0: Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice.
1: Selasa 29 September 2026 bersama Romo Aang Winarko dari Malang.
0: Selamat mendengarkan.
2: Selamat pagi para sahabat setia Daily Fresh Juice dari Gereja Katolik TNI Angkatan Udara Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Singosari Keuskupan Malang. Saya Romo Yohanes Paulus Aang Winarko. Pada hari ini tanggal 29 September 2026 Gereja memperingati dalam Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, para malaikat agung. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan dari bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat setia dari Fresh Juice, melalui bacaan Injil yang kita dengarkan bersama, saya tertarik dengan apa yang disabdakan oleh Yesus. "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kita mengenal Yesus sebagai Putra Allah. Maka penglihatannya, pengetahuannya tentang diri seseorang memang tidak perlu diragukan. Yesus melihat seorang Natanael sebagai dia yang jujur, dia yang jauh dari segala kemunafikan. Pada zaman kita di mana teknologi cukup berkembang, lalu kita juga mendengar istilah pencitraan diri, lalu dibantu oleh kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial, maka dengan mudah kita menampilkan diri kita secara berbeda. Akan tetapi kita semua tahu bahwa semuanya itu untuk membuat kita seolah-olah terlihat baik di hadapan dunia ini. Ada orang yang berpura-pura menjadi bukan dirinya, menggunakan topengnya untuk menutupi segala kelemahan-kelemahan yang ada dalam dirinya. Sehingga orang bisa tampil sok baik, sok suci, atau bahkan sok perhatian terhadap orang lain. Padahal semuanya itu dicari, semuanya itu dilakukan demi pencitraan diri. Maka pada kesempatan ini kita diajak untuk memiliki sebuah keberanian tampil sebagai pribadi yang jujur, yang apa adanya. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan menilai kita apakah kita jujur dengan diri kita, jujur terhadap orang lain, atau sekedar mencari kepura-puraan. Maka istilah berani hidup dengan membuka topeng berarti kita berupaya untuk menampilkan diri kita sambil pelan-pelan berproses untuk menjadi baik sebagaimana Tuhan kehendaki. Para sahabat setia dari Fresh Juice, memang kita sadar bahwa terlihat baik di hadapan orang lain memberi sebuah nilai dalam hidup kita. Tetapi bacaan hari ini, sabda Tuhan hari ini, mengajak kita untuk berani jujur, tidak mencari muka, tidak hanya menampilkan citra diri yang semu. Maka kita berupaya untuk melepaskan semua topeng-topeng kita, topeng-topeng yang kita gunakan hanya sekedar untuk terlihat baik bagi dunia ini. Karena toh pada akhirnya Allah tahu siapa kita sebenarnya. Maka pada kesempatan ini, khususnya pada pesta para malaikat agung, kita diajak untuk meneladan para malaikat agung yang tentunya mereka adalah pelayan-pelayan Allah yang mencoba atau bahkan berani untuk menampilkan diri apa adanya karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Maka belajar dari para malaikat agung dan belajar akan kesadaran bahwa Tuhan menciptakan kita baik adanya, mari kita berupaya untuk seperti halnya Natanael yang sungguh dilihat oleh Yesus sebagai seorang yang jujur dan tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Untuk itu, kita berani untuk menjadi diri kita apa adanya, tetapi sekaligus berupaya untuk melakukan pertobatan setiap hari, supaya pelan-pelan kita diajak, kita mampu untuk memperbaiki diri kita dan tidak bangga dengan kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Hendaklah kita berani untuk melepaskan topeng-topeng hanya untuk sekedar dilihat baik oleh dunia ini. Tetapi kita mau jujur, kita mau berani terbuka untuk menjadi diri kita apa adanya karena Tuhan menciptakan kita baik adanya. Untuk tugas yang berat ini, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah sendiri supaya kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadanya dan juga berkenan di hadapan sesama manusia. Marilah kita berdoa. Allah, sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena melalui sabda putramu engkau mengingatkan kami kembali akan kehadiran kami yang kau ciptakan sebagai pribadi-pribadi yang unik namun baik adanya. Semoga kami kembali pada citra diri kami sendiri yang kau ciptakan sebagai manusia-manusia yang baik dan kau harapkan untuk terus menjaga kebaikan itu untuk membawa dunia ini kepada kebaikan yang telah kau ciptakan. Semoga rahmat Roh Kudus, Roh kebijaksanaan memampukan kami untuk tidak mencari apa yang dimaui oleh dunia ini, tetapi lebih mengarahkan perhatian kami pada apa yang kau rencanakan, apa yang kau kehendaki untuk menjadi baik sebagaimana Engkau menciptakan kami baik adanya. Semoga rahmat Roh Kudus membantu kami untuk apa yang Kau rencanakan ini, sehingga kami pun semakin mampu untuk menghadirkan Engkau dalam setiap perjumpaan dengan sesama. Kami mohon semuanya ini karena Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, senantiasa ada dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice.
1: Selasa 29 September 2026.
3: Terima kasih kepada Romo Aang Winarko untuk renungannya hari ini.
0: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu pujian yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan. Saya percaya lagu-lagu ini akan membuat persekutuan Anda dengan Allah semakin intim, sehingga kehadiran Allah akan menjadi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ada kalimat bijak mengatakan, hari yang dipagari dengan doa-doa akan kecil kemungkinannya menjadi berantakan.

Pendengar, dalam Yakobus 5 ayat 16b telah difirmankan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Alkitab memberikan teladan doa kepada kita melalui Nabi Elia. Elia adalah seorang manusia biasa sama seperti kita. Namun Elia telah sungguh-sungguh menaikkan doa-doanya supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu Elia kembali berdoa dengan sungguh-sungguh, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia adalah seorang yang beriman. Iman Elia lah yang membuat doa-doa yang dipanjatkannya kepada Allah membawa hasil, sampai-sampai Allah turun tangan ke dalam peristiwa alam. Elia percaya bahwa doa orang benar memang dapat mengubah keadaan.

0: Pendengar, satu lirik pujian yang dapat kita teladani dan kita tiru yang mengatakan, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Pendengar, hari ini saat kenyataan di depan Anda begitu mengecewakan, saat Anda mengalami kesulitan, kemiskinan, atau kesusahan, Alkitab mengajak Anda untuk mencari kekuatan Allah melalui doa. Firman Tuhan mengatakan, di dalam tinggal tenang, terdapat kekuatan. Pendengar, jadilah tenang, agar Anda dapat berdoa, sebab doa dapat mengubah segala sesuatu.
1: Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadamu,

Yesus hanya sejauh doa. Pencobaan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan sampai menghilangkan kepercayaan kita kepada Allah. Allah memperhatikan seluruh umat-Nya, termasuk mereka yang ada di dalam penderitaan. Allah akan memelihara hidup kita dengan kasih dan kemurahan-Nya. Dekatilah pengantara kita, Yesus Kristus, dan Dia akan mewakili Anda di hadapan Allah, memohon syafaat, memberikan kemurahan dan kasih karunia untuk menolong Anda pada saat-saat yang Anda perlukan.

Pendengar, tidak ada seorang pun dari kita yang dapat menjalani kehidupan ini tanpa mengalami pencobaan. Satu-satunya senjata kita, orang percaya, adalah doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Anda dapat memanjatkan doa-doa Anda setiap saat seperti halnya Anda bernafas. Raja Daud mengatakan, dia tidak akan hidup tanpa doa. Alkitab juga menegaskan dalam Mazmur 5 ayat 3b, Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Pendengar, bawalah doa-doa Anda hanya kepada Tuhan.

Pendengar, berikanlah waktu sejenak Anda. Sediakan hati Anda untuk memanjatkan doa dengan mengatakan begini: Kuucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati Anda. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian atau respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

like a Thanksgiving celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-2508-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

105,6 Heartland FM Your Family Station Morning Espresso, let's wake up your mind. Di hari Selasa tanggal 29 September 2026, senang banget Ragil Z dan juga Dika Arwan bisa kembali hadir untuk menemani kalian semuanya. Mana nih Dika Arwannya, belum kedengaran suaranya? Kita panggil-panggil yuk, Dika Arwan, di manakah dirimu berada? Aku sapa dulu pagi hari ini ya, buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa nih buat teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi, tetap semangat buat kalian dan aku berharap kita semuanya dalam keadaan sehat ya guys. Mana nih yang lagi heboh apa maksudnya? Aku sapa dulu aja deh buat teman-teman yang sudah bergabung juga di live TikTok Heartland FM. Terima kasih buat Pris Gunawan, ada Kakak Abadi tadi, ada Igoy, ada Toko Kuika, ada Pendia Setiawan, ada Rena Reno dari Kalsel, bener ya? Dari Kalimantan Selatan, bener gak? Ada Lekersai, oke, ada Inset Story juga. Selamat pagi Sinawang 82, selamat bergabung di Morning Espresso. Di sini Ragil Z dan juga Dika Arwan akan menemani kamu semuanya mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti dengan memutarkan lagu-lagu yang bikin kita jadi lebih semangat lagi.

0: Terus kemana Mahar, Tonton FM, your family station. Good morning semuanya.
1: Morning.
0: Gimana Rakyusi, lagi baik-baik aja kan?
1: Baik dong, sehat dong.
0: Tengah ini ekonomi and this kesehatan.
1: Nah, bener banget. Apalagi kan hari-hari ini hari-hari ini tuh kan lagi ini ya, lagi booming, bukan booming ya, maksudnya kita mendengar ada influenza tipe A gitu ya,
0: betul.
1: Flu tipe A gitu ya namanya,
0: betul,
1: ya.
0: Influenza tipe A.
1: Tipe A, dan ini tuh menjadi salah satu perbincangan, apalagi nih dengar-dengar di Jawa Timur ya, tepatnya di kota Surabaya, ini tuh udah banyak banget yang,
0: udah
1: kena,
0: banyak yang kena,
1: gitu.
0: Kayaknya udah di berbagai daerah, di berbagai wilayah gitu.
1: Nah, apakah flu ini sama seperti flu biasa atau ini flu yang lebih dari biasa? Kita akan bahas itu pagi hari ini.
0: Tapi
1: ya,
0: kita disclaimer dulu ya, kita bukan seorang dokter.
1: Yeay.
0: Ini kita ambil dari berbagai sumber.
1: Oke.

0: Dan kita mau sapa juga dulu nih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah menitipkan salam, Ci. Menitipkan salam ya. Ada teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada Efrata Ketaren yang menitipkan salam buat teman-teman yang ada di Heartland FM Samarinda. Terus iya, terus tadi ada Kakak Abadi yang juga menyapa teman-teman dari Heartland FM Lampung. Oke, thank you semua. Semuanya. Nah, karena topik kita pagi hari ini kan tentang influenza A ya, tipe A gitu, yeah, guys. Jadi kita juga punya pertanyaan buat kalian pagi hari ini ya. Kalau kamu tuh lagi mengalami yang namanya sakit flu, biasanya nih, kamu tuh langsung pergi berobat ke dokter atau kamu langsung beli obat yang dijual di pasaran untuk segera kamu minum gitu? Apapun flu-nya, apapun sakitnya, biasanya kan cara paling cepat itu biasanya kita langsung pergi ke warung ya, terus beli obat gitu kan, yang dijual di pasaran gitu. Padahal kan belum tentu tuh obat itu tuh cocok buat tubuh kita gitu, guys. Coba kalian bisa komen-komen di 0819269000 atau juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM.
1: Nah, banyak orang juga yang menganggap kalau flu kan biasanya kan kayak gitu sih. Kita cari aja ke warung gitu, minum obat, ntar juga sembuh. Kadang juga ada yang cuek gitu ya. Nanti juga sembuh sendiri gitu.
0: Bener.
1: Kecuali kalau melernya itu atau flu-nya itu udah benar-benar ganggu banget.
0: Sampai ya kan ada tuh kalau sakit flu tuh sampai yang gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Maksudnya tubuh tuh rasanya kayak linu-linu, ngilu gitu kan. Sampai yang benar-benar lemes dan lo gak bisa beraktivitas apa-apa. Ini kalau flu-nya tuh udah benar-benar berat gitu ya. Tapi ada juga nih beberapa orang ya, kalau di kampung aku tuh, di kampung. Di kampung aku tuh, Dik, ya, kalau sakit apapun sakitnya ya, lu mau lemes, lu mau kecapean, lu mau masuk angin, mau flu, mau batuk, obatnya tuh satu, dikerok.
1: Kenapa ya? Iya, benar-benar.
0: Iya kan? Orang itu merasa langsung kayak sehat gitu habis dikerok gitu.
1: Iya sih.
0: Padahal itu ada penelitiannya menurut medis juga ya. Bahwa ada yang bilang itu belum ada penelitian yang bisa menjawab apakah memang yang namanya kerokan itu bisa menyembuhkan gitu loh, masuk angin dan sakit penyakit yang sedang kita alami.
1: Tapi
0: gitu.
1: Ini ada fakta terbaru nih sih tentang influenza tipe A ini di 28 September.
0: Kemarin berarti ya?
1: Kemarin ya. Jadi Kemenkes ini melaporkan adanya peningkatan aktivitas influenza di Indonesia dan Asia Tenggara.
0: Yeah.
1: Dan berdasarkan surveillance di minggu ke-38 di tahun ini, tingkat positivitas influenza pada surveillance Sentinel mencapai 56%.
0: Wow.
1: Dan Kemenkes menyebut aktivitas influenza berada pada kategori sedang di surveillance puskesmas, sementara surveillance rumah sakit masih dalam kategori rendah. Angka ini juga merupakan hasil pemeriksaan sampel dalam sistem surveillance, bukan persentase seluruh penduduk Indonesia yang sedang sakit.
0: Berarti ini langsung kayak diteliti gitu ya, karena ini fakta terbarunya gitu.
1: Iya, ternyata nih influenza tipe A ini ada dua subtipe juga, H1N1 dan H3N2. Tapi ini keduanya bisa menyebabkan penyakit ringan juga, tapi juga berpotensi menimbulkan komplikasi serius pada sebagian orang.
0: Karena emang sebagian dari kita itu menganggap bahwa influenza ini adalah penyakit ringan gitu ya. Padahal nih dalam kondisi tertentu penyakit influenza ini bisa menyebabkan komplikasi. Nah, untuk enggak untuk semua orang sih, tapi mungkin untuk orang-orang yang sudah ada comorbidnya gitu,
1: betul.
0: Ya. Oke, aku sapa juga buat Mbak Erma yang lagi dalam perjalanan. Hola hola. Terima kasih teman-teman yang lagi ada dalam perjalanan yang mungkin enggak sempat juga untuk buka live TikTok. Enggak apa-apa. Jadi pendengar setia kita aja ya, sampai dengan jam 10 kita bakal temenin kalian.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Masalah bisnis sering bukan soal produk. Saat penjualan turun, banyak pebisnis langsung menyalahkan produk. Saat pelanggan berkurang, produk kembali disalahkan. Saat bisnis melambat, produk lagi yang menjadi tersangka. Padahal belum tentu karena produk. Banyak bisnis punya produk bagus, tetapi tetap gagal berkembang. Kenapa? Hardliners, karena masalahnya bisa ada di tempat lain. Mungkin pemasarannya lemah, mungkin layanannya buruk, mungkin komunikasinya tidak jelas, mungkin distribusinya lambat, mungkin timnya tidak solid, mungkin keuangannya berantakan. Produk memang penting, tapi produk hanya salah satu bagian dari proses bisnis. Hardliners, bisnis itu seperti tubuh manusia. Kalau satu organ sehat, bukan berarti seluruh tubuh akan sehat. Banyak pemilik usaha terlalu fokus memperbaiki produk, padahal masalah sebenarnya mungkin pada sistem, mungkin pada proses, mungkin pada kepemimpinan, mungkin pada pengalaman pelanggan. Jangan terburu-buru mengganti produk sebelum memahami akar masalahnya. Karena analisa yang salah akan menghasilkan solusi yang salah. Dan solusi yang salah hanya membuang-buang waktu dan energi. Dan ingat hardliners, produk yang hebat tidak otomatis menciptakan bisnis yang sehat, tapi bisnis yang dikelola dengan baik bisa membuat produk jadi hebat dan dikenal dan dipercaya. Jadi, jangan hanya melihat apa yang dijual, lihat juga bagaimana proses bisnis dijalankan. Karena seringkali masalah terbesar bukan di produk, tapi justru ada di balik layar. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 30 bersama saya di Garwan. Erdogan telepon Prabowo bahas industri pertahanan dan COP31. Presiden Prabowo instruksikan audit forensik keuangan haji. Krisis air bersih di Banjarnegara meluas, 29 ribu warga terdampak. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menelpon Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin. Keduanya membahas penguatan hubungan bilateral, terutama kerjasama perdagangan dan industri pertahanan. Dalam pembicaraan, Erdogan menegaskan pentingnya meningkatkan kerjasama di berbagai bidang strategis. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai sejumlah isu kawasan dan global, serta menyoroti pentingnya menjaga solidaritas Indonesia dan Turki di berbagai forum internasional. Selain membahas kerjasama bilateral, Erdogan turut mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri KTT pemimpin COP31 yang akan digelar di Antalya, Turki. Konferensi ini akan membahas isu perubahan iklim dan dijadwalkan menjadi salah satu agenda internasional kedua negara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji untuk memastikan tata kelola dana umat berjalan transparan dan mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Ansar Simanjuntak Senin kemarin menyatakan audit diperlukan untuk mencegah adanya rekayasa keuangan sekaligus memastikan pengelolaan dana haji terbebas dari praktik kecurangan. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan Presiden juga meminta pemerintah memberantas praktik kartel dan mafia dalam ekosistem haji dan umroh yang dinilai dapat merugikan calon jemaah. Pemerintah akan berkoordinasi dengan BPKP dalam pelaksanaan audit forensik. Dan untuk informasi selanjutnya, krisis air bersih di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah semakin meluas. Sedikitnya 29 ribu warga dari 7.503 kepala keluarga terdampak kekeringan yang tersebar di 39 desa dan 6 kelurahan di 11 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Aji Piluruso Senin kemarin menyatakan kekeringan mulai dirasakan sejak Juli lalu setelah sumur gali dan mata air warga mulai mengering. Kondisi diperparah kerusakan jaringan pipa Perumda Tirta Serayu serta longsor di kawasan Jembatan Gendol yang mengganggu distribusi air bersih untuk membantu warga. BPBD telah menyalurkan lebih dari 5,5 juta liter air. Pemerintah daerah juga menambah anggaran untuk penanganan kebutuhan air bersih.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragilzi dan juga Dika Arwan yang pagi hari ini menemani kamu sampai dengan tepat di jam 10 nanti. Oke, kita masih membahas tentang gejala-gejala dari influenza tipe A ya. Kita belajar mengenal nih, kenalan dulu kita pagi hari ini supaya kita tahu gitu ya guys ya.
1: Kalau ngerti. Bisa sih jangan kali ya.
0: Kenapa?
1: Kalau bisa sih jangan, kalau bisa sehat-sehat aja gitu.
0: Iya sehat, maksudnya supaya kita itu tahu bisa kenal gimana sih modelannya, Cik, modelannya.
1: Gejala-gejalanya.
0: Kayak apa gitu, karena memang flu tipe A ini ya sering muncul secara mendadak di Kak Arwan. Biasanya kalau flu biasa itu kan dia kayak bertahap gitu ya, bertahap, jadi sakitnya itu gak langsung gitu. Jadi beberapa hari sebelumnya itu udah kayak berasa badan mulai gak enak gitu kan, mulai mungkin batuk-batuk ringan gitu. Tapi kalau yang ini tuh agak sedikit beda, karena dia itu seringkali munculnya secara mendadak.
1: Gimana tuh gejalanya?
0: Jadi biasanya itu kayak biasa ya, demam gitu, terus merasa menggigil gitu, kedinginan, batuk, dan batuknya ini adalah batuk kering. Terus tenggorokan mulai sakit nih, sakit. Terus hidungnya berair, tersumbat ya, dan ini ada nyeri-nyeri otot, itu sih yang paling gak enak ya. Terus sakit kepala, terus berasa kayak capek banget gitu badannya, kayak lemes gitu. Kayak lemes banget gitu rasanya. Gitu.
1: Tapi infonya ini gak semua orang yang terinfeksi ini mengalami demam juga nih sih. Kayak ada beberapa orang tuh kayak bisa ngalamin gejala ringan atau gak, kayak gak ada gejala-gejala yang jelas gitu. Jadi, kayak tadi datang tiba-tiba aja.
0: Jadi ini tuh tergantung ini ya, tergantung tubuh kita masing-masing ya. Kalau tubuh kita kuat itu pasti minim juga gejalanya gitu.
1: Nah, yang pasti sih mungkin kita harus lakukan pemeriksaan medis kali ya. Karena ini bisa memastikan apa nih penyebabnya. Jadi misalnya jangan selalu, biasa kan kita kan kalau sakit paling masuk angin atau flu biasa gitu.
0: Nah, itu kebanyakan orang Indonesia tuh kayak gitu, udahlah dikerok aja. Nanti juga ya sembuh-sembuh sendiri gitu kan.
1: Kayak nyepelein ya. Tapi kalau gejalanya ini memang udah berat gitu, semakin buruk atau disertai kesulitan bernapas, segera cari pertolongan medis pastinya.
0: Jangan sampai terlambat yang jelas ya. Oke, ada yang berkomentar juga di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Ada dari kakak Ina Ruth. Kalau flu enggak melulu minum obat, masak aja yang berkuah-kuah dan minum air putih yang banyak sama istirahat yang cukup. Wah, ini resep jitu dari kakak Ina Ruth pagi hari ini ya. Thank you. Terus kemudian tadi juga ada yang bergabung di 0819269000, ada Mbak Sari. Dia bilang mau dong dikerokin. Ada benar juga nih Mbak, ada orang kalau gak dikerokin belum sembuh. Iya ya, iya lagi ya. Ada beberapa orang nih yang kalau sakit apa pun kalau enggak dikerok itu berasanya kayak belum sembuh gitu. Tapi kalau udah dikerok itu berasa enakan gitu. Nah, berasa lebih ringan gitu.
1: Nah, gue mau nanya itu tadi. Emang kalau sebagian beberapa orang tuh ngerasa kalau udah dikerok enakan ya, kayak badan ringan gitu ya. Tapi kan kenyataannya tuh pori-pori kita semakin membesar kan?
0: Iya, benar.
1: Semakin lebih mudah masuk angin.
0: Harusnya ya, kayak gitu ya. Itu tuh kayak kalau menurut penelitian yang pernah aku baca ya Dika kan, kalau dikerok itu kan berarti kulitnya itu kayak kebuka gitu kan. Itu tuh malah lebih cepat masuk bakteri di dalam kulit-kulit kita gitu. Menurut penelitian gitu. Tapi kan orang Indonesia tuh kuat-kuat ya. Jadi bakteri-bakteri itu ini menyingkir gitu, takut gitu sama orang Indonesia yang udah dikerok gitu. Oke, terus ada siapa lagi? Ada
1: Kakak Siska nih, salam kenal dari Samarinda. Flu itu obatnya adalah istirahat yang cukup, itu aja.
0: Oke, terus ada Kak Abadi, sebaiknya kita periksakan ke rumah sakit atau ke dokter agar dapat tertangani lebih baik. Oke. Terus ada siapa tadi ya yang bilang
1: kalau flu enggak melulu minum obat, masak yang berkuah-kuah dan minum air putih yang banyak sama istirahat yang cukup.
0: Oke, ada Efrata ya. Tinggal ini dia bilang minum ini buat minuman herbal. Kalau sakit gitu. Jadi yang namanya herbal ini sama kayak jamu gitu kan. Ini tuh warisan dari nenek moyang, guys. Mm-hmm. Ya, jadi enggak melulu langsung obat gitu. Mungkin bisa buat racikan-racikan, kalian bisa nyontek di ini ya, di Google ya. Mm-hmm. Untuk lihat nih kalau lagi flu enaknya buat ramuan herbal apa aja. Mungkin bisa rebus jahe, ya kan? Itu bisa melegakan tenggorokan kita gitu, yang batuk-batuk gitu ya. Bisa menghangatkan tubuh kita. Jadi sebenarnya banyak cara menuju Roma. Banyak cara juga untuk kita bisa sembuh ya. Yes.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aip Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aip Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395 7120. 08211395 7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

0: 106.6 Heart FM, your family station. Masih di Morning Espresso bersama Dika Ruan
1: dan juga Ragelzi.
0: Yes, menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti. Selamat bergabung untuk Anda yang baru aja bergabung. Ada Bang Julius. Aku langsung dikasih contekan ya. Label nama katanya. Ada kodenya 103 gitu. Ini ikutan topik kita juga nih. Kalau dia tuh langsung minum obat. Terus minum air hangat yang cukup. Istirahat terus pakai masker.
1: Okay.
0: Tapi emang rata-rata jawabannya pada istirahat yang cukup aja ya?
1: Iya.
0: Selain minum obat.
1: Karena emang tubuh kita itu sebenarnya itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Lu pernah dengar gak sih istilah kayak gitu?
0: Iya.
1: Kalau kita lagi kecapean, lagi ya.
0: Gua tuh ngebayangin flu. Gua ngebayangin yang luka-luka gitu loh.
1: Yang luka?
0: Yang luka. Misalnya kan kulit kita kan kayak ke
1: tergores gitu, terkelupas.
0: Kan sama kemarin pas banget yang pas gue retak sedikit itu kaki gue. Emang dokternya bilang nanti tuh sembuh sendiri lah ibaratnya.
1: Tuh, iya kan, dengan berjalannya waktu yang penting banyak istirahat. Iya.
0: Tapi lama.
1: Bener,
0: tapi kan 3 bu.
1: Tapi benar kan, maksudnya itu dengan kata lain bahwa tubuh kita itu ternyata diciptakan sama Tuhan itu luar biasa gitu loh. Ya, bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu kalau sakit gitu.
0: Kalau sakit hati?
1: Keren ya. Bisa juga sembuh. Sembuh asal kita banyak berdoa.
0: ngomongin tentang influenza. Ada yang pamit nih. Thank you, Bang
1: Abadi. Oke, terima kasih Kakak Abadi.
0: Biasanya kan kalau flu itu kan nyebarnya lewat misalnya kalau kita gue di samping lu nih lagi bersin gitu kan. Kadang-kadang kan kita suka kena ininya ya.
1: Partikel-partikel gitu ya.
0: Mungkin ini sama kali ya dengan influenza tipe A gitu kan.
1: Kayak sama ternyata ya.
0: Misalnya kita lagi bersin gitu ataupun batuk gitu kan.
1: Atau ngobrol gitu ya, bisa nular gitu. Dan memang begitu. Berarti maksudnya itu sama gitu dengan flu-flu yang lain gitu cara penularannya ya. Jadi maka dari itu sangat disarankan banget nih buat kita kalau kita itu pergi keluar rumah itu pakai masker aja.
0: Pakai masker.
1: Supaya lebih aman gitu. Karena kalau kita di ruang terbuka di tempat umum gitu ya, kalau kita naik transportasi umum juga kan kita enggak tahu nih kondisi dari orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, mereka lagi sakit atau enggak gitu kan. Jadi mending kita pakai masker aja supaya lebih aman.
0: Gue gitu. Ingat kayak waktu semoga ini bukan kayak waktu COVID ya, karena ini kan masih nggak apa, masih ringan gitu. Tapi bisa serius bagi orang yang kayak mungkin udah punya comorbid kali.
1: Bener.
0: Ya gue sih puji Tuhan ini kita masih bisa beraktivitas gitu, meskipun di berbagai daerah ini influenza tipe A-nya udah tinggi nih, meningkat nih.
1: Iya.
0: Apalagi kalau ada dari WHO ada laporan juga mengenai situasi influenza global di Desember 2025 lalu. Kayak peningkatan aktivitas influenza ini di berbagai kawasan dengan influenza A, khususnya H3N2. Nah ini subtipe yang dominan, dan di kawasan Asia Tenggara influenza A mencakup 66% dari virus influenza yang terdeteksi pada periode hingga November 2025 lalu.
1: Jadi terus mengalami peningkatan gitu ya. Dan ini tuh kayak ada tipe baru gitu gak sih?
0: Iya.
1: Kayak melahirkan banyak tipe gitu ya. Kayak perumahan ya. Ada tipe RSSS, ada tipe 36, tipe 45 gitu ya. Terus berkembang dia.
0: Yang banyak sekarang apa tau gak?
1: Apa tuh?
0: Dulu kan tipe R, apa sih sebutannya? Rumah RSSS, sangat sederhana.
1: Sehingga sulit selonjor. Gitu gak sih?
0: gue tuh inget kayak di salah satu perumahan gitu kan. Gue gak tahu kenapa ya, tipe-tipe, kita jadi ngomongin rumah nih gara-gara ngomongin tipe. Mungkin itu kali sih ya, karena berbagai banyak jenisnya varian gitu.
1: Bener, jadi kemana-mana akhirnya ya ngomongnya ya. Oke, ada Julius Atmaja yang turut berkomentar juga. Tapi kalau nggak mau kerja, butuh surat izin dokter, ya berobat ke dokter yang sesuai BPJS katanya.
0: Yes. Ada Kakak Haris, kalau bisa pakai masker.
1: Terus ada Firda. Pagi Kak Dika dan Kak Z. Seminggu lalu baru kena nih flu tipe A. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Yang jelas mesti banyak istirahat aja.
0: Yes. Okay. Ada William, semoga nggak semakin menyebar dan meluas kemana-mana, tetap jaga kesehatan untuk semuanya.
1: Oke, memang ini adalah saatnya buat kita ya guys ya, untuk menjaga kesehatan dan peduli sama kesehatan.

0: Terus malam hari, November your family station. Meskipun banyak orang dapat pulih nih dari influenza tipe A tanpa komplikasi, tapi ada kelompok masyarakat yang lebih rentan ternyata mengalami penyakit yang lebih berat lagi. Jadi ada beberapa kelompok yang mendapat perhatian khusus, seperti anak-anak terutama yang masih berusia di bawah 5 tahun. Dan kemudian ada lansia juga yang berusia 65 tahun ke atas. Ya. Ibu hamil, orang dengan penyakit kronis seperti asma, diabetes, atau penyakit jantung, dan orang dengan kondisi menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah.
1: Autoimun ya.
0: Autoimun.
1: Iya, jadi mereka ini adalah orang-orang yang lebih rentan gitu, terkena influenza tipe A, guys. Yep. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibeng Banana juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Thank you. Terus ada seniman jalanan. Dia bilang minum obat tradisional dulu kalau dia nih ya, jadi nggak langsung ke dokter gitu, nggak langsung berobat ke dokter, dia minum obat tradisional dulu, kalau nggak mempan ia beli obat di pasaran. Jadi minum obat-obat herbal dulu, buat sendiri dulu di rumah sambil istirahat gitu ya, tapi kalau masih belum sembuh juga baru beli obat di pasaran yang dijual bebas gitu ya. Nanti kalau nggak mempan lagi mungkin baru pergi ke dokter.
0: Gitu. Tapi memang sarannya jangan sampai menunggu udah sampai berat,
1: sampai parah gitu ya, karena penanganannya akan lebih lama juga.
0: Lama lagi.
1: Oke, okay. Gitu. Ada Pak Ibeng, dia bilang banyak olahraga, jalan pagi dan berjemur, berjemur matahari ya, bener banget.
0: Aku jangan setuju. Bajunya yang dijemur.
1: Bukan.
0: Jadi kalau udah kesulitan bernapas, nyeri dada, kebingungan, dehidrasi berat atau kondisi yang memburuk setelah sempat membaik, ini tanda bahaya juga nih sih, yang segera perlu diperiksa ke tenaga kesehatan.
1: Benar, karena kadang-kadang kita itu sebagai manusia itu mengabaikan,
0: cuek gitu ya.
1: Cuek gitu ya. Ama ini apa sih alarm tubuh itu bilangnya ya. Sebenarnya tubuh ini sudah kasih alarm loh ke kita gitu ya. Kadang kan juga pernah enggak sih kamu tuh ngerasa kayak aduh pengin banget aku makan buah ini atau pengin banget aku makan sayur ini. Pernah enggak sih kamu ngerasa kayak gitu?
0: Pernah
1: ya. Itu sebenarnya itu alarm tubuh kita. Karena tubuh kita itu lagi butuh makanan itu gitu.
0: Kalau lagi butuh yang manis-manis.
1: Pokoknya bukan aku kan.
0: Kan lagi banyak pikiran.
1: Pokoknya gak berlebihan sih is okay ya Dika ya. Okay. Tapi kalau setiap hari lu pinginnya makan yang manis terus, manis yang terus, nah ini tapi udah emang, gak sehat nih kayaknya.
0: Tapi memang salah satu untuk menjaga mood ya itu, cari yang manis sih.
1: Tapi gak tiap hari ya, lu butuh untuk
0: ada batasnya.
1: Ada batasnya, bener ya. Dan yang bisa mengukur itu ya cuman kita sendiri gitu. Yang bisa tahu kondisi tubuh kita, kayaknya lagi butuh makan sayur nih, udah lama gak makan sayur nih, kayaknya lagi butuh makan buah nih, pingin banget sama buah ini gitu. Jadi sebenarnya alarm tubuh kita ini bisa
0: kasih warning, gitu ya.
1: Kasih warning, bisa kasih tahu ke kita gitu guys.
0: Oh, manisnya kayak karagil gitu ya. Ada Kak Brilian nih, gak usah takut. Jaga pola makan aja dan istirahat cukup.
1: Benar. Terus ada Ratna juga ya yang udah gabungan di 0819269000. Semoga gak ada lagi sakit penyakit kayak COVID.
0: Iya,
1: amin.
0: Setuju gue ya. Tuh bener-bener nyiksa.
1: Iya bener ya. Apalagi mama nih yang anaknya sekolah. Aduh.
0: Kemarin kan yang COVID itu juga ada flu-flu juga kan ya?
1: Ada flu-nya.
0: Bener-bener rasanya gak enak banget ya.
1: Iya banget. Dan
0: pengen
1: itu kan
0: bersin tuh gak bisa.
1: Lama juga itu ya ininya, pemulihannya itu kan lama, bisa berminggu-minggu gitu. Sekalipun kita ngerasa kayaknya udah better nih, udah baik kan, udah sehat, tapi kan tetap diisolasi sampai beberapa minggu.
0: Ini adalah cara pencegahannya untuk influenza tipe A ini, seperti vaksin gitu kan, vaksin influenza. Kemudian jangan lupa juga untuk rajin mencuci tangan ternyata.
1: Benar.
0: Dan gunakan masker tuh tadi tuh saat sakit, memperhatikan ventilasi dan istirahat ketika sakit.
1: Benar ya, jadi jangan sampai kita kecapean guys, karena itu tuh pintu yang sangat gampang banget untuk menyerang kita.

0: Ya sudahlah.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Prabowo berkunjung ke kediaman Megawati. Ekonomi global 2026 tertekan, Bank Indonesia proyeksikan perbaikan pada 2027 mendatang. Kemenkes tegaskan tidak ada istilah super. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo mendatangi kediaman Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di Jakarta pada Senin kemarin. Kedatangan Prabowo untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra yang merupakan adik dari Megawati. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan Prabowo hadir untuk menyampaikan duka cita sekaligus memberikan penghormatan kepada keluarga almarhum. Guru Soekarno Putra merupakan putra bungsu Presiden pertama Soekarno sekaligus adik Megawati. Dalam kunjungan ini, Prabowo juga didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prabowo juga mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan untuk informasi selanjutnya, Bank Indonesia menilai prospek ekonomi global di tahun 2026 masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya inflasi, kenaikan harga minyak, serta pengetatan kebijakan moneter. Namun Bank Indonesia memproyeksikan kondisi ekonomi global berpeluang membaik pada 2027 mendatang. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti Senin kemarin menyatakan harga minyak dunia mencapai $125 per barel pada September ini, meningkat dari rata-rata Agustus lalu sebesar $90 per barel. Sementara itu, inflasi global

0: superflu dapat menimbulkan kebingungan dan kepanikan di masyarakat. Berdasarkan surveillance, kasus subklade K di Indonesia justru lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dan tidak ditemukan kasus baru sejak pemantauan minggu ke-16.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri. Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
1: Ada kalimat yang mungkin sering kita dengar. Saya sudah capek. Rasanya hidup ini berat sekali. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Ketika mendengar kalimat seperti itu, respons kita bisa bermacam-macam. Ada yang langsung memberi nasihat. Ada yang membandingkan dengan masalah orang lain. Ada juga yang menganggap orang itu hanya sedang mencari perhatian. Padahal, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan hidup. Masalah yang bagi kita terlihat sederhana bisa terasa sangat berat bagi orang lain. Dan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang sangat berat, kalimat yang terdengar sederhana seperti jangan berlebihan atau semua orang juga punya masalah mungkin justru membuatnya semakin memilih untuk diam. Bukan berarti setiap keluhan adalah tanda seseorang ingin mengakhiri hidup. Tidak, orang bisa merasa sedih, kecewa, marah, putus asa, atau lelah karena banyak hal. Tetapi ketika seseorang terus-menerus menunjukkan keputusasaan, merasa menjadi beban, merasa tidak memiliki jalan keluar, atau berbicara tentang keinginan menyakiti diri maupun keinginan mengakhiri hidup, situasi itu perlu dianggap serius. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ternyata, mulai dengan mendengarkan, tidak perlu langsung mencari solusi, tidak perlu merasa harus memperbaiki seluruh kehidupannya, dan memberikan ruang agar ia dapat berbicara dengan aman. Adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan jika situasinya sudah mengarah pada krisis, jangan menghadapinya sendirian. Bantu menghubungkan orang ini dengan keluarga, tenaga profesional, atau layanan bantuan yang tersedia. Peduli bukan berarti kita harus mampu menyelesaikan masalah orang lain. Peduli berarti kita tidak membiarkan seseorang merasa harus menghadapi semuanya seorang diri. Karena terkadang, seseorang tidak membutuhkan kalimat yang sempurna. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia tinggal sebentar, mendengarkan, dan menganggap serius apa yang sedang ia rasakan. Di bulan pencegahan bunuh diri, mari belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi, karena kita mungkin tidak mengetahui seluruh cerita hidup seseorang. Dan bisa jadi, satu kepedulian kecil kita adalah awal dari seseorang mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan. Dari Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Untuk semua hardliner.

0: Balik lagi kita tentunya masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Dan masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga di Kak Aruan.
1: Yes, waktunya kita closing nih Z ya.
0: Ya, tapi kita mau bacain dulu nih beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya, yang belum sempat terbaca pagi hari ini.
1: Ada
0: thank
1: jingga
0: you banget.
1: Paling sulit itu teratur olahraga kalau buat aku. Nah, sama lagi.
0: Sama aku juga. Terus ada Wendy ya. Kalau aku tuh paling sulit berhenti makan makanan yang super pedas. Oi. Yang suka pedas nih. Padahal harga cabai lagi naik
1: lagi
0: nih.
1: Mahal. Berasa orang kaya kalau makan pedas ya.
0: Kita angkat dulu nih. Ada yang bergabung pagi hari ini. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya. Halo.
2: Selamat pagi jelang siang.
0: Pagi.
2: Ada Pak Indra. Semangat pagi lah pokoknya gitu ya. Pagi berdua. Desain bro. Sebelum ke tema inti, izin diperbaiki sedikit untuk yang kalau audio untuk dari mikrofon kalian yang live, itu pasti melorot turun outputnya ketimbang kalau yang semuanya dari non-mikrofon itu oke kembali. Jadi tolong dicek teknisnya, bro dan sus.
1: Pak Indra.
0: Oke.
1: Suara kita jelas nggak nih, Pak Indra?
2: Sorry, kenapa?
1: Suara kita jelas nggak nih penerimaannya?
2: Iya, itu dia yang saya sampaikan. Baik dia streaming maupun FM, dia kalau kalian on mic itu, terutama yang di tempat Bro Dika mic-nya, itu dia ngedrop turun. Jadi kita mesti sampai mentokin volume. Tapi nanti begitu kalian putar lagu iklan sebelumnya, kita harus turunin. Kalau nggak kegedean. Saya pakai standarnya, karena saya masyarakat biasa ya, bukan penyiar. Saya pakai standar station lain. Jadi station lain saya udah segitu gini. Tapi pas kalian, saya berantakan. Saya harus ngerapiin volume. Feeder saya gedein, turunin. Nah, ini udah berapa hari sih belum kelar-kelar, bro dan sis. Masukan membangun tentunya ya.
0: Okay,
2: udah, kita sedikit kembali ke tema. Jadi, lebih ke apa tadi? Sorry,
0: kasih.
2: Oh iya. Pakai itu apa beli obat gitu ya?
0: Iya.
2: Kami sekeluarga udah nyaman dengan herbal, walaupun efeknya tidak secepat yang kimia. Tapi lebih nyaman lagi kalau bisa jangan sampai sudah kena. Jadi baru rasa-rasa nggak enak gitu keburu kita. Jadi bukan pengobatan tapi justru pencegahan.
0: Pencegahan.
2: Gitu. Kecuali pancaroba, kecuali kemudian wah ada orang yang apalagi dalam satu AC udah ketepak nih, kita buru-buru deh. Kalau enggak nanti takutnya ketepak. Kita merasa diri enggak merasa apa, kita lagi ngedrop padahal secara di dalam badan mungkin lagi ngedrop. Nah, itu bisa gampang ketepak kan. Nah, daripada gitu kita herbalis dulu aja. Pakai yang umum, yang empon-empon, yang di dapur, yang di pantry ada gitu-gitu kan. Gitu. Okay. Jadi sama satu lagi, ya walaupun sekarang udah nggak program, kalau yang program anak-anak tentunya digunakan aja program apa subsidi itu ya. Nah, tapi kalau yang udah dewasa ya kita ambil yang terpaksa mandiri begitu untuk itu pencegahan juga gitu kan. Lumayan bisa setahun sekali pengulangan. Kalaupun harus terpapar kena, flu-nya tidak berat-berat amat. Dalam artian tidak berat tuh tidak sampai harus ambruk, tidak sampai harus nggak masuk kerja, kecuali emang sekalian buat modus. Pak, 3 hari dong pada mau jalan-jalan sama keluarga itu lain ya. Nah, alasannya flu banget nih gitu. Tapi kenapa di on air begini jadi bocor? Aduh, amit-amit jangan. Nah terus ya kalaupun terkena tidak sampai seperti zaman kita kecil dulu, flu mampet sebelah sampai nggak bisa tidur, sampai kalau batuk-batuk banget udah nggak gitu lagi karena bersyukur kita pakai yang per program setahunan sekali kita update itunya gitu kan. Saya nggak sebutin programnya karena pro kontra ya, ada yang mau ambil ada yang nggak, itu semua pilihan sih ya kan. Secara medis begitu.
1: Jadi gitu, lebih ke herbal ya Pak Indra.
2: Kalau saya lebih suka herbalnya, herbal kita minum aja yang nggak urus yang pahit-pahitan yang ada di dapur sehari-hari murah meriah, tidak usah yang harus yang kalau buat ringkes ekstraknya nggak apa-apa, tapi kalau yang digeprek aja dikasih air panas udah mantep banget, mau kasih madu, mau kasih stevia, mau kasih apa terserah gitu.
1: Oke, thank you Pak Indra.
2: Oke, sama-sama, makasih buat tugas hingga tuntas. Selamat pagi.
0: Oke, Pak Indra, wah herbal ya. Kalau kamu sendiri, kamu masih pakai herbal-herbal gitu nggak sih, Dika?
1: Kadang-kadang sih.
0: Masih
1: Aku
0: apa?
1: lebih suka
0: Jahe
1: yang
0: gitu,
1: jahe.
0: kunyit gitu.
1: Karena kan lebih apa ya, lebih berasa hangatnya gitu.
0: Dan itu tuh kan resep kayak turun-temurun gitu ya, dari
1: Turun-temurun.
0: nenek moyang yang memang
1: Yes.
0: sudah terbukti bagus gitu untuk daya tahan tubuh kita gitu ya.
1: Buat jaga
0: Bahkan yang
1: kesehatan,
0: buat jaga
1: buat
0: kesehatan.
1: menghangatkan tubuh.
0: Iya, benar
1: Apalagi
0: banget.
1: kalau di musim-musim influencer ini lagi rame-ramenya, cocok juga kali ya. Dan
0: Cocok.
1: yang pasti yang menjadi perhatian lagi itu tadi kelompok-kelompok rentan kayak anak-anak, ibu hamil, ataupun lansia gitu kan. Yang dimana ini harus ada perhatian khusus gitu loh. Kalau-kalau nanti misalnya mungkin ini ada yang beranggapan flu biasa atau apa gitu, takutnya nanti kalau udah berat itu sampai dampaknya gak enak banget gitu loh. Bener kan? Jadi ya lebih baik, better sih ya kita selalu jaga kesehatan, selalu memperhatikan juga keluarga kita, dan pastinya jangan lupa untuk selalu berdoa.
0: Bener dong,
1: bener,
0: selalu
1: kan?
0: berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan perlindungan
1: Amin.
0: Dan kita dijauhkan dari
1: Yes.
0: segala sakit penyakit.
1: Selalu
0: ya.
1: Jaga apa sih, pola hidup sehat gitu ya, ibaratnya
0: konsisten gitu sama olahraga, sama
1: Yes.
0: makanan sehat gitu ya. Amin.
1: Okay.
0: Semoga kita bisa juga ya di Kearuan untuk konsisten berolahraga. Ini pukulan telak buat
1: tadi
0: penyiarnya
1: siapa yang
0: nih
1: komen
0: kayaknya
1: ya?
0: Ya.
1: Oh, jingga tadi ya. Aduh, sama lagi.
0: Oke, terima kasih buat semua yang sudah bergabung
1: ya.
0: Pagi hari ini. Thank you buat
1: thank you.
0: teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Dan Morning Espresso akan kembali hadir menemani kalian besok di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Oke, kita pamit ya guys. Terima kasih.
1: Bye-bye.

0: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini Ragil Z dan juga Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda dan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini ya.
2: Ya, selama satu jam ke depan kita menemani Anda dengan topik yang menarik nih. Dan akhir-akhir ini mungkin lagi ramai diperbincangkan sih ya, indeks ekonomi gitu loh, PHK dan sulitnya cari kerja, bagaimana tetap bertahan di tengah ketidakpastian. Tentunya kita akan membahas bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Mas Anung Prakoso, CHRP, CODP, CACA, praktisi Human Resource Development, yang terhubung melalui sambungan Zoom di pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Anung.
3: Selamat pagi.
2: Ya, gimana kabarnya di hari ini, Mas Anung?
3: Sehat, luar biasa.
2: Oke.
1: Menarik sekali nih perbincangan kita pagi hari ini ya. Kita mau undang dulu ya, Mas Anung, untuk semua pendengar kita pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan yang ingin Anda kirimkan, ingin Anda tanyakan ya, bisa Anda kirimkan di 0819269000. Oke, langsung kita mulai saja perbincangan kita di Kak Arwan.
2: Yes, Mas Anung. Akhir-akhir ini kan ramai nih menjadi perbincangan tentang PHK gitu loh. Kalau dari perspektif HR sendiri, bagaimana nih untuk Mas Anung melihat kondisi pasar kerja saat ini, Mas Anung?
3: Iya, saya baru selesai ikutan summit ya. Summit itu pertemuan antara HR gitu dengan praktisi di seluruh Indonesia gitu. Nah, kami mendapati satu situasi yang cukup mengalami transformasi ya, yaitu situasi di mana pasar kerja sekarang ini sangat kompetitif. Ditambah lagi persaingannya banyak yang sudah menerapkan teknologi, yaitu ada AI, kemudian ada robot sekarang ya. Itu mempengaruhi akhirnya ke dunia kerja yang ada di Indonesia juga. Dan itu membuat juga banyak perusahaan sekarang mulai tidak lagi mencari orang yang bukan hanya mampu mengerjakan pekerjaannya, tapi juga perlu orang yang mampu beradaptasi, belajar cepat, serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, makanya ada opsi sekarang itu sudah mulai menggunakan mesin ya. Jadi mulai menggunakan mesin, teknologi, AI, dan ya sebagainya.
1: Iya. Jadi dengan berkembangnya teknologi ini tuh membuat banyak sekali orang-orang itu jadi tidak diterima kerja gitu ya. Maksudnya jadi lebih banyak pengangguran gitu ya, Mas Anung ya. Karena emang sudah ada bermunculan robot-robot dan perusahaan-perusahaan itu lebih banyak yang menggunakan mesin gitu daripada karyawan.
2: Iya, Mas Anung, kalau jenis pekerjaan apa nih yang lebih mengutamakan mesin ketimbang manusia nih, Mas Anung?
3: Yang pasti yang paling pekerjaan yang seperti administrasi itu juga sudah mulai digantikan dengan beberapa mesin ya, teknologi ya. Ya, dan juga sekarang sistem-sistem yang dibangun di perusahaan atau end to end ya, end to end proses enterprise system gitu di dalam perusahaan itu mereka sudah banyak menggunakan mesin learning, ada penggunaan data science, kemudian pakai AI. Itu semua kombinasi-kombinasi itu membuat pekerjaan seperti administrasi itu sudah tidak lagi relevan gitu.
1: Lebih hemat biaya juga ya, Mas Anung ya?
3: Ya, pastinya. Memang investasi akan besar di depan.
2: Yeah.
3: Tetapi akan ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan pasti sudah akan sangat efisien gitu.
2: Wah, ini... Ini kabar baik atau kabar buruk nih kalau dari sisi karyawan nih? Kalau dari sisi kita kayak kabar buruk kali ya.
1: Iya.
2: Kalau dari perusahaan tuh kabar baik, gimana nih Mas Anung menyikapinya nih?
3: Ya kalau dari sisi HR sih, ya kita sekarang hubungannya sama banyak developer, pengembang-pengembang aplikasi, kita banyak subscribe program-program. Jadi memang nggak bisa dipungkiri kemajuan teknologi itu membuat dampak pada human resource, ya itu juga terdampak gitu ya. Ya berita baik bagi perusahaan, tapi ya bagi kita-kita sebenarnya juga berita baik sih.
2: Tapi kan di satu sisi ada kebutuhan-kebutuhan orang lain nih yang harus terpenuhi. Gimana nih kalau cara perusahaan menyikapi pandangan seperti ini nih Mas Anung?
3: Iya, contoh kemarin tuh, ini kami beberapa di kantor sudah menggunakan program pemerintah ya, Kemenaker itu, magang.
2: Iya, magang
3: Kemenaker. Iya, jadi selama 6 bulan dia dibayarin sama negara, tapi dia bekerja di tempat kita gitu. Jadi 6 bulan itu dia akan bekerja di tempat kita gitu. Nah, bagi perusahaan mungkin ini salah satu solusi gitu ya, di mana perusahaan kan nggak ngeluarin biaya untuk mendapatkan tenaga kerja, tetapi pekerjaan tetap bisa tercover gitu dengan baik. Jangan bagi sisi para pengerja tuh mereka dapat experience kan 6 bulan gitu bekerja, dan siapa tahu nanti dari magang ini dilihat bagus, ada posisi yang pas atau memang ada kebutuhan bisa langsung direkrut. Gitu.
1: Ini dibayar oleh pemerintah, Mas Anung.
3: Ya, program terbaru.
1: Program terbaru. Ini perusahaan apa aja nih, Mas Anung?
3: Perusahaan yang terafiliasi dan pasti yang ngajuin karena ada kuota-kuota.
2: Oke, Mas Anung, ini kan kemarin beberapa di media sosial tuh berseliweran gitu. Bahkan sampai ada dia tuh dulunya dia sampai bercerita di media sosial juga. Dulu gue nih yang memilah-memilah calon karyawan. Sekarang gue yang dipilih gitu kan. Ini kalau Mas Anung lihat sendiri, apakah memang perusahaan itu melihat ya, apakah lebih mengutamakan untuk yang fresh graduate kah, atau memang mereka lebih memilih-memilih lagi untuk yang berpengalaman ini, ya mungkin yang pengalamannya nggak terlalu berapa puluh tahun gitu. Karena kan mungkin beberapa orang di luar sana punya pengalaman yang berpuluh-puluh tahun, tapi kok lama gitu dipanggil, bahkan ada yang nggak dipanggil. Dari sisi HR memandangi gimana nih Mas Anung?
3: Ya itu betul sekali ya. HR itu sebenarnya hanya guardian aja ya, menjaga aja sih dari kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Kalau memang kondisinya kita butuh orang yang programnya itu mau lari cepat, pasti kita butuh orang pengalaman. Nah, tetapi orang pengalaman itu pasti impact ke budget. Artinya mereka punya harga lah ya, karena kan ada pengalaman ya ada harga lah gitu. Nah itu ada di situnya. Nah tinggal perusahaan seperti apa budgetingnya di tahun berjalan. Gitu. Nah satu lagi kalau memang ini sifatnya program yang baru kita launching gitu, kita butuh nggak terlalu perlu orang experience gitu. Justru kita butuh para pengerja-pengerja yang agile ya, yang mau ditempatkan di mana aja, mau bekerja bisa extra time dan seterusnya. Jadi kita perlu rekrut anak-anak muda gitu ya, darah-darah segar. Anak-anak muda yang punya power, punya semangat, punya daya juang gitu mungkin. Nah itu strategi ya dari perusahaan. Jadi ya semua perusahaan juga mau mencari yang experience, nggak semua perusahaan juga mencari yang fresh graduate. Jadi semua ada potensinya sih, cuma tergantung dari dinamika perusahaan itu sendiri. Nah tergantung juga situasi kondisi di Indonesia, iklim perekonomian di Indonesia itu sendiri. Gitu.
2: Oke.
1: Oke, berarti ini tuh dengan kata lain perusahaan ini semakin selektif gitu ya dalam merekrut setiap karyawannya gitu ya.
3: Ya, betul.
2: Oke. Kalau ngelihat dari kondisi ekonomi belakangan ini nih Mas Anung, emang realitanya seperti itu ya? Karena kan banyak juga PHK-PHK yang terjadi nih. Realitanya apakah memang perusahaan sedang melakukan efisiensi atau memang perusahaan sedang melakukan untuk apa ya, pembaruan yang artinya seperti Mas Anung ceritakan atau katakan tadi nih. Sekarang ada AI, ada mesin. Realitanya apakah seperti itu Mas Anung?
3: Realitanya memang betul. Tujuan sekarang semua perusahaan pasti akan efisiensi.
2: Oke.
3: Di semua. Jadi semua perusahaan akan efisiensi, mencari yang baik, kecuali beberapa industri seperti yang tidak sangat dependent, yang lagi hot ya. Perusahaan yang lagi hot tuh kayak misalkan teknologi, dan data center atau apa, itu tuh tidak terpengaruh ya, karena isu itu kan mereka lagi booming gitu, jadi enggak, mereka lagi ngerekrut orang-orang yang memang sesuai dengan dia punya target. Tapi selain itu banyak perusahaan sekarang efisiensi. Jangan lupa bahwa kita baru pergantian presiden. Nah, ini juga mengaruh gitu terhadap kebijakan-kebijakannya, dan semua perusahaan juga wait and see gitu ya. Kemudian melihat, nah ini gimana nih, inilah kalau dari sisi politik, perpindahan per 5 tahun itu sangat bikin deg-degan ya. Perusahaan ini kebijakannya apa? Ganti kebijakan, ganti lagi kita strateginya, dan seterusnya. Nah, ini yang membuat kita ketidakpastian ini membuat banyak businessman, para owner bisnis itu menahan untuk tidak merekrut atau ekspansi atau apapun ini. Mereka lebih baik saving gitu ya. Jadi mempersiapkan cukuplah buat dana operasional, selebihnya mereka akan efisiensi. Gitu. Memang kondisi seperti itu.
1: Ya, oke, baik. Mas Anung mungkin bisa kasih bocoran nih ke kita-kita ya pagi hari ini ya. Faktor apa saja sih yang biasanya itu membuat perusahaan harus melakukan PHK ke karyawannya?
3: Ya, ini sebenarnya kurang enak ya kalau dengar PHK gitu. Sisi HR itu nggak enak. Di orang-orang HR itu ya berat ya. Oke, tapi kalau mau ditanya faktor ya, kenapa terjadi PHK? Yang pasti tadi, yang besarnya makronya adalah kondisi ekonomi tidak menentu. Kemudian terjadi digitalisasi yang masif terjadi. Nah, sedangkan di mikronya, di kita punya lini bisnis itu misalkan, pasti kan penurunan pendapatan. Nah, itu udah pasti yang menjadikan orang tuh harus ada pilihannya, opsinya di media manajemen itu ya PHK salah satu. Kemudian ada restrukturisasi organisasi. Jangan lupa bahwa organisasi itu berubah sesuai dengan marketnya berubah nggak gitu. Kalau marketnya berubah ya kita mau nggak mau berubah. Sekarang itu salesman yang di dunia sales ya, itu sekarang semakin sedikit gitu, semakin menurun ya kebutuhannya. Kenapa? Karena orang lebih ke e-commerce, sosial media gitu. Dan orang sekarang dengan adanya fitur-fitur yang begitu banyak yang membantu banyak orang gitu, orang tuh lebih suka sekarang di media online ya, di online gitu. Kayak contoh sederhana tukang gitu ya. Tukang itu sekarang kita bisa beli dari satu beli barangnya sama yang ngerjainnya itu di satu tempat gitu loh, di online gitu. Kita beli di online sudah including yang masang, yang bantu kita gitu. Harganya yang tertera dan gak ada nego-nego gitu. Dan kalau ada apa-apa ya kita tinggal ngomong aja bahwa pekerjaannya jelek atau segala macam. Nah ini nih membuat pergeseran ya. Jadi orang tuh udah mulai tergantung iklimnya, iklim ekonominya begitu sekarang. Ya perusahaan pastinya juga ya mengurangi shifting lah ya, dari yang tadinya mungkin pakai orang, sekarang jadi gak pakai orang. Bisa juga karena memang ada merger, itu juga ya sedikit sih. Perusahaan demi survive, dia merger sama yang lain. Disulit-disulitnya di mergerin. Kenapa? Karena biaya operasionalnya cukup tinggi. Nah, itu yang terjadi.
2: Oke, banyak juga ya faktor-faktor yang menentukan kenapa nih perusahaan melakukan PHK itu. Tapi mungkin nggak sembarangan untuk mem-PHK orang ya, Pak Anung, Mas Anung.
3: Ya, betul. Sekarang kan udah ada ketentuannya, dari PJS, macam-macam sih.
2: Tapi yang menarik ini nih Mas Anung, yang mungkin kayak beberapa pekerjaan tuh dulu kan sempat ada info ya beberapa pekerjaan yang akan hilang gitu akibat adanya teknologi ini. Kalau Mas Anung sendiri lihat nih Mas Anung, bakalan kejadian nggak?
3: Oh ya, itu udah pasti kejadian. Gitu ya, jadi karena nggak bisa dipungkiri yang mereka teknologi tawar itu efisiensi ya. Mm-hmm. Masalah efektivitas nanti dulu, yang penting efisien kan yang dicari. Kayak sederhana contoh aja, sekarang kita bicara mobil listrik sama motor listrik gitu. Nah itu mengerjakannya udah pakai mesin semua, misalkan orangnya berkurang. Nah secara pengguna efisien nggak? Oh sangat efisien, kita nggak lagi beli bahan bakar karena semua pakai listrik gitu. Nah tapi seberapa efektif harus kita lihat, apakah listrik itu benar-benar bisa membuat kerja kita lebih efektif atau enggak, ya tergantung. Kalau misalkan, kalau motor listrik itu kan ada jangkauannya. Jangkauannya sekian, lalu kecas lagi, terus kecas lagi. Jangan kalau motor yang berbahan bakar gitu ya. Itu kan dia ada pom bensin. Jadi sekali tankinya gede, itu bisa muter-muter kemana aja gitu kan. Kalau listrik beda. Jadi efektif enggak tergantung juga. Bisa enggak efektif juga. Mm-hmm. Apalagi kita tahu kalau terjadi kebocoran baterai. Nah misalkan itu kan jadi, ya motor itu kalau... Kalau motor bahan bakar dia punya part-part ya, spare part gitu. Tapi kalau udah motor listrik bocor baterai ya itu udah sama aja ya. Ya sudah harus ganti baru gitu misalkan. Mm-hmm. Itu misalkan ya, misalkan. Dari sisi perusahaan juga gitu. Jadi akan terjadi seperti itu shifting. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang butuh administrasi itu pasti akan tergantikan. Mm-hmm. Nah, lebih dibutuhkan orang-orang yang punya namanya kompetensi problem solving ya, orang-orang yang punya apa kemampuan untuk berkomunikasi, nyesuaiin budaya gitu. Nah itu yang memang lagi bisa survive ya di industri sekarang ini gitu. Orang yang punya apa etika, etik gitu. Karena itu yang gak punya mesin kan.
2: Yeah.
3: Jadi mesin itu ya efisien tapi dia belum efektif gitu ya.
1: Oke. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan nih Mas Anung yang masuk ya. Aku langsung bacain aja. Ini dari Ica nih, bagus nih pertanyaannya dari Ica yang sudah bergabung. Dia bilang bagaimana cara perusahaan seharusnya melakukan PHK yang manusiawi. Apakah ada tahapannya dan harus sama di semua perusahaan?
3: Iya, kalau thank you pertanyaannya, bagus sekali. Ya kalau tahapan mengenai PHK itu ada, memang ada prosesnya. Yang pertama start from evaluasi. Jadi bagaimanapun karyawan itu kan kita waktu awal men-sign sebuah perjanjian dengan perusahaan itu pasti ada namanya dievaluasi. Siapapun karyawannya pasti akan namanya evaluasi. Nah HR akan selalu dari sana dulu harusnya. Jadi ada form evaluasinya. Misalkan itu evaluasi terkait dengan performance dia ya. Kemudian juga dari atasannya gitu, bagaimana anak ini. Kalau misalkan itu ada pengurangan karyawannya, bicara pengurangan karyawan untuk PHK. Nah itu ada evaluasi. Kemudian ditanya dari sisi atasannya juga. Nah kemudian baru dibicarakan dengan karyawan itu sendiri gitu. Jadi si HR itu punya kewajiban untuk jelasin kenapa alasannya di PHK. Kemudian menjelaskan kapan tanggal akan di PHK. Kemudian akan jelasin lagi hak-hak karyawan sambil menunggu respon feedback dari karyawan itu sendiri. Jadi, nah yang harus disiapin sebenarnya dari perusahaan itu yang sudah diatur oleh undang-undang itu adalah satu pesangon jika dia berhak. Ingat ya, pesangon jika berhak. Kedua, harus ada uang penghargaan masa kerja. Kemudian ada gaji yang belum dibayarkan, misalkan dia proret di cut-nya kapan. Nah berarti ada gaji yang harus yang belum dibayar yang harus diberikan juga gitu. Dan kemudian ada referensi kerja. Nah itu apa yang harus dilakukan oleh seorang HR ya, siapin HR. Jadi ada step-step
1: ya. Oke, semoga terjawab ya buat Ica. Baik, Mas Anung, biasanya kan orang kalau pertama kali kena PHK ini pasti shock gitu ya. Pasti bingung juga gitu. Kira-kira nih kalau dari Mas Anung sendiri nih, langkah pertama apa sih yang harus dilakukan gitu saat seseorang itu terkena PHK, Mas Anung?
3: Ya, betul. Di PHK itu ya pasti perasaan kita tuh sangat wajar, kita shock ya, shock, stres, ya ketakutan juga gitu. Nah makanya apa perlu kita untuk mempersiapkan diri gitu ya. Sebenarnya kalau orang bekerja di sebuah perusahaan tuh saya selalu siap mempersiapkan diri sih, bahwa kita ini di posisi yang nggak selalu aman, sehingga perlu nyiapin namanya sumber-sumber penghasilan yang lain. Kita perlu persiapkan namanya karyawan ya, jadi kan siapin dulu sumber penghasilan yang lain selain dia ningkatin skill-skillnya dia dan juga membangun network. Jadi selama kita bekerja, kita tuh jangan hanya kerja terus mencium gitu ya. Selama kerja sebaiknya kita juga membangun, satu, kita punya kemampuan, dua, networking kita, dan yang ketiga tuh kita juga nyiapin namanya side job gitu. Bukan side job sih, tapi sumber penghasilan yang lain, nggak perlu juga harus side job gitu. Kadang-kadang waktu juga kadang nggak bersahabat. Atau mungkin perlu berpikir untuk investasi. Nah itu banyak hal yang bisa dikerjain sebenarnya.
1: Oke. Berarti kalau dari sisi Mas Anung ini sangat menyarankan sekali ya, untuk seseorang itu selain dia memiliki pekerjaan utama, juga punya pekerjaan cadangan gitu, pekerjaan tambahan gitu ya Mas Anung.
3: Tambahan lain ya.
2: Oke. Ini semakin menarik obrolan kita nih. Udah ada beberapa orang yang bertanya, tapi kita tahan dulu kali ya Mas Anung ya.

0: kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Perbincangan kita di pagi hari ini adalah tentang PHK dan sulitnya cari kerja. Bagaimana tetap bertahan di tengah ketidakpastian. Mas Anung, kita sudah ada beberapa pendengar kita nih yang mengirimkan pertanyaan ya. Pagi hari ini datang dari Clara. Halo Kak, saya Clara. Mau tanya nih, di tengah perubahan kebutuhan industri, skill seperti apa yang menurut Bapak ini perlu terus dikembangkan agar seseorang tetap adaptif ya? Dari Clara Laurencia. Silakan.
1: Yang sedikit teknis ya, yang perlu kita punya itu satu adaptability gitu. Itu secara kompetensinya. Nah, adaptability itu bisa turun ke beberapa skill yang cukup oke, misalkan tech savvy gitu ya, atau teknologi savvy kita bisa kembangkan gitu ya. Jadi setiap kita tuh wajib punya itu gitu, ke depan ini. Kemudian problem solving. Nah, problem solving ini membutuhkan jam terbang memang. Tapi itu wajib. Kenapa? Karena orang dengan punya kemampuan problem solving itu selalu berpikir di end of mind-nya. Jadi ketika ada satu problem, dia nggak cepet-cepet sifatnya kabur gitu. Ada tiba-tiba ada masalah, jadi oh ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan tanggung jawab, ini kan harusnya bukan saat bagian saya, ini harusnya bukan gitu. Jadi kami berusaha mencari jawabannya. Jadi pemusuhan itu bisa kita pelajari dari berbagai perspektif, berbagai apa university juga, dari Harvard ada, mungkin dari Boston Consulting kita bisa belajar, mungkin dari juga McKinsey gitu ya. Kita belajar juga cara-cara tools untuk problem solving, karena itu ada tools ya kan. Nah itu bisa kita pakai, kemudian kita kembangkan. Satu lagi adalah komunikasi skill. Nah komunikasi ini penting ya, karena kita nggak tahu pekerjaan

0: bagaimana kemauan dia belajar gitu, improvement. Nah itu yang wajib ada sih menurut saya dari kompetensi itu. Kalau enggak kita akan sulit gitu ya beradaptasi dengan kondisi.
1: Oke. Oke, semoga terjawab.
2: Semoga
1: ya,
2: terjawab untuk Clara ya.
1: Iya.
2: Ada Kristi nih, Pak Anung. Halo, saya Kristi ya. Mau tanya nih, di saat udah banyak mesin atau AI gini, human skill atau kualitas diri seperti apa nih menurut HR, gak akan pernah bisa digantikan oleh mesin dan justru makin dicari, terus mengembangkannya seperti apa?
0: Ya tadi ya, jadi kalau AI itu yang dia gak punya, kalau analisa dia jago, kecepatan untuk memberikan respon pertanyaan itu dia cepat gitu. Tapi benar gak tahu ya, itu perlu dilihat lagi. Jadi yang perlu kita kembangin itu satu, etika kerja sih, etika kerja. Kemudian memahami tadi problem solving, mampu beradaptasi gitu ya, kemampuan untuk berkomunikasi. Nah itu yang harus dikembangin, sama juga kemauan belajar, improvement terus-menerus. Dan seringkali kita itu kalau orang tuh ada yang fix mindset gitu ya. Jadi saya kerjanya ini ya, ini ya, ini, selamanya ini. Nah, karena kondisi berubah-ubah, sehingga saya pun di dashboarding ya di tempat kerja gitu, mencari sesuatu yang baru, apa yang bisa saya bantu membuat perusahaan ini lebih berkembang gitu. Sehingga ada banyak perubahan yang terjadi juga di tempat kerja. Nah itu yang menjadi penting gitu ya. Oh ya, satu lagi itu adalah daya tahan, resilient. Wah, ini nggak bisa enggak kalau mau bekerja di korporasi, banyak istilah-istilah sekarang yang menyudutkan ya. Seperti itu, kayak misalkan bukor, budak korporat. Wah, kamu ini bukor nih, budak korporat. Itu kan sedikit sarkas ya, karena at the end juga kamu dapat, kita ini dapat penghasilan juga dari korporat.
2: Betul.
0: Jadi jangan istilah budak dong, partnernya korporat. Saya berbicara, saya ini business partner. Jadi saya punya mindset, jadi kalau fix mindset kan gitu. Isinya ya, saya dapat pekerjaan, saya kerjain. Tapi kalau growth mindset kan, orang yang bilang growth mindset, orang yang punya resilient itu pasti growth mindset. Oke, ini pekerjaan, oh gimana caranya kerja lebih cepat, lebih efisien, bisa memberikan value yang lebih baik gitu ke depannya. Nah, itu kan beda. Kalau budak memang nggak pernah mikir di sana, tapi kan kita di partner, jadi partner corporate. Nah, gitu sih.
1: Mas Anung, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari pendengar kita, dari Thomas. Dia mengirimkan pertanyaan, apa hak-hak karyawan yang wajib didapat setelah di PHK?
0: Wah, nah ini kalau untuk PHK ya, kebijakan perusahaan tuh memang berbeda. Tapi pada umumnya yang harus didapat tuh satu, pesangon di PDB berhak. Kemudian tadi ada uang penghargaan masa kerja, kurang diatur undang-undang. Kemudian ada lagi penggantian hak-hak lain sesuai ketentuan berlaku, misalkan dia ada bonus, insentif yang tertunda, itu harus dibayarkan juga, sama gaji yang belum dibayarkan ya, termasuk ya misalkan dia prorate di cut tanggal 5, padahal kan dia biasanya terima sampai tanggal sekian, itu harus juga diperhitungkan. Sama kita itu kan ada BPJS kan, BPJS itu ada BPJS yang tunjangan pensiun, ada tunjangan hari tua, dan itu tuh bisa dicairkan gitu, teman-teman bisa dapatkan. Nah, terus sama ada surat referensi kerja. Nah, sekarang sih udah gak terlalu relevan referensi kerja, tapi kalau memang itu haknya kita dan kita bisa minta.
2: Oke, Mas Anung, biasanya kan banyak orang yang panik gitu setelah mendapat kabar atau info akan di PHK gitu. Dan banyak orang juga mungkin, aduh gue mau ngapain ya ini kedepannya ya, aduh gue mau ngapain ya ini kedepannya ya, seperti itu. Apa nih sebaiknya mereka lakukan gitu setelah mendapatkan informasi seperti PHK ini, Mas Anung?
0: Ya, ketika informasi PHK itu datang kan semua orang pasti dalam kondisi kaget dan ini wajar, emosional pasti wajar. Nah, cuma kita harus buat mindset itu. Kalau tadi kan kalau fixed mindset, ya doh ini the end of everything nih, saya harus bayar cicilan, harus keluarga harus bagaimana, kemudian bagaimana, itu pasti ada gitu, semua orang pasti punya. Tapi kita harus buat mindset ya, life must go on gitu. Jadi kalau saya sebagai praktisi itu melihatnya justru mungkin ini peluang loh, saatnya kita untuk lebih push diri kita sendiri, kerja sesuai passion. Kalau tadi mungkin kerjanya nggak based on passion ya, nah sekarang kita cari kerja yang based on passion aja, cuma harus dikasih jenjang ya, waktu-waktunya ya. Jadi kalau 1-3 bulan tuh setelah PHK kita harus cari pekerjaan yang sesuai passion kita. Nah cuma kalau lewat waktunya jangan kelamaan, 3-6 bulan cari lagi, pokoknya masuk ke industri apapun yang perlu.

0: tempat yang mungkin sesuai dengan kurang lebih pengalaman saya sebelumnya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi 1-3 bulan cari pengalaman baru ke passion kita.
1: Mm-hmm.
0: 3-6 bulan kalau nggak dapat ya balik lagi kerja kita sebelumnya apa. Mm-hmm. Nah kalau di atas 6 bulan belum dapat, nah segera jadi freelance. Apa jadi karyawan kontrak atau kok jadi konsultan, dari bikin usaha gitu, atau pindah karir gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu ada waktu-waktunya. Jadi buat mindset aja, ini bukan akhirnya segalanya, mungkin ini kesempatan baru yang Tuhan berikan buat kita,
1: yeah,
0: supaya kita mencoba hal baru dan kita bisa mungkin menghasilkan sesuatu yang lebih bigger. Nggak selalu nggak sad story ya, jadi nggak ada happy ending juga gitu. Dari dibalik PHK banyak ya happy ending juga, karena dengan begitu dia bisa bikin bisnis, dia bisa bikin kembangin usaha. Nggak pernah kebayang gajinya kalau di kokon begitu-begitu aja, kalau begitu dia kerja juga gajinya jadi ya udah eksportir lah, ada yang jadi buka kopi lah gitu dan seterusnya gitu.
1: Kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya Mas Anung ya.
0: Oh.
1: Yang namanya berkat itu pasti datang deh Mas Anung
0: ya.
1: Ini kan kadang-kadang suka ada yang menjadi pemikiran kali ya bagi beberapa teman-teman di luar sana mungkin yang sedang mengalami gitu. Kita lagi nunggu pekerjaan, giliran tiba ada pekerjaan tawaran tapi gajinya lebih rendah nih.
2: Nah,
1: bagaimana menyikapinya ini Mas Anung?
0: Ya, ya tentu boleh dong. Jadi kita nggak perlu ego ya. Kalau jabatan lebih rendah, anggaplah gini, kalau growth mindset itu berarti gini, dan ini pernah saya lakukan gitu ya, dan itu bumi dan langit memang jauhnya, tapi saya pilih gini, loh, saya ini sedang belajar hal baru, saya belajar hal baru, dan saya bisa dapat duit gitu, why not gitu ya, kita ambil apapun jabatannya deh, kan saya memulai sesuatu yang baru, kalau sesuatu yang baru ya mulai dari yang basic, kalau tiba-tiba saya mulai langsung tinggi, saya kadang-kadang juga, kadang bertanya gitu ya, kalau saya digaji tinggi kan tuntutannya tinggi.
1: Yeah.
0: Nah makanya netral mulailah dari bawah, sehingga apa, kita tahu dulu culture-nya, tahu dulu apa namanya tuntutannya kayak apa di sini, di perusahaan yang baru. So it's okay, namanya uang 100.000 tetap harganya 100.000. Kalau kita yakin dengan kita punya kapasitas, kemampuan, kompetensi, pasti cepat kok itu akan menggerak kita ya, naikin kita sampai ke level lebih tinggi. Itu aja. Jadi selalu growth mindset.
1: It's okay lah ya, meskipun gajinya lebih rendah gitu ya Mas Anung ya. Yang penting ya,
0: ada. Apapun yang depan mata, yeah, itu kan yang Tuhan sediakan gitu. Jadi kita harus ambil.
2: Oke, jadi yang jelas intinya tuh harus tetap semangat ya.
0: Oh iya.
2: Dan terus itu mencoba gitu. Jadi kalaupun belum diterima di perusahaan A, B, C, mungkin bisa cari alternatif lain ya.
1: Mm-hmm.
2: Atau mungkin bisa mengembangkan usaha yang selama ini disukai, yeah, digeluti. Jadi benar-benar fokus di situ, siapa tahu rezekinya itu datangnya dari situ.
0: Ya betul, banyak sekarang yang dapat rezekinya justru dari mengolah sampah, apa dari hobi gitu, dan uangnya nggak main-main gitu.
2: Ya, dan mungkin kita juga ini ya harus terus belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain yang sukses gitu di bidangnya masing-masing gitu ya Mas Anung ya. Karena kadang-kadang kita tuh kalau mau mencoba usaha yang baru, kita tuh males gitu untuk belajar dari pengalaman orang lain gitu. Masih ada pertanyaan lagi di Karwan?
1: Ya, jadi berapa lama nih sebaiknya seseorang nih Mas Anung memberi waktu untuk mencari pekerjaan sebelum memulai mempertimbangkan alternatif lain? Seperti tadi sempat dijelaskan, ya mungkin bisa cari menjadi wirausaha atau menjadi freelance gitu. Berapa lama nih, Mas Anung, untuk waktunya?
0: Ya, jadi kalau kira-kira 1-3 bulan kita cari langsung cari ya. Cari pekerjaan yang sejalan dengan pengalaman sebelumnya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau nggak ada 3-6 bulan, atau yang satu passionate ya, kalau kita terlalu passion banget gitu ya.
1: Yeah.
0: Cari 1-3 bulan, kalau 3 bulan nggak dapet, langsung 3-6 bulan kita cari another, apapun kita coba cari lah, mencoba aja. Nah di atas 6 bulan kita sudah harus mencari segera freelance, karena harus ada uang masuk kan, ya, usaha atau UMKM apapun gitu. Kita segera, mungkin langsung kepikiran pindah karir ya, mungkin jadi karyawan kontrak atau apapun gitu. Kita harus, yang penting ada uang untuk masuk kan, tepatan dalam diri kita.
1: Oke, waktu itu mungkin udah sisa beberapa menit lagi nih Mas Anung. Silakan Mas Anung untuk kasih closing statement-nya untuk topik kita di pagi hari ini.
0: Ya, closing statement buat hari ini adalah PHK itu bukan tanda berakhir hidup atau kegagalan hidup. Karena apa? Dunia ini terus berubah. Kadang

0: ada di atas, kadang di bawah. Yeah. Dan ingat, selalu jadilah orang yang growth mindset. Apapun kondisinya, selalu growth mindset. Kita membuka cakrawala pemikiran kita. Dan ingat bahwa selalu ada Tuhan yang menyertai kita dan Dia selalu punya cara membantu kita. Jadi tetap semangat, tetap bertumbuh, berkembang, dan tetap jangan lupa tetap berdoa.
1: Ya. Terima kasih Mas Anung buat waktunya sudah menjadi narasumber di Sketsa Keluarga Indonesia di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga untuk semua pendengar yang pagi hari ini sudah bergabung dan mengirimkan pertanyaan. Dan terima kasih untuk kru yang bertugas pagi hari ini, ada Mas Pram. Terima kasih Mas Pram sudah membantu. Dan karena waktu kita juga yang terbatas, akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragil Zee.
2: Dan saya Rika Arwan, bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Mas Anung Prakoso, pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

0: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Hadlisener, cobaan justru akan membuat iman.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui. Ketika masih kecil, putri angkat Pat manis dan patuh. Lalu ia memberontak. Suatu hari, kehabisan akal, Pat berbaring di lantai dan berseru kepada Allah. Aku sudah menjadi orang tua yang baik baginya. Aku sudah melakukan segala yang kuketahui, namun ia tetap memberontak. Allah berbisik kepadanya, Pat, selamanya aku sudah menjadi orang tua terbaik. Nyatanya, anak-anakku tetap memberontak. Sejak saat itu, Pat tidak lagi memikul beban menyalahkan dirinya karena putrinya menyimpang. Ketika anak-anak memberontak, kita kira itu semua salah kita. Sementara, tidak ada orang tua yang sempurna. Ketahuilah bahwa salah satu alasan anak-anak menolak nilai-nilai kita dan menuju ke arah yang keliru adalah karena dosa dan pemberontakan dalam hati mereka sendiri. Kita boleh mengajarkan firman Allah kepada mereka, mendoakan mereka dengan beriman, dan menghabiskan waktu bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Namun ujung-ujungnya, keputusan mereka sendirilah yang menentukan arah yang mereka tuju. Kami punya teman-teman yang punya putri yang menyimpang. Ia dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani yang baik dan keluarganya bergereja dengan setia. Namun ketika remaja, ia membelakangi Allah. Orang tuanya menemukan ternyata bukan saja ia terlibat obat-obatan, melainkan juga memanjat keluar jendela kamar tidurnya pada waktu malam dan masuk lewat jendela kamar tidur remaja putra di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ia minggat. Ketika akhirnya ia kembali kepada Tuhan, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Jangan menyalahkan diri. Itu bukan salah ayah ibu. Itu salah saya sendiri. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang keliru." Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui, janganlah putus asa berdoa. Pastikan jalur komunikasinya terbuka. Biarlah anak-anak mengetahui bahwa saudara tetap mengasihi mereka. Lalu percaya saja kepada Allah untuk menuntaskan karyanya dalam hidup mereka. Dengan meyakini, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhanlah Sang Pencipta. Ini berarti bahwa bukan kita, manusia, yang menciptakan alam semesta. Kita inilah makhluk-makhluk yang diciptakan, bukan penguasa. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Barang siapa yang tidak mengasihi Dia, berarti menolak ketergantungan itu. Orang yang sedemikian itu ingin bebas. Ia ingin menentukan hidupnya sendiri. Ia ingin memerintah. Akan tetapi, barang siapa mengasihi Allah, bersuka cita karena ketergantungan ini, seperti seorang anak yang berbahagia karena sangat bergantung kepada bapanya yang dibutuhkannya itu. Ketergantungan ini bahkan mempererat ikatan kasih. Oleh sebab itu, akuilah ketergantungan Anda kepada Allah sebagai anaknya, dan sesungguhnya Anda akan menjadi anak Allah serta mengalami kekayaan dan berkatnya sebagai anaknya. Anda akan mengalami betapa bahagianya bila Anda dikasihi, dipimpin, dan dipelihara oleh Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Ketika masih kecil, ia tidak pernah berdisiplin. Yang dibutuhkan seorang anak hanyalah kasih, demikian ibunya mengatakan, sambil menambahkan, setelah ia besar nanti, ia akan belajar apa yang seharusnya ia perbuat. Di sekolah dasar, ia berkelahi dengan teman-teman sekelasnya dan balas menukas terhadap gurunya. Di sekolah menengah, ia membawa bir ke sekolah yang mengakibatkan dia diskors. Di perguruan tinggi, ia ketahuan menyontek dalam ujian, namun tidak diambil tindakan resmi apapun. Ia tidak mampu mempertahankan suatu pekerjaan karena ia tidak mampu turun dari tempat tidurnya pada waktu pagi. Ketika ia menikah, ia tidak mampu mengatakan tidak kepada hutang kartu kredit atau wanita-wanita lain yang tersedia. Ia gagal dalam pernikahan, dalam bisnis, dan dalam kehidupan. Apakah ada benang merah dalam pola kegagalan yang sebagiannya terdapat dalam kehidupan jutaan orang? Ada. Tidak adanya disiplin. Itulah masalah semua orang di zaman kemalasan, hidangan cepat saji, jalan pintas, dan hubungan-hubungan tanpa komitmen, tanpa makna. Banyak orang, mungkin termasuk saudara sendiri, bukan berada di ujung masalah yang benar-benar berbahaya. Namun dalam hati mereka tahu bahwa mereka membutuhkan disiplin yang lebih besar. Disiplin yang membuat saudara makan lebih sehat, bangun ketika saudara perlu bangun, memastikan anak-anak saudara belajar kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan berhenti membelanjakan uang setelah habis. Kedengarannya baik, bukan? Bagaimana saudara mengembangkan disiplin pribadi? Panduan berikut dapat membantu saudara belajar disiplin diri. Panduan pertama, ambillah langkah-langkah kecilnya dulu. Ketika suara di dalam itu mengatakan, sekali saja tidak masalah deh, saudara harus cepat mengambil tindakan menentukan. Makan 3 batang coklat yang beratnya hanya beberapa ons bisa menambah berat badan saudara beberapa pon di bagian-bagian tubuh yang menyebabkan saudara duduk di pantai, mengenakan kaos dan bukan pakaian renang. Daripada hidangan pencuci mulut yang syarat kalori, pilih saja pisang. Ketepatan waktu juga soal disiplin. Ketika saudara terlambat, saudara sama saja dengan mengatakan, Anda semua dalam rapat ini tidaklah sepenting saya, jadi Anda semua bisa menantikan saya. Pasanglah 2 waker, tempatkanlah waker yang satu agak jauh. Berlatih disiplin dalam perkara-perkara kecil, mendatangkan hasil dalam perkara-perkara besar. Hal itu memperlancar kemajuan-kemajuan di masa depan. Panduan kedua, berikan pertanggungan jawaban kepada seseorang. Itulah kekuatan kelompok kecil, entah itu pecandu alkohol tanpa nama, pengawas berat badan, atau kelompok doa kecil dengan siapa saudara bertemu seminggu sekali. Artinya, saudara harus bersedia membiarkan seseorang menatap langsung ke mata saudara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Sudah kamu laksanakan program dietmu minggu ini? Apa yang kamu baca dalam saat teduh tadi pagi? Apakah kamu tepat waktu setiap harinya minggu ini? Itu adalah pukulan-pukulan berat, namun perlu. Panduan ketiga, pahamilah bahwa mengembangkan disiplin diri itu sesuai dengan apa yang Allah mau saudara lakukan. Sasaran-sasaran yang sejalan dengan maksud Allah bagi hidup saudara juga membawakan kekuatan dan pertolongan Allah bagi kelemahan saudara. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Artinya, saudara bisa menemukan kekuatan lewat doa dan menemukan pengharapan bahwa segalanya bisa menjadi lebih baik. Prinsip Filipi pasal 4 ayat 13 berlaku. Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Panduan keempat, ketika saudara gagal, mulailah lagi, dan lagi, dan lagi. Kalau perjalanan saudara yang pertama ke tempat latihan golf belum menjadikan saudara sebanding dengan Tiger Woods, ambillah kursus golf dan teruslah memukul bolanya. Pokoknya janganlah menyerah ketika pukulan-pukulan saudara melenceng. Salah satu kebutuhan terbesar dalam kehidupan pribadi kita sekarang ini adalah kebutuhan akan disiplin. Disiplin bisa mengembangkan kunci menuju sukses dan bisa membantu saudara melaksanakan kehendak Allah bagi hidup saudara. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Pendengar, kemampuan untuk selalu memaafkan orang lain menunjukkan kebesaran jiwa seseorang. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar. Ketika dikritik, tidak sakit hati, karena mengerti bahwa pujian dan kritikan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Lebih banyak mendengarkan daripada didengar. Tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memusuhi, tetapi perbedaan dijadikan cara belajar untuk menajamkan pemahaman. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Nadia, sesekali saya bertemu dengan seseorang yang menginspirasi dengan cara yang spesial. Nadia Panchenko adalah salah satunya. Seorang dokter di bidang biologi, Nadia adalah Direktur Pusat Ekologi Medis di Ukraina yang meneliti masalah kesehatan yang berkembang akibat bencana nuklir di Chernobyl. Sebagai salah satu orang pertama yang menolong korban setelah krisis tersebut, Dr. Nadia menolak untuk menghentikan misinya hanya demi melindungi dirinya. Dan sebagai akibat dari dosis tinggi radiasi yang dialaminya terus-menerus, hidupnya sendiri menjadi lebih singkat karena kanker. Namun saat ini, Dr. Nadia mengoperasikan satu klinik di Kyiv untuk merawat orang-orang yang telah direlokasi dari area radiasi. Merawat mereka secara cuma-cuma karena mereka tidak memiliki uang untuk membayarnya. Anak-anak secara khusus menyentuh hatinya, sebab ia tahu mereka akan mengalami masalah yang semakin besar di sepanjang hidup mereka ke depan. Dr. Nadia menulis lebih dari 90 publikasi ilmiah dan memegang hak paten untuk 10 penemuan yang berhubungan dengan darah. Ia membangun suatu arah baru dalam hal mendiagnosa penyakit dari satu tetes darah seseorang. Bila saja ia memilih untuk mengejar status, ia dapat menjadi seseorang yang terkenal di dunia. Namun sebaliknya, ia memilih untuk tinggal dengan mereka yang begitu membutuhkan dirinya. Tumbuh di Uni Soviet, Dr. Nadia hanya mempelajari evolusi secara ateistik. Namun saat ia mulai mempelajari sel darah, ia terkagum dengan ketepatan, tatanan, dan saling ketergantungan proses di dalam sel-sel darah. "Sel darah bersaksi kepada saya tentang Sang Pencipta," katanya, yang akhirnya menuntunnya kepada iman di dalam Kristus. Seiring dengan Rasul Paulus, Dr. Nadia dapat berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan." Roma pasal 1 ayat 16 dan 20. Tuhan menyikapkan dirinya kepada Dr. Nadia, dan dengan iman di dalam hatinya, ia kemudian menjangkau mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya, Dr. Nadia, kehidupanmu sungguh-sungguh merupakan suatu inspirasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat di Dores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, "Jadilah kehendak-Mu." Sebenarnya hal itu dilakukannya demi kebaikan kita kelak. Dengan doa ini kita meniadakan kemungkinan terjadinya kehendak kita. Kehendak kita sangat terbatas dan kita cenderung berbuat salah dan dapat membawa kita kepada kemalangan. Akan tetapi, jika kehendak Allah yang jadi, maka itulah kehendak kebijaksanaan yang sempurna, lagi pula penuh dengan kasih. Hanya Allah yang tahu apa yang baik bagi manusia, sedangkan kita tidak tahu apa yang baik bagi diri kita. Berdoalah dengan menyerahkan segenap kehendak maupun keinginan Anda. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Serahkanlah segenap diri Anda kepada kehendak-Nya, dan Anda akan memiliki bagian yang terbaik bagi hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net， 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, yes!

keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Ada seorang ibu rumah tangga, dia memiliki 4 anak laki-laki. Urusan belanja, cucian, makan, kebersihan, dan kerapihan rumah bisa ditanganinya dengan baik. Rumah nampak selalu rapi, bersih, dan teratur. Cuma ada satu masalah. Ibu yang pembersih ini sangat tidak suka kalau karpetnya di rumah kotor. Dia bisa meledak, marah berkepanjangan, hanya gara-gara melihat ada jejak sepatu di atas karpet. Dan suasana tidak enak akan berlangsung seharian. Padahal, dengan 4 anak laki-laki di rumah, hal seperti ini mudah sekali terjadi dan itu sangat menyiksanya. Atas saran keluarga, dia pergi menemui seorang psikolog. Dia ceritakan masalahnya. Setelah sang psikolog mendengarkan cerita dari sang ibu dengan penuh perhatian, psikolog itu pun tersenyum dan berkata kepada sang ibu, "Ibu, coba tutup mata ibu dan bayangkan apa yang akan saya katakan." Si ibu itu pun menutup matanya. Bayangkan rumah ibu yang rapi, karpet ibu yang bersih, mengembang, tidak ternoda, tanpa kotoran, tanpa jejak sepatu. Bagaimana perasaan ibu? Sambil tetap menutup matanya, senyum ibu itu pun merekah. Mukanya yang murung berubah cerah. Dia nampak senang dengan bayangan yang dilihatnya. Psikolog itu pun melanjutkan, "Itu artinya tidak ada seorang pun di rumah ibu. Tidak ada suami, tidak ada anak-anak, tidak ada gurau canda dan tawa mereka di rumah. Rumah ibu itu jadi sepi dan kosong tanpa orang-orang yang ibu kasihi." Saat itu juga wajah si ibu berubah keruh. Senyumnya pun langsung menghilang. Dia mulai terisak, perasaannya terguncang. Pikirannya langsung cemas membayangkan apa yang sedang terjadi dengan suami dan anak-anaknya. Sekarang lihat kembali karpet ibu. Ibu melihat jejak sepatu dan kotoran ada di sana. Itu artinya suami dan anak-anak ibu ada di rumah. Orang-orang yang ibu cintai ada bersama dengan ibu dan kehadiran mereka menghangatkan hati ibu. Ibu itu pun mulai tersenyum kembali. Dia merasa nyaman dengan visualisasi yang dia lihat. Sekarang, bukalah mata ibu. Dan si ibu pun mulai membuka matanya. Psikolog itu bertanya, "Bagaimana? Apakah karpet kotor masih menjadi kekhawatiran ibu?" Ibu itu tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu maksud Anda. Jika kita melihat dengan sudut yang tepat, maka hal yang nampak negatif dapat dilihat secara positif." Dan sejak saat itu, sang ibu tidak pernah lagi mengeluh soal karpet yang kotor. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, melalui kisah ini kita bisa ambil hikmahnya, yaitu membingkai ulang sudut pandang kita, sehingga sesuatu yang tadinya negatif dapat menjadi positif. Salah satu cara dengan mengubah sudut pandang. Untuk itu, mari kita bersyukur dan mengubah sudut pandang kita. Untuk istri yang mengatakan malam ini hanya makan mie instan, itu artinya dia bersama dengan Anda, bukan dengan orang lain. Untuk suami yang hanya duduk malas di sofa, nonton TV, karena itu artinya dia berada di rumah dan bukan di bar, kafe, atau di tempat mesum. Untuk anak-anak yang ribut, mengeluh tentang banyak hal, karena itu artinya mereka di rumah dan tidak jadi anak jalanan. Untuk sampah dan kotoran bekas pesta yang harus dibersihkan, karena itu artinya keluarga Anda dikelilingi banyak teman. Untuk pakaian yang mulai kesempitan, itu artinya Anda cukup makan. Untuk semua kritik yang Anda dengar tentang pemerintah, karena itu artinya masih ada kebebasan berpendapat. Dan untuk banyak hal yang terjadi di sekeliling Anda, bersyukurlah senantiasa. Sahabat, apakah Anda sudah bersyukur hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

mulai bulan Juli 2026, ibadah raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Allah Bapa itu patut memiliki kasih kita. Kasih kita penting baginya. Ia sangat merindukan kasih kita. Berulang-ulang ia memanggil kita untuk mengasihinya. Ia berjanji bahwa ia akan mengasihi kita juga. Ia ingin mendiami hati kita. Ia ingin mengunjungi Anda apabila Anda mengasihi dia. Betapa mulia kunjungan itu. Suatu kemurahan dan kehormatan yang tak terpahami. Janganlah menyia-nyiakan kesempatan ini. Kasihilah Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Yesus berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Yohanes 14 ayat 21. Ini bukanlah soal perasaan. Ini menyangkut ketaatan kepada perintah-perintahnya, teristimewa perintahnya tentang kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan tidak pemarah. Oleh sebab itu, barang siapa yang sehari-hari berusaha untuk mematuhi perintah-perintahnya, akan banyak mengalami kasih Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Alkisah, seorang pendaki gunung tergelincir lalu jatuh dari suatu tebing. Namun dalam kejatuhannya itu, ia sempat menyambar akar-akar sebuah pohon dan berpegangan sekuat tenaga demi mempertahankan nyawanya. Melongok ke bawah, ia melihat bahaya terjun bebas dari ketinggian ribuan kaki. Ia berseru minta tolong, namun tidak seorang pun datang. Akhirnya, ia berseru, "Ya Allah, tolonglah aku." Lalu terdengarlah suatu suara yang berkata, "Lepaskan saja peganganmu, aku akan menangkapmu." Namun ketika ia memandang ke sana kemari, ia tidak melihat siapa-siapa. Dan karena ngeri membayangkan risikonya, ia kembali berseru, "Apakah ada yang lain di atas sana?"

sosok yang dingin secara emosional, atau polisi, atau kakek pesakitan yang ingin menolong namun tidak cukup kuat. Allah ya Allah, dan walaupun bapak kandung saudara mungkin mengecewakan saudara, saudara tak akan pernah hidup cukup lama untuk berjumpa dengan seseorang yang dapat dengan jujur mengatakan, Allah membiarkan saya patah semangat, ia mengecewakan saya. 2. Jadilah pelajar Alkitab. Ini sesungguhnya hanyalah sisi kebalikan dari panduan saya yang pertama, karena dalam Alkitab saudara akan belajar kodrat dan karakter Allah. Membaca buku-buku yang baik tentang kodrat dan karakter Allah, seperti Knowing God, karya G.I. Packer, atau Pursuit of the Almighty, karya E.W. Tozer, memang baik. Namun membaca Alkitab itu sendiri tidaklah ada gantinya. 3. Sadarilah bahwa kepercayaan adalah soal pertumbuhan. Saya tidak akan mau terbang bersama seorang pilot yang belum pernah menerbangkan pesawat. Saya tidak akan mau memeriksakan diri ke dokter yang lulus kuliah kedokteran dengan cara yang tidak jujur. Saya tidak akan mau mempercayakan kasus pembelaan saya kepada seorang pengacara yang tidak pernah lulus dari sekolah hukum. Dan hingga saudara mengenal bahwa Allah itu baik, saudara tidak akan mau mempercayakan kehidupan dan masa depan saudara kepadanya. Semakin saudara melihat campur tangan Allah dalam hidup saudara, semakin mudahlah saudara mempercayai dia dengan lebih sepenuhnya. Dengan berbicara dengan pria dan wanita yang telah bertahun-tahun berjalan bersama Allah, saudara dapat belajar bagaimana Allah telah melawat mereka dan akan melawat saudara juga. Kita membutuhkan sikap seorang pemuda yang baru saja bertobat dari kehidupan menggunakan narkoba dan memberontak terhadap Yesus Kristus. Namun ia belum juga mau bekerja. Ketika seorang kenalan Bob Vernon, yang kebetulan adalah seorang polisi, membukakan sebuah perjanjian lama yang sudah lusuh dan memperlihatkan suatu bacaan dari 2 Tesalonika kepadanya, di mana Paulus mengatakan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Menemukan bahwa ternyata bekerja merupakan bagian dari maksud Allah bagi hidupnya, sang pemuda menjawab, ya, kalau hal itu tertulis dalam Alkitab, berarti berlaku bagi saya juga. Demikianlah komitmen yang memungkinkan kita bertumbuh secara rohani. 4. Sadarilah bahwa kehidupan taat adalah proses selangkah demi selangkah. Ketika saya masih muda, seorang teman memberi saya nasihat yang baik ketika mengatakan, kehendak Allah itu seumpama senter di bawah tanah. Ia tidaklah menerangi pojok-pojok atau menerangi gua berikutnya. Ia hanya memberimu terang untuk langkah berikutnya. Alangkah benarnya. Jangan mengkhawatirkan soal 5 tahun lagi dari sekarang atau bahkan soal bulan depan. Apakah yang Allah mau saudara kerjakan hari ini? Kerjakanlah itu dan percayakanlah langkah berikutnya kepada Dia. Akhirnya, sadarilah bahwa tuntutan Allah agar saudara taat itu disertai dengan komitmennya untuk menyediakan keperluan saudara dan melindungi saudara. Dengan jaminan seperti itu, apakah kita masih berani meminta lebih? Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sebaik mungkin tapi hasilnya masih jauh dari harapan? Hidup ini memang penuh kejutan. Kadang-kadang tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Tapi seringkali apa yang kita anggap kegagalan justru membuka satu jalan lain untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan terlalu cepat menyerah ataupun merasa gagal. Mungkin sekarang Anda belum melihat jawabannya, tapi percayalah, setiap proses itu membentuk kita semua menjadi pribadi yang lebih kuat. Kadang, jalan memutar justru membawa kita ke tempat yang lebih indah.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak, dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil atau telomeres. Demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomer mereka dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Kisah berikut kisah tentang dua orang laki-laki yang bekerja keras membuat sebuah perahu. Ketika sedang sibuk bekerja, mereka berdua menemukan ada rayap di sebuah papan. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku ingin buang papan ini, karena ini bisa merusak perahu." Tapi temannya melarang. Dia berkata, "Kenapa papan ini dibuang? Kan sayang. Lagi pula tidak ada masalah. Cuma kena rayap dikit aja kok." Karena tidak ingin mengecewakan temannya, papan yang ada rayapnya itu pun digunakan untuk membuat perahu. Setelah beberapa hari, perahu itu pun selesai dan sudah bisa digunakan untuk mengarungi lautan. Tapi, beberapa tahun kemudian, rayap-rayap itu ternyata bertelur dan menetas. Rayap-rayap itu pun kemudian menggerogoti kayu kapal. Bahkan, rayap-rayap itu menyebar kemana-mana hingga memakan kayu yang ada di lumbung kapal. Kapal terus digunakan dan tidak seorang pun sadar, hingga akhirnya kayu-kayu perahu itu pun mulai keropos. Dan ketika dihantam oleh ombak besar, air berhasil menembus masuk dari celah-celah dan lubang-lubang kayu. Karena hujan juga sering turun dengan deras, para awak perahu tidak lagi mampu menguras air yang masuk ke dalam perahu, sehingga akhirnya perahu itu pun karam. Di dalamnya terdapat barang-barang berharga dan nyawa manusia yang tidak dapat ditolong. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kalau saja kita sadar bahwa malapetaka besar sebenarnya berasal dari hal-hal yang remeh dan tidak berharga seperti papan yang sudah kena rayap. Kalau saja ketika membuat perahu dahulu papan itu dibuang, tentu saja malapetaka ini bisa dicegah. Dan begitulah pada kenyataannya, kita sering tidak sadar bahwa perbuatan-perbuatan kesalahan kecil dan remeh yang kita lakukan kadang-kadang justru malah menimbulkan malapetaka besar. Hati-hatilah terhadap dosa-dosa yang Anda anggap sebagai dosa kecil. Karena tanpa Anda sadari bahwa dosa-dosa yang Anda lakukan sekecil apapun, itu akan semakin mengikat Anda dan mampu menghancurkan hidup Anda. Bereskanlah dosa-dosa yang Anda lakukan sekecil apapun saat ini juga. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sobat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, yes!

0: Siapakah yang akan mengalami kasih yang berlimpah, pemeliharaan yang penuh kasih sayang dan perbuatan ajaib Allah Bapa? Yaitu orang-orang yang berani menjadi miskin di hadapan Tuhan, serta mengharapkan Tuhan akan mencukupi semua kebutuhannya. Tuhan memakai yang miskin untuk menyatakan kepada kita betapa kayanya Ia dan betapa besar kasih sayangnya terhadap anak-anak-Nya. Bukankah hal ini seharusnya membangkitkan keinginan kita untuk memenuhi panggilannya, agar menyerahkan hidup kita serta milik kita untuk kepentingannya?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Robert E. Lee dulu adalah jenderal terbesar yang memegang komando di salah satu pihak yang bertikai dalam perang sipil yang menyedihkan, yang memecah belah warga Amerika satu sama lain dan mengambil nyawa lebih dari setengah juta orang. Ia juga seorang pria yang saleh, yang sama disegani dan dihargainya oleh pasukannya sendiri maupun oleh musuh-musuhnya. Setelah perang itu, Jenderal Lee didekati oleh seorang ibu muda yang menggendong bayinya dan bertanya kepada sang jenderal yang sudah beruban, yang lebih suka merendah. Nasihat apa yang mau ia berikan untuk sang bayi? Mengambil jeda sejenak, Jenderal Lee menjawab, "Ajarlah dia menyangkal diri." Tentunya Lee mengerti pentingnya disiplin dalam militer. Satu abad sebelum Lee, Jenderal George Washington mengatakan, "Disiplin adalah jiwanya tentara." Disiplin menjadikan jumlah yang sedikit tak terkalahkan, mendatangkan sukses bagi yang lemah, dan membangkitkan penghargaan semua orang. Disiplin dalam militer adalah satu hal, namun apakah disiplin sama pentingnya dalam bidang-bidang lain kehidupan? Realitanya adalah tidak ada orang yang tidak sengaja menemukan sukses. Sang pegolf profesional memukul 1000 bola sehari sebelum belajar berulang-ulang memukul bolanya 300 yard di tengah-tengah lintasannya. Sang pemain biola yang tampil di tengah panggung dan memainkan The Flight of the Bumblebee dengan sempurna melakukan hal itu karena ribuan jam latihan tanpa lelah. Sang ilmuwan yang diakui dengan menerima hadiah Nobel dalam bidangnya bukanlah secara kebetulan menemukan formula juaranya. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, hari demi hari, jam demi jam, mengejar sasarannya. Seringkali bekerja lembur dengan upah rendah, tidak takluk kepada perasaan berkecil hati ketika ia tergoda untuk berhenti dan mengejar sesuatu yang lebih. Realitanya adalah tidak ada orang yang benar-benar sukses dalam upaya apapun yang tidak belajar mendisiplinkan dirinya. Orang-orang yang mencapai puncak berdisiplin bukan saja untuk bangun pagi dan bekerja hingga larut malam, melainkan juga untuk tutup mulut daripada memberikan pandangan mereka kepada kolega-kolega mereka ketika mereka tidak senang. Mereka telah belajar berdisiplin menabung uang, waktu, dan energi daripada menyaksikannya terlepas dari tangan mereka. Mereka berdisiplin untuk bangkit dari kursi makan daripada memakan sepotong kue lagi atau satu porsi udang laut lagi. Mereka kuasai suasana hati mereka. Mereka kekang perbuatan-perbuatan mereka. Mereka penuhi jadwal-jadwal mereka. Mereka belajar kapan seharusnya mereka mengatakan tidak dan kapan seharusnya mereka mengatakan ya. Pertanyaan, apa yang mendorong orang dan mengajarkan disiplin kepada mereka? Dalam militer jawabannya adalah takut akan ganjarannya. Risiko dikurung memberikan motivasi untuk mengatakan ya pak dan langsung melaksanakan perintah. Di tempat praktik dokter saudara, mendengar perkataan, kalau Anda mau melihat cucu-cucu Anda beranjak dewasa, sebaiknya Anda berhenti merokok dan makan makanan rendah lemak. Itu adalah motivasi untuk berubah. Ketamakan juga dapat melakukan hal yang sama bagi saudara. Terkadang saya takjub betapa tidak berdisiplinnya muda-mudi yang dimotivasikan oleh kekayaan yang akan menjadi milik mereka kalau mereka dapat menulis program komputer yang akan dibeli oleh Microsoft. Rela bekerja lembur, memesan hidangan cepat saji dan mengkonsumsi banyak sekali minuman yang syarat dengan kafein. Mereka itu jugalah yang dulunya cenderung bangun siang dan memilih bermain dan membuang-buang waktu daripada kuliah. Ada lagi faktor lain yang menghasilkan disiplin. Mengejar apa yang saudara rasa Allah mau saudara kerjakan. Paulus berdisiplin, katanya, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Kehadiran lebih berarti daripada kata-kata. Kita nggak selalu harus tahu harus berkata apa kepada seseorang. Kadang-kadang, cukup dengan ada di sana bersama-sama, itu sudah menenangkan. Orang yang sedang terluka, kecewa, ataupun kehilangan, tidak selalu butuh nasihat. Mereka hanya butuh tahu bahwa mereka tidak sendirian. Hadir tanpa menghakimi, duduk bersama dalam diam, menyediakan bahu untuk bersandar. Kita seringkali meremehkan kekuatan kehadiran yang hening. Padahal, di dalam diam itu ada ketulusan, dan di dalam diam itu, kadang kita bisa menyampaikan kasih lebih dalam daripada lewat kata-kata.

Halo, selamat sore Heart Listener. Apa kabarnya di hari Selasa yang manis mungkin? Manis seperti program kita Sensor Senyum Sore bareng aku Pensa Rizky di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Selamat sore ya, selamat menjalani hari Selasanya yang penuh mungkin masih gedebak-gedebuk ya. Kerjaan yang hari Senin mungkin belum kelar, kita dilanjutin hari ini. Atau mungkin ada kerjaan untuk besok yang juga dikerjain hari ini biar besok tidak terlalu gedebak-gedebuk ya. Itu kadang ada aja yang rajin kayak gitu ya, tapi sebenarnya bagus ya, asal kerjaan hari ini juga tetap beres gitu kan. Ada yang kayak kerjaan hari ini ku tunda minggu depan deh, aku mau ngerjain yang besok. Loh, kok ada kerjaan minggu depan tapi kok ada yang dapat kerjaan minggu depan tapi kerjaan yang hari ini belum kelar dilanjut. Gimana sih konsepnya? Jadi bingung sendiri ya, kayak bisa gitu orang ngerjain-kerjaan yang kerjaan yang besok tapi kerjaan yang hari ini ditunda minggu depan tuh kayak gimana konsepnya. Oke, Heart Listener, selamat sore ya, ini udah jam 3, mungkin ada yang sudah prepare pulang gitu ya. Jam 3 tuh jam pulangnya siapa sih sebenarnya, jujur? Coba angkat hidungnya. Gitu ya, jadi aktivitas itu mulai down mungkin kan, mulai menurun di jam 3 sore gitu kan. Jadi ada yang mungkin sudah siap-siap buat lari gitu kan, karena mungkin habis patah hati. Gitu, ada yang sudah mulai ini ya, sudah mulai mikirin aduh lewat jalur mana ya biar enggak kena macet gitu kan. Lewat mana ya biar enggak kena polusi gitu. Padahal di mana-mana ada polusi ya, tapi kan kalau macet polusinya lebih tebal gitu kan. Apalagi kabut asap masih ada nih di area Samarinda dan sekitarnya, daerah Kaltim. Oke, Heart Listener, selama 2 jam ke depan kita bakal nemenin kalian ya, sambil di jalan mungkin, sambil kerja atau mungkin kuliah atau mungkin nugas atau bahkan ngerjain kerjaan rumah gitu ya. Kita temenin 2 jam ke depan sampai jam 5 nanti ya. Kita mulai mungkin dari cuaca ya, info-info update hari ini gitu. Jadi cuaca hari ini tuh tadi sempat hujan tipis, enggak tahu kok sekarang ya. Tadi daerah-daerah tepian tuh pokoknya hujan ini, hujannya sempat lebat dikit tapi sebentar aja, durasinya tuh sebentar gitu. Jadi ya tidak seperti kemarin. Tapi yang pasti hujan ini sudah banyak mengurangi efek dari kabut asap itu sendiri ya. Semoga aja rutin lah ya, walaupun 1 jam hujan di Samarinda jadinya apa guys? Heart Listeners, jadinya banjir. Gitu. Jadi nah, BMKG juga menjelaskan itu bahwa kondisi atmosfer yang dinamis tetap memungkinkan terbentuknya awan hujan. Jadi meskipun sedang berada dalam periode kemarau, bukan berarti hujan sama sekali tidak mungkin terjadi. Artinya kalau sore ini langit Samarinda mulai mendung, hujan tetap menjadi kemungkinan yang perlu diperhatikan ya. Mungkin yang masih dalam perjalanan atau mungkin nanti mau jalan gitu kan, jas hujannya keluarkan dari gudang ya. Mungkin selama 2 bulan 3 bulan lebih ini nangkring di gudang, keluarkan jas hujan kalian yang sudah berdebu itu di gudang. Ya, oke, Heart Listeners, jadi jangan kemana-mana pastinya, stay tune di sini. Semuanya aku kasih dulu lagu dari Stacy Ryan, Fall in Love Alone.

Oke, okay, listeners, terima kasih masih stay tune di sini ya bareng Penza Rizky di program kesayangan kita setiap sore, senyum sore atau sensor. Apa ini sensor, Bang? Nah, itu singkatan. Enggak sensor-sensor kayak gitu. Oke, okay, listeners, tadi maaf ya, tadi lagunya agak lompat ya dari tahun 2022 ke 1986. Jadi ya, ya biar ini biar memperluas opsi lagu kalian gitu ya. Kan karena sesi Ryan juga bagus banget di tahun 2022 dan juga ya Claudit ya siapa yang nggak tahu kan, kalau yang angkatan 30-40an tahun pasti tahu, seperti itulah ya intinya. Nah, oke, okay, listeners, kita masuk ke info-info ini deh ya, kita ke Kaltim infonya. Jadi ada kabar ini, soalnya kabar yang menarik yang mesti diketahui semua orang rasanya ya. Terutama ya sesuai yang sesuai ini deh, yang sesuai apa, sesuai targetnya gitu. Jadi Pemprov Kalimantan Timur itu membuka kuota bantuan perumahan untuk masyarakat pada tahun 2026 ini. Asik gitu. Jadi program tersebut terdiri dari bantuan subsidi biaya awal akad KPR untuk sekitar 2.000 penerima manfaat, jadi 2.000 orang ya, atau 2.000 kakak gitu kan, serta program rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk 524 unit rumah gitu ya. Mungkin mungkin pasarnya atau targetnya bukan hard listeners di sini, tapi mungkin orang-orang sekitar kita gitu kan, atau mungkin orang kenalan yang sekitar-sekitar kita yang pernah kita sering kita lihat atau seperti apa gitu kan, mungkin mereka cocok untuk menerima manfaat ini gitu. Jadi mungkin melalui hard listeners itu bisa ini bisa dihubungkan, sampaikan ke mereka gitu. Mungkin mereka tidak mendengar ini, tidak baca berita gitu kan. Jadi ya mungkin dari sini tuh bisa disampaikan, dibantu gitu kan, jadi sebagai distributornya gitu. Ada hadiahnya enggak, Bang? Ya membantu orang lain gitu kan, membantu sesama kita gitu kan, sama masyarakat yang memang butuh untuk ini gitu. Kadang memang info itu bisa stuck di satu atau dua tempat aja gitu kan, ternyata nggak nyampe ke semua, itu yang membuat mungkin kuotanya tidak terpenuhi atau mungkin tidak sesuai target gitu kan. Nah, itu yang perlu kita kawal juga gitu, hard listeners. Nah, jadi tadi itu untuk ini ya, untuk sekitar 2.000 penerima manfaat untuk subsidi biaya awal untuk akad KPR atau mungkin ini ya bisa disebut ini deal awal untuk KPR rumah itu, dan juga rehab rumah untuk 524 unit rumah yang tidak layak huni ya. Kalau rumah kamu saat hujan lebat masih bisa santuy-santuy, ada wifi-nya gitu ya, itu sangat layak. Gitu, airnya nggak sulit gitu kan, itu sangat layak ya gitu. Nah, melihat angkanya ini, program ini tuh menyasar cukup banyak keluarga pastinya. Jadi persoalan rumah sebenarnya bukan hanya soal memiliki tempat tinggal, tapi rumah yang layak juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, soal kenyamanannya, kesehatan, keamanan, kualitas kehidupan keluarga, itu semua sangat penting untuk namanya sebuah rumah gitu kan. Nah, di tengah perkembangan Kaltim tuh yang semakin pesat, kebutuhan terhadap hunian tuh juga ini ya, juga layak menjadi salah satu persoalan yang terus berkembang ya kan. Jadi harus diperhatikan juga, karena tidak semua masyarakat itu memiliki hunian itu yang benar-benar layak. Rumahnya atau tempat tinggalnya yang benar-benar layak nggak semua gitu kan. Ada yang daerah padat penduduk yang perlu diperhatikan juga soal penataannya, tata ruangnya gitu kan, dan lain-lain, kebutuhan airnya gitu. Nah, kota-kota di Kaltim itu terus berubah. Kawasan permukiman itu juga kan pasti berkembang. Jadinya aktivitas ekonomi meningkat dan kebutuhan masyarakat juga ikut berubah gitu kan. Semuanya tuh pasti saling berpengaruh gitu kan. Jadi persoalan perumahan itu menjadi bagian yang penting banget dalam perkembangan sebuah daerah gitu. Jadi gitu sih. Jadi pastinya update atau penataan rumah itu, hunian yang layak itu pasti penting banget gitu. Jadi ya semoga ini bisa tepat sasaran programnya dari Pemprov Kaltim. Semoga bisa tepat sasaran dan semoga kita bisa berpartisipasi untuk menyampaikan informasi ini gitu kan. Jadi bisa nyampaikan ke yang lain-lain gitu yang memang membutuhkan gitu. Mungkin di sekitar kita masih ada yang huniannya atau rumahnya kurang layak gitu kan, kita sampaikan kalau ada program seperti ini. Nah, kita sambungkan mungkin ke pemerintah gitu kan, buat saudara-saudara kita yang mungkin di sekitar kita masih belum mampu perihal itu ya kan. Ya semoga ini menjadi
hal baik buat kita yang kelak nantinya hal baik ini bisa kembali ke kita gitu. Kalaupun bukan ke kita, mungkin ke keluarga kita, ke anak-anak kita, cucu-cucu kita gitu kan, atau bahkan ke pasangan kita, pokoknya ke kisaran circle-circle orang-orang kesayangan kita gitu. Nah, biasanya kan katanya begitu ya, hal yang baik yang kita utarakan, kita sampaikan, kita lakukan nanti kebanyakan ke kita atau orang-orang sekitar kita. Asik. Ini Penza izin ya menjadi motivator. Oke, hair listeners, jadi bisa bantu sampaikan seperti itu tadi ya. Oke. Kita jeda dulu sebelum masuk sesi selanjutnya, kasih dulu lagu dari Sade, Kiss of Life.

Ya, sebagian bagus, sebagian masih mencoba. Oke, okay, listeners, kita tadi bahas info, sekarang kita masuk dan geser ke info uniknya Kaltim masih ya. Tadi info menarik, sekarang info unik ya. Apa bedanya? Info menarik kan tadi kita ya dari Papa Kaltim yang bisa ini ya, yang bisa kita sampaikan ke yang lain gitu kan. Dan ya bentuknya sosial juga gitu. Nah, info unik ini yang memang jarang terjadi, tidak terkira gitu ya. Seperti ya saat kamu ketemu dia gitu kan, tidak terkira kayak ternyata dia orangnya, orang apa, orang yang nyakitin kamu. Oke, okay, listeners, ini info uniknya dari Kutai Timur ya. Jadi ada cerita menarik dari Kutai Timur nih. Ditemukan seekor orang utan jantan yang ukurannya itu cukup besar, lumayan besar banget, berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke habitatnya setelah beberapa bulan berada di sekitar kawasan aktivitas manusia gitu. Jadi gimana ya, ini di kawasan aktivitas manusia sebenarnya agak keliru dikit ya gitu, karena memang area ini ya area pemukiman manusia gitu, tapi itu juga pastinya jalur mereka, atau mungkin karena rumah mereka sudah dibabat atau gimana gitu kan, rusak gitu, jadi makanya mereka bergeser gitu. Nah, infonya sih orang utan tersebut pertama kali dilaporkan terlihat sejak bulan Juni gitu. Jadi sering termutar atau mandir di situ. Ya mungkin pusing mau kemana gitu kan, rumah gua udah dirusak katanya kan. Terus kayak gimana mau kemana gitu kan, mencari makan sulit gitu. Kayak nggak ada loker-loker orang utan juga kan. Ya, jadi bingung juga gitu. Jadi makanya sampai ke pemukiman. Tapi orang utan ini aman sih ya, friendly gitu, selamat kita tidak mengusik dan menyakitinya juga gitu kan. Siapa sih yang mau disakitin gitu, kamu kan juga gak mau disakitin. Nah, jadi tim kemudian sebelumnya itu melakukan pencarian selama berminggu-minggu. Pencarian dilakukan berbagai cara, baik menyisir kawasan hutan menggunakan drone, tim juga menyisir secara berkala juga gitu kan. Nah, pertengahan September keberadaan orang hutan ini kembali terpantau gitu. Nah, jadi gak lama kemudian itu tim yang nyari ini berhasil evakuasi dan membawa orang hutan itu kembali ke hutan yang habitatnya itu lebih memadai, dan lokasinya itu ada di Muara Wahau, Kutai Timur gitu. Jadi di sana masih dianggap layak lah ya buat orang hutan ini gitu. Luasnya masih oke, hutannya juga masih ya not bad lah, masih bagus gitu kan daerah Kutai Timur. Dan memang Kutai Timur ini ya sebagian tambang sih ya, cuman yang diletakkan ini, yang digunakan ya pastinya masih terlindungi, hutan lindung juga gitu kan. Nah, yang menarik dari soal ini ya, dari cerita soal orang hutan yang ditemukan ini dievakuasi dibawa ke tempat lingkungan baru itu, ini ya, kemunculan satwa liar seperti ini tuh di kawasan manusia bukan berarti ini ya satwa tersebut itu sengaja dekatin manusia seperti yang aku bilang di awal tadi ya. Bukan sengaja, mereka nggak mau berinteraksi dengan manusia, kayak kita beda gitu kan, dibaginya kita juga beda, bagi kita dia berbeda dengan kita, baginya juga kita juga berbeda dengan si orang utan itu gitu. Jadi itu kan terjadi karena kondisi lingkungan, termasuk musim kering atau kemarau tadi, berkurang sumber makanan atau air, makanan dan air gitu kan, sampai membuat si satwa itu harus mencari lebih jauh, lebih luas. Siapa tahu di tempat yang di sana yang biasanya tidak pernah dihinggapinya, disinggahinya, ada makanan gitu kan. Nah, makanya sampai bertemu ke pemukiman manusia gitu. Jadi kalau bicara soal hutan kemana tuh, memang kita nggak bisa bicara soal kawasan hijau doang, bukan cuma soal pohon-pohonnya aja, bukan cuma soal semak belukar, tapi pasti ada kehidupan di dalamnya gitu kan. Jadi banyak, begitu banyak kehidupan di dalamnya, ekosistem di dalamnya itu pasti banyak banget. Jadi soal jaga hutan itu juga bukan cuma pohon-pohonnya, bukan cuma nanam pohon, bukan cuma ditebang lalu ditanam kembali, enggak, tapi ada ekosistem di dalamnya yang harus dijaga juga. Jangan sampai seperti ini satuannya, orang hutannya masuk ke pemukiman warga gitu kan. Ya bukan salah warga dan bukan salah orang hutannya gitu, bukan salah warga, tergantung. Bisa jadi warga yang merusak rumahnya gitu ya. Semoga bukan ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan juga gitu. Apalagi kemarau kemarin kan, kita aja sulit nyari air kemana-mana gitu kan, padahal kita punya akal, kita punya tenaga, punya uang juga, punya kendaraan gitu kan, tetap sulit mencari apa air gitu kan saat kemarau kemarin. Apalagi satwa gitu, pasti sulit banget gitu.

Jadi ya semoga tidak terjadi lagi seperti ini ya. Semoga semuanya selalu seimbang gitu kan. Kemarau, musim hujannya seimbang gitu. Seperti kita asupan sehari-hari 4 sehat 5 5 miliar. Gitu ya, hard listeners. Jadi semoga tidak ada kejadian serupa yang menimpa satwa-satwa itu ya. Dan semoga tidak, yang pelaku-pelakunya bukan manusia juga yang merusak itu. Walaupun ya seperti itu. Oke, listeners, kita jeda sebentar. Kita kasih dulu lagu dari Dewa 19, Selimut Hati.

0: Close your eyes.
1: Oke, hard listener, terima kasih masih stay tune di sini ya, di program kesayangan kita Sensor Senyum Sore. Sudah hampir jam 4 sore. Yang jeplanya jam 4 ini sudah mungkin sudah berdiri di depan tempat absen ya. Sudah nyiapin jarinya gitu kan, udah kayak oke, 57 58 2 menit lagi, 2 menit lagi. Begitu sudah 16.00 teng. Absen. Bahkan dia udah pakai helm gitu. Kunci udah di tangan, jadi sampai parkiran benar-benar cit starter langsung jalan. Memang luar biasa. Itu bahkan tidak butuh 30 detik gitu. Jadi begitu 16.00 absen, lari, teng, nyalain motor, jalan. Enggak butuh 30 detik ya. Yang absennya jam 4 itu udah langsung OTW ya. Gitu. Jadi ya enggak apa-apa, enggak masalah. Pulang tenggo itu adalah suatu ini ya, suatu kebutuhan juga gitu kan, seperti makan dan minum mungkin ya. Pulang tenggo. Siapa tahu dia takut ada kebiasaan di mana jam 4 lewat 5 menit langsung diajak meeting, tahu-tahu pulangnya jam 17.30. Dan itu mungkin membuatnya trauma, jadi ya harus tenggo gitu. Sebenarnya pulang tenggo itu tidak masalah, budaya pulang tenggo itu nggak masalah banget, bagus banget. Tapi masuk kerjanya juga on time ya kan, datang on time, pulang tenggo, kerjaan kelar, selesainya rapi, bagus, itu sudah suatu hal yang sangat sangat bagus untuk jadi budaya ya, sangat cocok. Oke, gitu. Jadi ya nggak masalah. Nih 3:59, 1 menit lagi ya, absen ya, siap-siap absen. Oke, okay, listeners, sekarang kita geser ke info-info soal ke nasional nih ya. Yang soal kemarin peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8 ya di tengah laut ya, turut berduka untuk para keluarga. Semoga diterima di sisinya ya, yang berpulang ke sisinya. Dan juga semoga keluarganya diberi ketabahan. Dan juga tanggung jawabnya dari ini ya, dari yang bertanggung jawab, tolong ya. Kemarin dapat infonya nggak mau di up gitu kan, dikasih persetujuan ke keluarga nggak mau di up. Yang ini yang korban selamat minta tolong nggak mau di up di berita dan diganti duit berapa kemarin? 350, 500.000. Yang benar aja bertaruh nyawa gitu kan, tapi diganti duit segitu. Jadi nggak mau ini, nggak mau pamornya tuh jatuh di media gitu kan. Nah, itu tidak boleh juga gitu. Tetap bertanggung jawab dan tetap ngikutin aturan ya, tanggung jawab soal asuransinya untuk penumpang ya, apalagi yang selamat gitu kan. Yang tidak selamat juga ada asuransi untuk keluarga gitu kan, seperti apa ya. Semoga itu bisa dijalankan dengan baik dan bisa dikawal ya. Nah, ini infonya di perairan KM Virgo yang sebelumnya tenggelam itu di Laut Jawa masih dalam penanganan tim SAR gabungan ya. Jadi hingga perkembangan terakhir tuh ada sebanyak 170 orang sudah ditemukan dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest kapal gitu. Jadi 243, 174 ini sudah lebih 60% ya, tapi ya masih banyak yang belum ditemukan berarti. Ya semoga segera ketemu. Dari jumlah tersebut 108 orangnya itu ditemukan dalam keadaan selamat dan 66 orang meninggal dunia. Sementara itu 69 orang masih dalam pencarian. Jadi masih 69 ya. Masih banyak banget itu. Jadi penanganan kasus ini juga memasuki tahap penyelidikan lebih lanjut ya. Lebih lanjut. Maksudnya kemarin sudah dilakukan penyelidikan kenapa bisa sampai tenggelam gitu kan. Kenapa dari radar sih dia tuh sempat di Laut Jawa itu sempat muter-muter gitu kan. Apakah menghadapi gelombang jadi harus muter-muter cari celah gitu kan. Tapi ada juga infonya katanya ini tuh kapal udah tua banget gitu kan. Jadi perawatannya tuh sangat minim. Jadi itu yang salah satu faktor yang ngebuat kapal ini tidak bertahan dari gelombang besar tadi gitu. Nah, tapi ya namanya bencana enggak ada yang tahu ya, enggak ada di kalender, enggak ada yang mau gitu. Enggak ada yang mau ngalamin, baik si korban maupun keluarga enggak ada yang mau gitu. Jadi ya penanganan ini masih lebih lanjut soal penyelidikannya. Nah, kasus tersebut tuh telah dilimpahkan kepada Mabes Polri untuk penanganan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan tenggelamnya kapal gitu ya. Ya, semoga aja hasil yang terbaik ya. Tim SAR masih lakuin pencarian sih ya, infonya. Sementara prosesnya itu identifikasi terhadap korban juga dilakukan oleh tim terkait ya. Namanya sudah beberapa malam gitu kan di dalam air ya, nggak kebayang ya. Semoga bisa dikembalikan ke keluarga gitu. dan semoga keluarga diberi ketabahan ya. Dan peristiwa ini juga kembali ini ya, mengingatkan pentingnya aspek keselamatan dalam transportasi laut gitu. Jadi ya di tengah laut itu memang ini ya sangat menyeramkan gitu ya, sangat menyeramkan. Kita nggak bisa kemana-mana gitu, kita nggak bisa memanfaatkan alam sekitar. Kayak kalau di hutan itu memang sangat berbahaya, bisa hilang lah segala macam, bisa terjadi dalam hutan. Tapi jika punya ilmunya, kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita di saat di hutan gitu kan. Kita bisa mungkin menghemat cadangan makanan, lalu bisa mencari juga, bisa berburu gitu kan. Nah kalau di laut kita nggak bisa apa gitu, heart listeners ya kan. Jadi apalagi di Indonesia merupakan negara kepulauan gitu kan, kita serba nyebrang dari Samarinda ke Tenggarong aja nyebrang loh, ada pakai jembatan gitu kan, melewati jembatan. Jadi transportasi laut juga pastinya aktivitasnya sangat tinggi gitu ya. Jadi ya semoga, kita berharap semoga proses pencarian dan penanganan korban ini dapat berjalan dengan baik. Dan sore ini kita bisa doakan mereka ya, our listeners. Semoga diberi ketabahan sekali lagi ya, semoga diberi ketabahan pada keluarga. Dan semoga tim gabungan tadi juga diberi keselamatan selalu ya. Respect, thank you for service, tim SAR gabungan, para relawan dan semua yang bertugas ya. Jadi ya, heart listeners ya, semoga selalu dilindungi ya kita semua di dalam perjalanan apapun itu, udara, air, darat, apapun itu ya. Pun nggak perjalanan juga selalu, semoga selalu dilindungi gitu oleh di lingkungan kita semuanya, di rumah masing-masing ya kan. Ya, seperti itu heart listeners ya. Jangan terlalu dalam ya. Sebenarnya nggak apa-apa, kita doain aja ya. Oke. Seperti itu heart listeners, semoga tidak ada lagi kejadian serupa pastinya. Kita doakan bersama ya. Oke, kita jeda sebentar. Kita kasih lagu dari siapa nih? Ada yang request? Kita kasih dulu kalau gitu dari Ruth Sahanaya. Keliru.

Oke, terima kasih sudah stay tune di sini ya. Tadi kita memang lagunya agak-agak galau-galau dikit, galau banyak kayaknya. Oke, hard listeners, ini sudah jam 4 hampir setengah 5 sore ya. Tadi yang pulangnya Tenggo jam 4 mungkin sudah di mana nih? Sudah sampai rumah mungkin ya, sudah sampai persinggahan ya. Persinggahannya mungkin di mana nih? Mungkinkah di Cafe Puncak mungkin? Atau mungkin di mana nih, kasih tahu dong, spill tempat kaburmu dari kepusinganmu itu ya, siapa tahu kita bisa ngelakuin juga gitu. Mungkin di tempatnya memang nyaman, kopinya enak mungkin kan, jadi rekomendasi banget. Jadi ayolah, jangan di sembunyiin hidden gemmu itu ya, hard listeners. Jadi boleh kasih tahu ke kita, nanti kita kesana rame-rame mungkin. Oke, listeners, ini sudah agak setengah lima, hampir setengah lima ya. Tidak terasa mungkin ya, mungkin 2 atau 3 sesi lagi kita mungkin berpisah dulu. Jangan sedih ya, nggak ada yang sedih kan ya, saya aja yang sedih. Jadi kita balik, tadi kita sudah ke mana tadi, Kutai Timur ya tadi, dan sekarang kita kembali ke ini ya, ke daerah Kaltim secara lebih luas ya, secara lebih luas. Dan karena kalau bahas Kaltim ini, info-info soal Kaltim ini memang agak kurang kalau kita nggak bahas satu topik yang ini gitu, yaitu tambang dan pasca tambang. Asik, tambangnya mungkin sudah sering banget dibahas ya, dan kita mungkin sekarang lebih ke pasca tambangnya gitu. Bagaimana ini lahan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas pertambangan dimanfaatkan untuk kegiatan pangan gitu. Kebayang nggak? Sebelumnya tuh digunain buat aktivitas tambang gitu kan, dikeruk gitu. Tapi selanjutnya dimanfaatkan untuk kegiatan pangan gitu. Gitu. Jadi ini lahan pasca tambangnya, setelah tambang itu selesai digunakan untuk apa nih gitu kan. Jadi ini menjadi hal yang diperhatikan banget ya di Kalimantan Timur gitu kan, karena ini juga bentuk tanggung jawab perusahaan terkait kepada lingkungan sekitar, terutama tanah yang tadinya digunakan untuk pertambangan gitu. Jadi pemerintah itu sedang mendorong ya, infonya pemerintah daerah sedang mendorong pemanfaatan lahan pasca tambang untuk kawasan pangan terpadu gitu. Jadi karena menggunakan lahan yang sudah bolong itu kan berarti harus dikembalikan dulu tanahnya gitu kan, harus ditimbun dulu gitu. Nah, dapatnya dari mana? Nah, itu memang ada ilmunya ya, manajemen pasca tambang itu seperti apa gitu kan, harus mengembalikan unsur sara tanahnya dan lain-lainnya gitu kan, harus menggunakan bibit-bibit pohon pionir gitu yang tumbuhnya cepat gitu. Dan jadi gagasannya itu memberikan fungsi baru kepada kawasan yang sudah selesai digunakan untuk kegiatan pertambangan. Prosesnya pastinya nggak sederhana ya, panjang banget. Sedangkan menumbuhkan pohon-pohon pionir itu aja butuh kisaran 2-3 tahun gitu kan, bahkan 5 tahun. Itu termasuk singkat untuk pohon. Pohon-pohon kan biasanya kan bisa butuh sampai 10 tahun, 15 tahun gitu kan. Jadi kalau kalian nikah, anak kalian masuk SMA, itu satu pohon baru tumbuh. Baru satu gerasi pohon juga gitu. Jadi kondisi tanah itu harus diperhatikan, ketersediaan airnya penting juga gitu kan. Begitu pula dengan jenis tanaman yang digunakan gitu, sesuai dengan aspeknya enggak gitu kan, dengan lingkungan tersebut tuh sesuai enggak. Nah, jadi kalau berhasil dilakukan dengan baik, lahan pasca tambang bisa memiliki fungsi baru gitu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini masih dilakuin ya, masih didorong oleh Pemda gitu kan. Ya semoga bisa tercapai dengan baik ya. Sebagian sih manfaatkannya jadi tempat wisata juga gitu ya. Tapi ya bahaya juga ya kandungan airnya gitu. Jadi topik ini tuh menjadi semakin menarik banget ya untuk di Kalimantan Timur gitu. Selama ini dikenal sebagai salah satu daerah aktivitas pertambangan yang besar banget gitu kan. Jadi jadi sangat sangat harus diperhatikan banget soal pasca tambang ini gitu. Jadi jangan sampai lahan tadi yang sudah bolong itu benar-benar ditinggalkan gitu kan. Padahal itu juga bentuk tanggung jawab gitu kan kepada warga sekitar, kepada lahan tadi, lahan pasca tambang tadi harus diperlakukan seperti apa. Ya enggak bisa kalau cuma ditutup dengan seng. Gitu ya. Jadi
aktivitas pertambangan berakhir tuh berarti pertanyaannya adalah bagaimana kawasan tersebut tuh bisa dimanfaatkan kembali gitu kan. Bagaimana kawasan tersebut tuh tadi seperti yang disampaikan di awal bisa digunakan untuk menjadi kawasan pangan terpadu gitu. Jadi jangan cuma ditutup pakai seng gitu kan. Jadi jangan cuma dijadikan kolam-kolam aja ala-ala gitu kan. Tadi tapi dikembalikan fungsinya gitu. Jadi dalam fase tambang itu, manajemen fase tambang pasti atau reklamasi lahan gitu kan harus dikembalikan fungsinya gitu. Harus di apa ya, dikelola kembali seperti apa sebagaimana rupanya gitu kan. Termasuk tadi seperti menggunakan pohon-pohon pionir gitu. Ya ini juga gagasan Pemda ini juga mesti dikawal juga ya gitu. Jangan sampai ini dijalankan oleh yang bukan ahlinya gitu kan. Mungkin namanya bicara soal lahan pasca tambang berarti harus dengan orang-orang tambang juga, dengan orang-orang kehutanan, orang-orang lingkungan gitu kan. Bahkan pertanian gitu kan, apa yang bisa digunakan namanya pangan berarti pertanian dong, biar bisa sejalan gitu kan apa yang dilakukan gitu. Biar bisa satu visi misi gitu. Bukan mencalonkan jadi wali kota, bukan, tapi dalam mengembangkan lahan pasca tambang tadi gitu. Gitu hard listeners. Jadi ya mungkin agak ini agak gimana gitu kalau bahas tambang, tapi namanya kita di lingkungan itu ya, lingkungan Kaltim yang sangat besar gitu kan, sangat terbesar bahkan soal tambangnya gitu. Tapi ya jangan sampai kita cuma lubang-lubangnya aja gitu kan. Jadi ya semoga apa yang dicanangkan oleh pemerintah ini benar-benar bisa dilakuin dengan baik ya. Itu yang terpenting, dan ya masyarakat semuanya berperan untuk mengawalnya. Oke, semangat ya untuk mengawal ini hard listeners. Kita jeda sebentar, kasih lagu dari sekarang, kita lagi ke lucu-lucunya dulu. Cherry Bell, Diam-Diam Suka.

Oke, harusnya Mas balik lagi ya bareng aku Pendri Rizky di sini. Tadi agak-agak dinyalakan sedikit ya dengan GAC. Kita bahagia ya. Semoga kita semua bisa bahagia gitu ya. Walaupun apapun yang kita lewati, apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan, semoga ujungnya dia selalu bisa merasa bahagia. Asik. Nah, hari listener sini sudah jam 4:30. Wow. Udah 4:30 kayak sebentar lagi sesi kita berakhir. Nah, kita sekarang ini ya, kalian tadi sudah ke Kaltim dan sekarang ya kisah-kisahan Kaltim. Bahas yang paling ini ya, yang paling jadi tren topiknya setiap hari Samarinda dan sekitarnya, yaitu cuaca. Cuaca. Kalau Ciaca itu yang punya toko sebelah. Ya, ini cuaca. Jadi bicara tentang Samarinda beberapa hari terakhir itu pasti satu hal yang trendy, paling trendy kan pasti cuaca ya kan. Cuaca kembali berubah-ubah ya kan, kayak apa ya? Kayak identitasnya Samarinda yang seperti biasanya itu rasanya tuh seperti kembali gitu. Jadi saat panas-panas terus kita bilang wah panas banget ya hari ini. Hey, jangan ditegur. Kebiasaan itu seperti nampaknya mulai kembali ya, hard listeners gitu. Jadi kayak sudah mulai tidak boleh menegur cuaca gitu kan, sudah tidak boleh menegur-negur cuaca. Jadi kayak wah panas banget ya, tiba-tiba hujan, wah ini ya mendung ya, ternyata bakal terik banget gitu ya. Nggak bisa di ngasih tegur ya, sepertinya itu mulai kembali gitu. Melihat cuaca sudah hujan-hujan dari kemarin kan, termasuk hari ini tadi kan. Ya gimana ya, tetap disyukuri ya, karena ya memang seperti itu Samarinda kan. Dan kita juga ngerasain kan tanpa hujan seperti apa kemarin beberapa bulan gitu ya. Bahkan ada daerahnya yang sudah 3 bulan lebih gitu kan. Kalau khusus Samarinda itu 2 bulan lebih ya, 2 bulan setengah kalau gak salah ya. Correct me if I'm wrong gitu. Jadi kayak sudah 2 bulan lebih gitu. Bukan 2 jam, 2 bulan, bukan 2 minggu, 2 bulan lebih, hampir 3 bulan gitu ya. Jadi hujan tersebut tuh belum otomatis berarti Samarinda masuki musim penghujan ya. Bukan berarti karena kemarin hujan lebat, hari ini juga sempat hujan, bukan berarti kita masuk musim penghujan atau musim hujan sepenuhnya, belum. Jadi kondisi atmosfer yang dinamis tuh membuat hujan itu bisa terjadi meskipun secara umum tuh Kaltim tuh masih dalam periode kemarau. Sebenarnya masih dalam kemarau ini, cuma atmosfer kita tuh memang dinamis ya, apalagi buat Samarinda gitu. Jadi kayak Samarinda tuh kayak memang diincar, kayak gimana ya? Ini lagi hujan. Bentar, kita dulu kelakuan warganya. Oh, ada yang negur tuh, negur cuaca kemarau, cuaca panas. Oke, kita kasih hujan. kayak gitu, kayak Samarinda tuh kayak dapat perlakuan khusus gitu ya. Pas terik semuanya dikasih matahari satu persatu di atas kepala gitu kan, semuanya dapat matahari masing-masing. Jadi pas hujan ya, pas ada yang negur, wah terik ya, wah tiba-tiba hujan, banjir, macet gitu kan. Terus yang hobi mancing, mancingnya jadinya depan rumah, pinggir jalan gitu kan. Ya begitulah ya, rutinitas itu kembali. Gitu, jadi gitu sebabnya tadi ya, karena atmosfer yang dinamis Samarinda tuh terkadang terasa sangat berbeda antara satu kawasan dengan kawasan lainnya gitu ya. Kayak misal di Lobakung cerah banget, ternyata di daerah Sempaja hujan gitu kan ya. Sempaja juga dapat perlakuan khusus. Gitu. Jadi satu tempat hujan deras, sementara beberapa kilometer lainnya masih panas banget bahkan gitu ya, bahkan atau mungkin hanya mendung gitu ya. Awannya memang agak

tiba-tiba benar kayak tiba-tiba dibalik awannya kayak dibuka gitu kan, tahu-tahu hujan gitu. Jadi ya hard listeners yang masih berkendara sore ini, perubahan cuaca seperti ini perlu diperhatikan ya, tetap lihat langit, tetap lihat lingkungan sekitar, siapa tahu tiba-tiba hujan turun langsung deras gitu kan. Dan usahakan lewat daerah yang bisa berteduh gitu. Mungkin yang ada yang harus lewat ring road, ya pastikan lewat ring roadnya dalam keadaan terik gitu kan. Atau mungkin kalau sudah mendung tuh ya dipercepat, atau ya mulai cari tempat yang bisa berteduh gitu kan. Jadi saat hujan turun dengan deras, jarak pandangnya itu bisa ini, bisa terlihat dan bisa sempat neduh lah gitu kan. Jadi bisa menghindari jalan licin juga pastinya. Jadi ya yang pasti tidak perlu terburu-buru ya hard listeners, tidak perlu ngebut-ngebutan, santai aja di jalan, saling ngalah gitu kan, gak usah klakson-klakson. Kan ketahuan kalau bukan orang Samarinda kalau suka klakson-klaksonnya kan. Jadi perjalanan tuh sedikit lebih lambat jauh lebih baik daripada harus menghadapi masalah di jalan gitu kan. Ya lambat dikit gak apa-apa, jauh-jauh juga gak apa-apa, akan tercapai juga kan. Seperti lagunya Peter Pan, gimana? Langkah-langkah yang telah tertempuh. Aku gak nyanyi, ya oke. Melesatkan kita ke tujuan. Nadanya gak kayak gitu, maaf. Oke, okay, listeners ya, gitu ya. Maaf ya tadi sempat nyanyi dikit yang mungkin mengganggu kuping kalian ya. Ya pasti ya, hati-hati yang di jalan. Oke, okay? Kita kasih dulu lagu mungkin sambil nemenin kalian di jalan. Ini dia dari Niji. Bila aku jatuh cinta.

Oke, okay, listener, saya sudah hampir di penghujung sesi ya. Tadi dihibur sedikit dengan coklat. Lagu coklat ini nggak cuma yang itu ya, bukan cuma bendera ya. Mungkin sebagian orang tahu coklat ini lagu bendera aja gitu kan. Padahal ya banyak juga. Oke, okay, listeners, sudah hampir jam 5. Mungkin yang tadi sudah di jalan ya, semoga sampai rumah dengan selamat. Kalau singgah-singgah ya semoga... Semoga ini juga, semoga setelah singgah nyampe ke rumah dengan selamat. Selamat juga nyampe tempat singgahnya. Gimana sih, pokoknya selamat lah. Apapun itu yang pasti semoga selalu disertai dengan keamanan, kesehatan, selalu dimanapun berada gitu kan. Oke, okay, listeners, jadi kita sudah kurang lebih 2 jam ya. Tapi kita kasih dulu satu info sebelum kita pamit akhirnya ya. Jadi... Kaltim dan nasional nih clue-nya. Jadi ada infonya ini, Pemda menyelaraskan program pengurangan emisi gas rumah kaca yang melibatkan komunitas masyarakat hukum adat di Kaltim. Jadi ada sekitar 167 komunitas masyarakat hukum adat yang masuk program tersebut. Ya, semoga apapun ya program Pemda selain yang tadi di awal tadi kan juga ini bisa dijalankan dengan baik itu kan. Semua ya gas emisi gas rumah kaca ini juga salah satu trouble yang mau nggak mau kita hadapin di dunia modern ya kan, karena semuanya sudah meningkat ya, kendaraan meningkat berarti polusi meningkat gitu, bangunan makin banyak, makin tinggi, makin megah, ya emisi gas rumah kaca juga meningkat gitu kan, semuanya pasti saling berhubungan gitu kan. Secara nasional kondisi cuaca juga masih menjadi perhatian gitu yang harus ditangani sambil berjalan program-program yang lainnya gitu. Apalagi masuki akhir September ini sejumlah wilayah di Indonesia itu masih potensi hujan, meskipun beberapa wilayah itu masih kondisinya relatif kering gitu. Bukan cuma relatif kering ya, kering banget bahkan sebagian besar ya, sebagiannya. Sebagian juga sudah hujan juga ya, semoga semuanya bisa dapatin ya, bisa dapat cuaca yang sudah mulai normal ya kembali ya, walaupun ini belum musim penghujan, tapi ya dapat hujan tipis-tipis setiap hari juga not bad gitu kan, kita syukurin pastinya ya. Hard listeners, ya terasa pastinya udah di ujung sore ya, tak terasa sudah 2 jam, kurang lebih 2 jam kita bersama bareng Penza Rizky di sini. Jadi ya berita-berita soal Samarinda, info update atau info-info uniknya gitu kan, apapun tadi selama 2 jam ke belakang ya kan. Jadi semoga semua bisa diterima dengan baik ya, hard listeners. Yang pasti yang lagi di jalan, yang lagi perjalanan kemanapun itu, ataupun kegiatan apapun, semoga dilancarin. Semoga semuanya selalu dalam lindungannya. Semoga semuanya selalu lancar ya, apapun urusan kalian, hard listeners. Jadi terima kasih banyak hard listeners. Aku Penza Rizky bakal pamit undur diri. Jangan lupain ya, stay tune selalu di program kita setiap sore, yaitu Sensor Senin Sore. Oke, hello listeners, Penza Rizky pamit dari ruang dengar kalian, dan kita bakal close dengan lagu dari Noah, Walau Habis Terang. Sampai jumpa, selamat sore, bye-bye.

Di sebuah desa, terjadilah kelaparan karena kemarau yang panjang dan terbatasnya persediaan makanan. Semua orang mengeluh kelaparan, tapi tidak ada yang berusaha mencari jalan keluar. Datanglah seorang yang cerdas ke desa itu dan berkata, "Oke, kalau tidak ada makanan, mari kita masak sesuatu. Kumpulkanlah beberapa batu lalu kita rebus." Seluruh warga desa heran, apa bisa batu direbus dan dimakan? Nah, kemudian ada seorang yang mempunyai sedikit wortel dan dia berikan kepada orang cerdas itu. Orang cerdas itu memotong-motongnya dan memasukkannya ke dalam rebusan air. "Wah, nampaknya sedap," kata orang-orang di desa itu. Lalu ada yang tergerak menyumbang sepotong daging, buncis, kentang, seledri. Dan ternyata sop itu semakin terasa harum baunya. Akhirnya, seluruh warga desa bisa menikmati bersama masakan sop yang sudah diberi macam-macam isi. Dan seluruh warga desa itu merasa senang. Mereka sadar bahwa ternyata gampang mencari solusi. Kita hanya perlu menemukan orang yang dapat melihat bulan di atas. Sedangkan sebagian penduduk desa adalah orang yang hanya melihat bayangan bulan di laut mati. Mereka memiliki sedikit, tapi tidak mau berbagi. Orang cerdas ini tahu bahwa penduduk desa menyimpan apa yang masih dimilikinya dan tidak mau berbagi. Namun, dia sangat jenius. Dengan merebus air dan mengajak memasak batu, ia akhirnya membuat warga desa tergerak untuk memberikan yang dimilikinya, sehingga sukses memasak sop yang dapat dinikmati bersama. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita mau saling berbagi, saling menolong, dan bekerja sama. Tahuilah bahwa kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita memerlukan orang lain, ya sebagaimana orang lain juga membutuhkan kita. Nah, untuk itu, mari ya kita mulai dari diri kita sendiri, berbagi dengan sesama apa yang bisa kita bagi, bantulah kekurangan orang lain dengan kelebihan kita. Dan kita akan melihat hal-hal besar yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau berbagi kepada seseorang hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

A Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

He's not done with me. Yeah. He's not done with me.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta pertama. Benjamin Franklin pernah berkata, "Pastikan mata saudara terbuka lebar-lebar sebelum menikah dan setengah tertutup setelah menikah." Boleh juga tuh idenya. Sebab tampaknya sebelum kita menikah, kita hanya melihat sisi-sisi baik dari calon pasangan kita. Setelah kita menikah, kita temukan ternyata setiap sisi baik ada sisi kebalikannya. Seorang wanita menikahi seorang pria karena dia kuat dan jantan. Wanita ini meninggalkan suaminya karena suaminya sangat mendominasi. Sang pria menikahinya karena dia demikian rapuh dan mungil. Ia meninggalkan istrinya karena istrinya demikian lemah dan tak berdaya. Yang wanita memilih calon suaminya karena calon suaminya tahu cara memberikan nafkah yang baik. Ia meninggalkan suaminya karena yang dipikirkan suaminya hanya bisnis. Yang pria menikahinya karena dia stabil dan memakai akal sehat. Ia menceraikan istrinya karena istrinya membosankan dan kurang cerdik. Ya, setiap uang logam ada sisi kebalikannya. Namun hal itu bukanlah berarti bahwa uang logam tersebut tidak berharga. Demikian pulalah halnya dengan pernikahan kita. Kita cenderung tertarik kepada seseorang yang kebalikan dari diri kita. Kalau saudara supel, mungkin saudara tertarik kepada seseorang yang pendiam dan menarik diri, karena saudara menemukan kedamaian dengan orang tersebut. Di lain pihak, kalau saudara introvert, mungkin saudara tertarik kepada orang yang memeriahkan suasana pesta karena seru. Namun, kalau pasangan saudara mulai menggerus saudara, ingat-ingatlah masa saudara pacaran, dan cobalah melakukan hal-hal yang saudara paling nikmati sebelum menikah. Berkonsentrasilah pada apa yang saudara cintai tentang pasangan saudara, dan bukan pada apa yang menggerus saudara seperti amplas. Dalam kitab Wahyu, Allah berbicara kepada gereja di Efesus dan mengatakan, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Wahyu 2 ayat 4-5. Tentu, ia sedang membicarakan kasih kepada Allah dalam ayat-ayat tersebut. Namun saya rasa ada prinsip yang relevan juga untuk pernikahan. Kembalilah ke bagaimana dulunya saudara memperlakukan satu sama lain. Saudara takkan menyangka alangkah beda hasilnya nanti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hey sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, yes!

0: menunggu sering termasuk dalam rencana Allah, yaitu menunggu hingga persoalan-persoalan kita mencapai puncaknya. Begitulah Tuhan bekerja. Tatkala murid-muridnya dilanda kekhawatiran yang amat sangat, seperti ketika peristiwa angin ribut di Danau Galilea, Allah bisa saja menenangkan gelombang yang pertama. Jika demikian, maka murid-murid itu sekali-kali tidak akan mengetahui kuasa serta kemuliaan Tuhan Yesus. Ingatlah, apabila gelombang-gelombang di sekeliling Anda makin lama makin tinggi, Allah membiarkan gelombang-gelombang itu menjadi makin tinggi lagi, supaya Ia dapat membuktikan kuasanya yang ajaib itu, dan Anda dapat memuliakan namanya. Tunggulah sampai Ia mengungkapkan kemuliaannya serta mengerjakan hal-hal yang ajaib untuk memenuhi segala kebutuhan Anda. Dan Anda akan mengalami kebenaran ayat ini. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat.

dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya,

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasalnya yang keempat, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Kristus, bagi kami yang saat ini bersimpuh kepada-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.
2: Galatia 4 ayat 12 sampai 20. Aku minta kepada-Mu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Namun kamu telah menyambut aku seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Sekarang di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada bersamamu. Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat ini dan dapat mengubah nada bicaraku, karena aku telah habis akal menghadapi kamu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika kita menghabiskan waktu dengan seorang teman, kita bisa bersenang-senang bersama. Namun, jika teman itu menegur kita dengan cukup keras, masih bisakah kita tersenyum dan tertawa bersamanya? Atau, adakah rasa tidak nyaman yang membuat kita menjauhinya? Setelah menjelaskan alasan teologis mengapa jemaat tidak boleh kembali kepada tuntutan hukum Taurat, Paulus berbicara secara pribadi dan emosional. Ia mengingatkan hubungan hangat mereka di masa lalu, yaitu kasih dan keramahan saat ia pertama kali memberitakan Injil di provinsi Galatia. Paulus berseru, "Jadilah sama seperti aku, yaitu bebas dari hukum." Ia mengingatkan bahwa dahulu mereka menerima dia, walau dalam keadaan sakit, dengan sukacita yang melimpah. Ia heran mengapa kasih dan sukacita itu sekarang memudar. Ia mempertanyakan apakah ia menjadi musuh mereka karena ia berkata benar dan jujur kepada mereka. Paulus memperingatkan jemaat tentang guru-guru palsu yang memang mengajar dengan penuh semangat, tetapi tidak dengan tulus. Ia tetap mendorong jemaat untuk bersemangat, tetapi untuk alasan yang benar. Dengan penuh kasih, Paulus menggambarkan dirinya seperti seorang ibu yang sedang mengalami sakit bersalin yang merindukan Kristus dibentuk dalam diri mereka sebagai anak-anak rohaninya. Tujuan hidup Kristen bukan hanya untuk menaati aturan atau mengerti doktrin, melainkan untuk membentuk karakter kita menjadi karakter Kristus. Itu sebabnya setiap orang percaya diundang untuk bersikap terbuka terhadap teguran, koreksi, dan nasihat demi mengikuti kepemimpinan rohani dalam Kristus. Itulah juga sebabnya kita diperingatkan untuk tidak menukar kebenaran Injil dengan emosi sesaat demi mengikuti karisma seorang manusia. Adakah sukacita kita kepada Kristus dan sesama saudara seiman telah memudar dari hidup kita? Kembalilah kepada kebenaran sejati. Biarlah Yesus Kristus, bukan aturan ataupun ritual, kembali dibangun dalam diri kita. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, ketika kasih dan sukacita kami kepadamu maupun kepada sesama mulai meredup, nyalakan kembali hati kami dengan api kasihmu yang tak pernah padam. Biarlah persekutuan kami menjadi taman yang dipenuhi sukacita sejati, sehingga setiap pelukan, pengampunan, dan pelayanan memancarkan kehadiran Kristus Yesus yang hidup. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enggan. Seorang ibu muda yang sedang mengalami minggu yang penuh stres mengirim email kepada saya yang berbunyi, "Aku sedang merasa ingin berguling-guling, berteriak, dan menolak untuk melakukannya. Apakah Anda pernah mengalaminya juga?" Saya pernah. Terkadang saya bahkan sudah merencanakan kegiatan saya selama seminggu, membuat daftar, menentukan prioritas. Lalu saya melihat tugas nomor 1 yang ada di daftar saya dan berpikir, "Aku tidak mau melakukan yang ini. Aku sedang enggan. Malahan aku tidak akan melakukannya sama sekali." Di Alkitab ada kata yang menggambarkan hal ini. Dan ini bukanlah kata yang bagus. Kata itu adalah ketidakpatuhan. Oh, saya tidak ingin disebut tidak patuh. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa jika saya patuh pada keputusan-keputusan besar Allah, maka keputusan-keputusan yang kecil adalah terserah kepada saya. Namun, melakukan kehendak Allah pada saat ini juga sangatlah penting, karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki. Joe Stowell berkata, "Para pengikut Kristus dapat menyederhanakan arti seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang Bapa di surga inginkan untuk hidupku pada saat ini juga? Jadi, melakukan kewajiban saya di saat saya harus melakukannya adalah berarti, apakah aku cukup mengasihi Allah sehingga bisa menempatkan kepentingannya di atas kepentinganku sekarang juga?" Bagus jika Anda mengakui bahwa Anda sedang mengalami minggu yang penuh keengganan. Jika tidak mengakuinya, Anda akan memendam perasaan itu. Anda jadi tidak berolahraga, membuang-buang waktu, berlama-lama menonton TV, dan bahkan menjadi semakin marah atau tertekan. Tidak apa-apa jika Anda mencurahkan perasaan Anda yang sebenarnya kepada Allah. Bahkan, itu jauh lebih baik daripada melampiaskannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun, setelah kita mencurahkan perasaan kita kepada Allah, kita masih harus mengaku apakah inti masalahnya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan. Itulah saat kita harus menyelesaikan masalah kita bersamanya. Yesus berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Engkau benar Tuhan, tolong bantu aku. Roh memang penurut, tetapi dagingku lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski Radio!

0: hati Anda terluka karena penderitaan dan pukulan-pukulan yang datang dari Allah. Sama seperti yang dilakukan seorang anak, serahkanlah diri Anda kepada pelukan Bapa dan biarkanlah Ia menyembuhkan Anda kembali dengan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah melukai kita tanpa menyembuhkan dan menghidupkan kita. Ia sedang menantikan anak-Nya yang sakit supaya dapatlah Ia melaksanakan sesuatu yang baik bagi-Nya. Sebab itu, datanglah kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sekali lagi memberikan saudara-saudara dong bagi dia dong.
1: Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

kabar listener semuanya? Wow, wow, wow, wow. Kembali lagi berjumpa dengan Yemima di dalam program Nada dan Pujian nih di malam hari ini. Sebelum itu, Yemima mau tanya dulu bagaimana nih kabarnya heart listener semuanya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik? Semoga semuanya dalam tetap keadaan yang sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan bersuka cita di malam hari ini ya heart listener semuanya. Dan hari ini Yemima bersyukur sekali karena Yemima boleh kembali diberikan kesempatan untuk menemani malamnya heart listener nih. Mungkin ada yang berkumpul bersama keluarganya, ada yang lagi beristirahat, ada yang lagi dalam perjalanan pulang kerja. Biar malam hari ini Yemima boleh menemani heart listener semuanya dengan lagu-lagu pujian dan juga lagu-lagu penyembahan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, untuk hari ini heart listener boleh banget nih gabungan bersama dengan Yemima di WA kita di 0811-583-0944 atau juga di live TikTok kita. Di sini udah bergabung beberapa pendengar setia kita ya. Shalom untuk heart listener semuanya yang ada di dalam live TikTok. Boleh banget setelah ini gabungan bersama dengan kita, mau request lagu atau kasih rekomendasi lagu atau titip salam juga boleh ya. Nanti Mima juga akan mereview beberapa lagu yang udah di request sama heart listener atau lagu-lagu rekomendasi yang juga akan Mima berikan. Jadi jangan sampai terlambat nih heart listener semua, karena kita hari ini hanya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi Yemima tunggu kehadirannya heart listener semuanya. See you.

Lagu pertama ini kita ditemani dengan lagu berjudul First Love Me dari Israel and New Breed. By the way, ini adalah salah satu album yang lagi Yemima suka dengerin banget nih. Album yang Yemima suka banget dengerin nih. Ya gitu lah pokoknya kata-katanya ya, heart listener semuanya. Intinya adalah Yemima lagi suka banget ngedengerin salah satu album ini. Albumnya itu berjudul Covered yang Alive in Asia. Sebenarnya ini udah dari tahun 2015 ya, heart listener semuanya. Tapi salah satu lagu ini adalah yang Yemima suka banget dengerin karena instrumennya iya juga, dan karena liriknya juga nih, heart listener semuanya. Di situ tuh banyak lirik yang kayak diulang-ulang, I love you Jesus, I love you Jesus, yes I love you. Kayak itu tuh sambil dinyanyikan, sambil kita mengungkapkan perasaan kita juga kepada Tuhan. Dan juga ada kata-kata, nothing can tear me away from your love Lord, nothing can separate your heart from mine. Yang berarti tidak ada satupun yang bisa memisahkan hatiku dari hatimu ya Tuhan. Seperti itu intinya ya, seperti itu heart listener semua. Dan mengingatkan Yemima sama salah satu ayat Alkitab di Efesus 2 ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yes, kita mungkin udah jauh dari Tuhan karena seperti yang kita tahu manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tapi kita kembali menjadi dekat sama Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita sampai Tuhan rela mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk bisa menyelamatkan kita. Dan itu adalah salah satu bentuk yang menurut Yemima bentuk cinta yang paling tulus dan bentuk cinta yang sangat besar yang Yemima terima kayak gitu. Jadi kalaupun Yemima ngerasa Tuhan udah gak sayang sama aku lagi, Hey, kamu tidak melihat apa perbuatan Tuhan yang sebesar itu sampai memberikan dirinya untuk menebus kamu. Oleh karena itu hati kita gak akan pernah terpisah dari hatinya Tuhan, dan Tuhan pasti akan terus mengerti apa yang ada di dalam isi hati kita. Tuhan yang akan terus mengenal anak-anaknya, seperti bahkan kita tuh gak bisa mengenal diri kita sendiri, tapi Tuhan bisa mengenal hati kita sampai yang paling terdalam sekalipun. Dan biar lagu ini boleh menjadi pengingat untuk kita semua di malam hari ini. Dan Yemima masih menunggu ya untuk setiap heart listener yang mau request lagu. Ini Yemima udah dapat satu list request lagu nih ya. Nah buat heart listener lainnya yang mau bergabung, boleh banget langsung sampaikan. Kalau mau bergabung lewat live TikTok kita juga boleh banget di akun Heartline Samarinda. Yemima tunggu heart listener semuanya.

0: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.
1: Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle Yaski Radio.
4: 94,4 Heartline Radio.

Doa mengubah segala sesuatu dari Regina Pangkerego atau Pangkerego di tahun 2019. Lagu ini direquest oleh Kak Yani Teni yang sudah bergabung dengan kita di dalam live TikTok. Terima kasih Kak Yani untuk request lagunya pada hari ini yang pastinya memberkati kita semua dan juga mengingatkan kita kembali bahwa sebagai orang Kristen yang hidupnya adalah setiap harinya berdoa, pastinya berdoa adalah menjadi salah satu senjata yang kita punya untuk kita menjalankan misi atau menjalankan tugas yang Tuhan berikan bagi kita selama kita ada di dunia ini, yaitu untuk memberitakan Injil. Dan ya, memang percaya banget lewat doa itu Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu yang kelihatannya gak mudah di mata kita, tapi Tuhan itu bisa bekerja lewat doa-doa kita seperti itu. Dan banyak sekali hal yang Yemima udah terima, Yemima udah rasakan dari kebaikan Tuhan, dari kemurahan Tuhan yang itu tuh belum sempat Yemima sampaikan lewat doa, tapi juga Tuhan udah tahu kalau itu adalah salah satu kerinduan yang ada di dalam hati Yemima. Dan Yemima waktu mendengarkan lagu ini teringat sama anak-anak kecil di gereja waktu mereka belajar soal doa di Heart Listener semua. Jadi mereka itu waktu itu belajar untuk bisa berdoa untuk untuk teman-temannya kayak gitu. Nah, terus mereka itu lucu banget karena mereka dari masih kecil mereka tuh pengen berdoa walaupun mereka belum bisa berdoa. Jadi, "Kak, bisikin aku ya, aku mau berdoa." Jadi memang rasa itu adalah sebuah hal yang kita udah pelajari dari kecil. Itu juga anggapannya kayak kita cuman berbicara dengan iman pun itu bisa berupa doa kayak gitu. Dan ya, memang percaya banget waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh karena kita mau berdoa, ya memang percaya seperti yang di dalam Alkitab juga, di dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Dan juga ya memang menyampaikan salam ya dari Kak Irwandi buat Bude dan juga Nanang Nangkulo di Air Putih. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semoga salam ini bisa diterima oleh Bude dan juga Kak Nanang Nangkulo yang ada di Air Putih. Dan juga sehat selalu untuk Kak Irwandi yang ada di Timika ya. Pokoknya semuanya biarlah kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan juga setelah ini Mima akan memutarkan lagu yang direquest sama Kak Trebo yang berjudul Kau 123 dari GMS Live. Nah, setelah itu Yemima harap Heart Listener boleh tetap bertahan dan bergabung bersama Yemima ya malam hari ini, karena di jam 19.30 nanti kita akan sama-sama mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang.

0: Dengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudara kurikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-573. Saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek dan juga Samarinda, Kalimantan Timur dan juga seluruh Indonesia yang mendengarkan warta siaran ini di pagi yang indah, pagi subuh-subuh, dan mungkin juga yang ada di wilayah Indonesia, Kalimantan Timur khususnya yang masih di malam hari. Pastor Apius berdoa apapun yang terjadi tetaplah memandang kepada Tuhan. Secara khusus yang sakit, jangan pernah berkecil hati, tetaplah memandang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap kita selama hati kita tetap tertuju kepada Dia. Tetap semangat semuanya. Dan mari kita kembali di episode yang ke-573. Saya mengajak Anda untuk kembali melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab 2 Samuel pasal 20 ayat 3 sampai dengan 13. Maaf, ayat yang keempat ya. Kita bicara Samuel. 2 Samuel pasal 20 ayat 4 dan 13. Berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda. Tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuamu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu dan dengan demikian ia luput daripada kita. Lalu Yoab orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saudaraku? Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikam 2 kali sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri dekat mayat itu sambil berkata, siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab. Dalam hal itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannyalah mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijatuhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, dari ayat ini yang tidak terlalu panjang, dari kisah ini mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Satu kata yang ini yang menarik sekali, saya menulis tema ini, yaitu judulnya tikus mati di lumbung padi. Sudah aku dikasih Tuhan, pernahkah kita mendengar istilah ini? Tikus mati di lumbung padi. Lumbung padi itu adalah tempat yang penuh dengan kelimpahan. Kita tahu sumber makanan, bahkan juga jaminan keamanan, saudaraku. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, jika seekor tikus mati di dalamnya, itu bukan karena kekurangan makanan, saudaraku, melainkan karena keserakahan, kecerobohan, atau juga kebutaan rohani. Jadi ini yang menjadi latar belakang saya mengajak Anda untuk melihat dari sisi 2 Samuel pasal 20 ayat 4 sampai dengan 13, Saudara. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dari ayat yang sudah kita baca, ini adalah pusaran konflik setelah pemberontakan Absalom reda, Saudaraku. Bagaimana bangsa Israel belum sepenuhnya stabil ketika muncullah pemberontakan baru yang bernama Seba bin Bikri, Saudaraku. Raja Daud segera memerintahkan Amasa untuk apa? Mengerahkan orang, ya orang Yoada pasukan Yehuda dalam waktu 3 hari. Tapi kita lihat dari kisah ini, Saudaraku. Amasa terlambat melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat dari sisi keterlambatan ini, melihat keterlambatan ini, Saudaraku. Bagaimana Daud mengutus Abisai dan Yoab untuk mengejar Seba agar pemberontakan tidak meluas. Dan di sini kita bisa melihat ada sebuah tragedi yang mengerikan yang terjadi, Saudaraku. Di dekat batu besar di Gibeon, Yoab menemui Amasa. Yoab, kita tahu, mantan panglima Daud yang posisinya digantikan oleh Amasa, pura-pura menyapa Amasa dengan ramah, bahkan memegang janggutnya untuk menciumnya sebagai tanda persahabatan. Namun Saudaraku dikasihi Tuhan, tangan kirinya itu menghujamkan pedang ke perut Amasa sampai isi perutnya tumpah ke tanah, Saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan,

bagaimana kisah ini, saudaraku dikasih Tuhan, ini menelanjangi sifat dasar manusia yang berdosa. Ada hal kajian teologis yang bisa kita perhatikan, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Saya mencatat kisah ini, saudaraku. Ini menelanjangi sifat manusia, sifat dasar manusia yang berdosa. Kita tahu keangkuhan rohani, rasa aman yang palsu, dan kepuasan diri yang membutakan. Perhatikan, saudaraku dikasih Tuhan. Ini menarik, saudaraku. Anda bisa kembali mungkin nanti setelah saya khotbah, Anda bisa baca lagi kisah ini, saudaraku. Bagaimana Amasa, saudaraku dikasih Tuhan, itu mewakili tipe manusia yang merasa sudah mencapai lumbung padi, saudaraku. Jadi saya menggunakan istilah Amasa mewakili tipe manusia yang merasa sudah mencapai lumbung padi. Ia sudah diangkat menjadi panglima tertinggi menggantikan Yoab. Ia merasa aman karena statusnya. Bahkan juga kedekatan darahnya dengan Daud dan legitimasi posisinya, saudaraku. Tapi tragedi, saudaraku. Tragedi ini, saudaraku, yang dialami oleh Amasa ini adalah bentuk kebutaan terhadap bahaya di sekelilingnya. Karena apa? Karena dia terlalu silau oleh status, saudaraku. Amasa tidak melihat pedang di tangan Yoab karena matanya tertuju kepada cuma persahabatan yang palsu. Kalau kita bisa melihat dari teks asli bahasa Ibrani, saudaraku, teks bahasa aslinya ini menekankan betapa Amasa itu tidak waspada terhadap pedang yang di tangan Yoab, saudaraku. Secara rohani saya mau kasih tahu, ini mengajarkan, perhatikan baik-baik, mengajarkan, saudaraku, kelimpahan lahiriah dan jabatan struktural seringkali ini menjadi tanda petik, saudaraku, bius. Ini menjadi bius yang mematikan kepekaan roh kita terhadap tipu daya dosa, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dalam perjanjian baru ini memberikan peringatan yang sangat selaras dengan kisah tragis ini, saudaraku. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Bagaimana Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Tanah orang kaya itu dicatat mengeluarkan hasil yang melimpah. Lumbung-lumbungnya penuh. Ia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, bersenang-senanglah, makan dan minumlah." Namun Allah berfirman, "Hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Dan ini seperti Amasa, mirip, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Sama seperti Amasa yang mati di tengah lumbung jabatannya. Dari kisah bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita, orang kaya tersebut mati di tengah lumbung padinya. Perhatikan, Yesus menegaskan, Yesus berkata kepada kita, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, dengar baik-baik. Yesus mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak terdiri dari kelimpahan materi atau tingginya jabatan, melainkan dengar baik-baik, penundukan diri dan kewaspadaan iman di hadapan Allah, saudaraku. Dahsyat. Renungkan baik-baik, saudaraku. Ada beberapa hal yang perlu Anda catat. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, dari kisah ini saya mengambil beberapa poinnya. Pertama, bahaya rasa aman yang palsu. The illusion of security. Saudaraku dikasihi Tuhan, Amasa merasa aman karena posisinya sebagai panglima baru.

0: dan status kekerabatannya. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali kita merasa aman hanya karena kita rutin ke gereja, memiliki pelayanan yang hebat, atau diberkati secara materi. Kita lupa bahwa lumbung berkat duniawi tidak bisa menyelamatkan jiwa kita. Saya mau kasih tahu saudaraku dengar baik-baik. Kadang-kadang kita lupa bahwa lumbung berkat duniawi tidak bisa menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan jiwa saya, saudara. Kita kehilangan kewaspadaan terhadap dosa, saudara. Hati-hati, saudara. Hati-hati, saudara. Dengan bahaya rasa aman yang palsu. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, ketidakwaspadaan berujung maut. The spiritual carelessness, saudaraku. Carelessness. Ini menggambarkan bagaimana Amasa itu mengabaikan tanda-tanda bahaya dari Yoab. Seorang yang rekam jejaknya terkenal kejam dan licik. Dalam hidup modern, saudaraku, tikus mati di lumbung padi itu terjadi ketika seorang Kristen yang dikelilingi oleh firman Tuhan dan berkat justru jatuh dan hancur karena berkompromi dengan dosa kecil yang tidak diwaspadai, seperti kesombongan, kepahitan, atau keserakahan, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, kepuasan diri tanpa penundukan diri. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mencatat di sini dalam bahasa Inggris ya, self-sufficiency versus God dependency. Dependency, saudaraku. Amasa berjalan dengan temponya sendiri sehingga terlambat memenuhi perintah raja. Kita lihat di ayat yang kelima. Saudaraku, ketika manusia merasa sudah berada di lumbung padi, mereka cenderung mengabaikan instruksi sang raja di atas segala raja. Maksudnya apa? Mereka menjadi lambat mendengar suara Tuhan dan terlalu cepat mendengar pujian dunia, saudaraku. Mengerikan. Saudara pendengar dikasih Tuhan, mari kita bisa melihat di zaman modern ini, di hari-hari ini, di zaman now. Berapa banyak kita melihat tikus mati, istilah tikus mati di lumbung padi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat para pemimpin rohani besar, pengusaha Kristen yang sukses, atau juga mungkin tokoh masyarakat yang hidupnya bergelimang fasilitas, khotbah dan berkat, namun tiba-tiba hidupnya hancur dalam skandal moral, hancur dengan korupsi, atau juga kejatuhan karakter yang memalukan, saudaraku. Ini fakta, saudaraku. Ada sebuah cerita, ada sebuah kesaksian, saudaraku. Ada seorang pengusaha Kristen yang terkemuka di kota besar, saudaraku. Dalam catatan kesaksiannya, saudaraku dikasih Tuhan, itu bisnisnya melesat tajam. Lumbung keuangannya melimpah. Bahkan dia dikenal dengan donatur, sebagai donatur besar di berbagai pelayanan, saudaraku. Namun, seiring meningkatnya kekayaan, ia mulai jarang berdoa, saudaraku. Bahkan, kepekaan rohaninya mati. Ia merasa posisinya aman dan tak tergoyahkan. Dan pengusaha ini, saudaraku, dia mulai terjebak dalam investasi ilegal dan manipulasi pajak karena keserakahannya, saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi pengusaha ini? Seluruh bisnis dia runtuh. Ia menghadapi tuntutan hukum dan keluarganya berantakan. Di dalam sel tahanan, dia menangis dan dia bersaksi, saudaraku. Dia katakan apa? Dia bilang begini, saya seperti tikus yang mati di lumbung padi saya sendiri. Ini kesaksiannya, saudaraku. Dia katakan apa? Saya dikelilingi kecukupan, dikelilingi dengan berkat yang berlimpah, tapi jiwa saya mati karena saya mengandalkan diri sendiri dan melupakan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari dari kesaksian ini, kalau ada yang mengalami seperti pengusaha ini, atau juga mengalami seperti Amasa, mari, masih ada kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita berubah. Jangan sampai Anda mati karena berkat. Tikus mati di lumbung padi bukan karena tikus itu kekurangan makanan, saudaraku, tapi karena kebodohan, keserakahan. Saudaraku dikasih Tuhan, apakah saat ini engkau sudah menikmati lumbung padi? Mungkin berupa kesehatan, mungkin kelimpahan materi, atau juga pekerjaan mapan, atau juga mungkin reputasi rohani yang baik. Ingat, saudaraku dikasih Tuhan, semua itu tidak menjamin keselamatan jiwa kita jika hati kita mati di hadapannya. Saya mengajak setiap para pendengar pada hari ini, dimanapun Anda berada, mari kita bertobat dari dosa kesombongan, bertobat dari rasa aman yang palsu, bertobat dari ketidakwaspadaan rohani. Jangan sampai kita menjadi tikus yang mati di lumbung padi. Mati secara rohani di tengah-tengah kelimpahan anugerah Tuhan, ini tidak boleh terjadi. Kita harus akui di hadapan Tuhan, jikalau kita, saudara, siapapun Anda, mulai mengandalkan kekuatan, mulai mengandalkan kepintaran, atau juga mengandalkan jabatan sendiri, dan hari ini kita harus bertobat. Mari buka hatimu, saya berdoa. Oh Rabbashatah katabatah katabashat. Bapa ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami sering lengah dan kami merasa aman karena berkat-berkat materi atau jabatan yang kami miliki, kami terlalu senang dengan kesehatan yang kami miliki, seringkali kami sombong dan mengabaikan kewaspadaan iman. Tuhan, pada hari ini kami bertobat. Ampuni kami Tuhan. Bersihkan hati kami dari kemunafikan dan keserakahan. Biarlah Tuhan, hidup kami tidak mati di lumbung padi duniawi, melainkan kami semua senantiasa hidup dan melekat kepada-Mu, sebab Engkaulah sumber roti hidup, Engkaulah sumber kehidupan kami yang sejati. Terima kasih Bapa. Dan pada hari ini kami buka hati kami, biarlah Engkau Tuhan Yesus menjadi Raja, mengambil alih seluruh kehidupan kami. Secara khusus Tuhan buat yang sakit, mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa pada hari ini. Setiap bagian-bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan firman Tuhan, baik penyakit kanker, tumor, bahkan bagian-bagian yang dipegang oleh para pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu Tuhan, darah-Mu yang kudus, oleh karena pilur-pilur-Mu, penyakit kami disembuhkan. Dan kami percaya hari ini kesembuhan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Keselamatan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Pemulihan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan terus mendukung kami. Dan secara khusus, mari kita memberikan persembahan. Kalau Anda diberkati dengan program kami, dan persembahan ini Pastor Agus khususkan untuk pembangunan rumah Tuhan, rumah ibadah. Karena kita belum punya gereja tetap, kita akan bangun, saudaraku. Ya, Anda bisa menabur dengan rekening yang sama di 7350045991 ANG Birna Pasamarinda. Sekali lagi di Bank BCA 7350045991 ANG Birna Pasamarinda. Anda bisa menghubungi kami WhatsApp untuk bisa mengirimkan bukti, dan kami akan mereport kepada Anda update untuk dana kami. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.
1: Anda. Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

tak terasa Heart Listener semuanya, kita sudah kembali bergabung di dalam program Nada dan Pujian. Dan kita udah memasuki jam 8 malam nih Heart Listener. Ya memang percaya ya, kita semua tetap bersemangat malam hari ini untuk bergabung di dalam program Nada dan Pujian. Dan salah satu lagu ini berjudul Sabar Dalam Susah Sukarmu oleh Osana Singers yang di request sama Salma. Dan malam hari ini Salma gak cuman kasih kita rekomendasi lagu ya Heart Listener, tapi juga menitipkan satu ayat Alkitab yang diambil dari kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 dan yang ke-13. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, biar setiap lagu ini dan juga firman yang dibagikan oleh Salma ini boleh menjadi kekuatan yang baru untuk kita semua. Dan seperti firman Tuhan yang udah kita dengarkan tadi juga, biar kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melupakan kalau kita punya Tuhan yang maha besar, kita punya seorang penolong yang hebatnya luar biasa, dan kita pasti bisa melakukan setiap tantangan bersama dengan Tuhan. Buat Heart Listener yang mau gabungan bersama kita, boleh banget ya. Mima tunggu sampai jam 9 malam nanti.

0: Tuhan adalah Bapa yang sejati bagi semua orang yang menjadi anak-anak-Nya. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan Dia daripada seseorang yang benar-benar menjadi anak-Nya. Tentu sebagai anak yang datang kepada-Nya dengan penuh kepercayaan dan yang mengharapkan karunia-karunia kasih daripada-Nya. Berjuta-juta orang tidak percaya akan Dia, dan hal ini melukai hati Tuhan. Maukah Anda menjadi salah seorang yang membahagiakan Tuhan? Percayalah akan kasih-Nya. Percayalah kepada-Nya dengan segenap hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, faith, love,

Hidup ini adalah kesempatan. Pasti lagu ini udah gak asing ya untuk hard listener semuanya. Tapi mungkin ada juga yang baru pertama kali dengarkan. Tapi selamat mendengarkan ya untuk hard listener semua yang baru mendengarkan lagu ini yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan, di request oleh Kak Irwandi. Terima kasih Kak Irwandi karena udah request lagu ini. Dan juga biar lagu ini itu menjadi doa kita waktu kita mengucapkannya dengan lidah dan bibir kita, bahwa kita juga rindu loh kehidupan kita supaya Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena mungkin ada ya yang ada yang mungkin ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Maksudnya bukan berarti kehidupan yang kedua, enggak ya. Tapi maksudnya Bima adalah mungkin kita udah pernah jatuh sama sebuah kesalahan yang kita rasa, aduh aku jahat banget waktu melakukan itu. Tapi kita langsung Tuhan kasih kita berkat, Tuhan kasih kita kesempatan sekali lagi untuk kita memperbaiki itu semua. Dan itu adalah bentuk kesempatan yang Tuhan berikan juga. Nah mungkin ini ada yang kesempatan yang kedua, ada yang kesempatan ketiga, kesempatan keempat, kesempatan kelima, atau kesempatan yang kita udah gak bisa hitung lagi. Tapi biarlah kita bisa pakai setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain, dan Tuhan semakin dilihat lewat hidup kita. Kata Kak Irwandi, terima kasih Mbak, lagu ini penyemangat saya secara pribadi. Puji Tuhan. Semoga lagu yang malam hari ini kita putarin juga bisa menjadi penyemangat untuk setiap heart listener yang mendengarkannya di luar sana ya Kak Irwandi. Dan juga Yemima mau sampaikan nih salah satu titipan ayat dari Kak siapa tadi yang titip ayat? Bentar. Sambil Yemima lihat karena dia sudah tenggelam ya heart listener. Kita tunggu bentar sambil Yemima cari di mana dia di atas tadi. Kak Trebo kah yang titip ayat ya? Tunggu sebentar. Oke, sambil Yemima cari. Iya kan benar. Dari Kak Trebo titip ayat di Mazmur 40 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kalau Yemima bacain dari terjemahan baru ya heart listener, Mazmur 40 ayat yang kedua sampai yang ketiga berbunyi, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Seperti yang kita tahu, di dalam Mazmur ini berisi nyanyian, pujiannya Daud untuk Tuhan kita. Dan ayat ini juga menjadi salah satu perkataan iman juga ya, bahwa kita mau lewat hidup kita yang sudah dibenarkan, hidup kita yang udah dipulihkan sama Tuhan, kita juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang yang belum menerima kasih Tuhan, juga bisa menerima kasih yang sama seperti yang kita terima. Terima kasih untuk Kak Trebo untuk titipan ayatnya, biar ini boleh menjadi berkat juga untuk kita semua yang membaca dan juga yang mendengarkannya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.
1: Heartline Radio.

Itu dia tadi lagu yang berjudul I Have Decided to Follow Jesus. Kalau yang memang lihat sih, ini penyanyinya dari Cheddarmon Kids ya, yang direquest oleh Kak Trebo dari live TikTok. Terima kasih Kak Trebo, bilang makasih lagunya. Terima kasih banyak Kak Trebo karena udah bergabung bersama kita malam hari ini. Dan juga lagu ini masih ya cukup berhubungan dengan ayat Alkitab yang Kak Trebo titipkan tadi dari Mazmur 40 ayat yang kedua sampai ketiga ya. Karena lagu ini itu juga tadi ada kata-katanya yang will you decided to follow Jesus. Itu seperti kita juga melakukan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita juga mengajak setiap orang yang sudah melihat kasihnya Tuhan lewat hidup kita untuk mereka juga mau percaya kepada Tuhan. Karena kita pastinya gak mau ya kalau keselamatan itu, kasih itu hanya berhenti sampai di kita aja. Tapi juga kita rindu setiap orang lain yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang terkasih kita, orang-orang tersayang kita, juga bisa menerima kasih yang sama seperti yang kita terima. Dan ya, Mima masih bersama dengan heart listener semua dalam program Nada dan Pujian malam hari ini sampai dengan jam 9 malam. Jadi tetap bersama dengan Mima heart listener.

0: bersama TSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: 94.4 Hardline Radio.

Masih di 94,4 FM Heartland Radio Samarinda, your family station. Terima kasih untuk heart listener yang masih berada bersama Yemima malam hari ini ya, di dalam program Nada dan Pujian. Lagu yang satu ini berjudul Penolong Yang Setia dari Melita Sida Butar, yang direquest oleh Kakak Nona Riren. Terima kasih Kak Nona untuk lagu yang udah direquest malam hari ini. Dan lagu ini itu ternyata sesuai banget sama hal yang lagi kita obrolin nih Kak Irwandi. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, bahkan saat keadaan kita itu di luar dari kendali kita, di luar dari rencana yang kita buat, tapi seiring berjalannya waktu kita bisa lihat dan kita juga bisa merasakan kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dalam hidup kita. Dan Yemima diingatkan dengan salah satu firman Tuhan di Mazmur 23 ayat yang pertama ya. Lagi-lagi ini adalah Mazmur Daud yang berbunyi, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Satu ayat aja nih heart listener, tapi kata gembalaku, Yemima kemarin belajar dari salah seorang gembala juga, salah seorang pendeta juga, yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu seperti seorang gembala kepada domba-dombanya. Heart listener tahu kan ya, kalau gembala itu pasti gak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Bahkan kalau misalnya harus mencari yang satu pun, 99-nya itu akan ditinggal, tapi mereka akan berkumpul sama-sama. Jadi gak akan pernah dibiarin satu pun dombanya itu ditinggal sendirian. Jadi itulah seperti gambaran bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan gak akan biarin satu orang pun itu untuk pergi sendirian, satu orang pun untuk hilang dia jalan sendirian, tapi Tuhan maunya biar satu orang ini boleh Tuhan cari supaya bisa jalannya sama-sama. Dan seperti seorang gembala, layaknya seorang gembala, Tuhan itu gak akan biarkan domba-dombanya kelaparan, gak akan biarkan domba-dombanya kedinginan, gak akan biarkan domba-dombanya tersesat di dalam gelap, tapi Tuhan yang akan cari sampai dapat domba-dombanya itu ada di mana. Tuhan juga yang akan berikan mereka makan sampai mereka kenyang, dan Tuhan juga yang akan berikan mereka hangat saat mereka kedinginan.

Dari apa yang orang lain pikir bijak, bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: 94,4 Heartline Radio.

Yeay, itu dia lagu yang berjudul So So Good dari Phil Wickham, Brandon Lake, dan juga Elevation Worship yang direquest sama Kak Angel. Thank you Kak Angel udah bergabung bersama dengan Yemima malam hari ini, udah meramaikan juga dan juga udah request lagu So So Good sebagai penutup kita di malam hari ini. Yemima percaya setiap rencana Tuhan, setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita itu selalu menjadi yang terbaik di dalam hidup kita, karena kita tahu ya Tuhan adalah pencipta hidup kita, maka Tuhan pasti mau memberikan yang terbaik juga untuk kita, bukan untuk menghukum kita atau bukan untuk membuat kita jadi kapok waktu kita melakukan sebuah kesalahan, tapi itu adalah sebuah proses yang Tuhan mau kita lewati supaya kita bisa menjadi semakin dewasa, kita bisa semakin mengerti isi hatinya Tuhan, dan kita bisa semakin dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tak terasa heart listener semua, kita udah masuk ke jam 8.51 di malam hari ini, dan Yemima bersyukur sekali malam hari ini bisa sharing-sharing sama heart listener. Ada yang bisa cerita juga lewat kolom komentar. Yemima seneng banget kalau ada yang sharing firman Tuhan, ada yang cerita, ada yang request lagu. Karena Yemima seneng banget. Terima kasih buat heart listener semuanya. Kak Yusuke nih, ya belum request aku katanya, WK. Nah itu Kak Yusuke, Yemima sudah tungguin padahal. Tapi gak apa-apa, kita berjumpa lagi nanti di hari Kamis ya Kak Yusuke. Bisa kok request lagi di hari Kamis. Pokoknya Yemima tungguin requestnya Kak Yusuke dari nomor 1 sampai nomor 10. Tapi gantian ya sama teman-teman yang lainnya ya. Oke, okay. Kak Irwandi, makasih ya Mbak sudah putarin lagunya. Besok harus kerja, mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, Tuhan berkati heart listener semuanya. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bersama dengan Yemima malam hari ini. Mungkin sambil beristirahat, sambil beres-beres pulang kerja. Terima kasih banyak, biar Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Tuhan memberkati istirahatnya malam hari ini, heart listener semuanya, supaya besok boleh kembali dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan.

Yuhu, tak terasa kita udah mau masuk ke jam 9 malam ya, Heart Listener. Dan Kak Yusuke, senangnya ditungguin Yemima. Akhirnya denger lagu ini lagi, weka weka weka weka. Kak Yusuke, ini karena Yemima takut nanti kalau Yemima gak menungguin, gak diputerin lagunya, nanti Kak Yusuke merajuk. Terus kita semua nanti bersedih. Enggak, bercanda. Yemima tahu Kak Yusuke adalah seseorang yang sabar, oke? Dan juga akhirnya denger lagu ini lagi. Iya, kemarin ada yang protes Heart Listener karena katanya ini lagunya gak Yemima banget gitu. Padahal kan gak apa-apa sekali-sekali lah ya. Oke, kalau begitu sudah saatnya Yemima pamit undur diri nih Heart Listener. Kata Kak Yusuke, enggak lah aku gak selemah itu. Oke deh, siap Kak Yusuke. Terima kasih loh Kak Yusuke, tapi malam hari ini udah banyak bercerita juga bersama Heart Listener lainnya. Baik yang tadi bergabung dengan Yemima juga lewat WA, ada Kak Salma, terus ada Pak Kataren, ada Kakak Nona, dan masih banyak lagi yang udah berpamit duluan karena ada kegiatan lainnya. Tapi Yemima mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga kita semua tetap dalam sukacitanya Tuhan, dan juga Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap pelayanan dan juga setiap hal yang kita lakukan. Kalau gitu, sudah saatnya Yemima pamit undur diri dari ruang dengar Heart Listener semua. Selamat beristirahat dan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Sampai jumpa hari Kamis lagi Heart Listener semuanya. Selamat beristirahat. Bye bye. Tuhan berkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: semuanya, apa kabar? Senang sekali ya bisa berjumpa kembali di Selasa malam hari ini ya. Dan kita berjumpa lagi dalam program Heartland Sharing, di mana program ini akan mengajak listener saling bercerita ya satu sama lain tentang apa yang sedang dialami, yang sedang dirasakan, atau hal-hal yang pernah dilewati sebelumnya ya. Silakan saja bersama Ayang sampai jam 11 malam nanti waktu Indonesia Tengah di 94.4 Heartland FM. Selamat bergabung yang baru saja bergabung. Terima kasih sudah memasuki channel ini. Yang sudah ada di TikTok, apa kabar semuanya saat malam. Kemudian yang di jalur hati, lalu di jalur manapun ya, selamat bergabung. Dan malam hari ini Ayang akan ngajak kita untuk sharing-sharing lagi. Dan mau request lagu juga boleh, yang mau didoakan juga boleh ya. Tapi sebelumnya yang mau ngajak kita bersatu hati dalam doa. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Bapa, selamat malam, terima kasih mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik yang selalu ada di dekat kami apapun yang kami alami. Tuhan, pada malam hari ini kami mau saling sharing, kiranya Engkau yang menyertai kami dari awal hingga akhir sharing ini Tuhan, agar setiap sharing yang kami lakukan adalah sharing yang saling menguatkan iman kami satu sama lain, sehingga setelah kami saling sharing kami menjadi pribadi yang tidak sama lagi. Kami semakin diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kami semakin dikuatkan dan mengalami kelepasan. Dan biarlah kami juga semakin kuat dalam menghadapi setiap pergumulan. Terima kasih ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Teruslah bersama kami sampai program ini berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Apa kabarnya listener pada malam hari ini? Apakah penuh dengan sukacita? Ya. Atau sedang mungkin mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan ya, yang membuat hati sedih, terluka, atau bahkan merasa menderita dan berduka. Apapun yang listener alami pada malam hari ini, ataupun pada hari ini, atau beberapa minggu ini, saya mau ajak listener untuk saling melepaskan ya apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan ya. Siapa tahu dengan bercerita itu akan meringankan semuanya. Ya mungkin saja yang tidak bisa atau listener yang lainnya tidak bisa membantu secara langsung, tapi tidak kami bisa turut mendoakan supaya listener yang mengalami pergumulan pada malam hari ini mengalami kemerdekaan, mengalami kelepasan, mengalami kemudahan. Apa kabar Erik Liawan yang sudah bergabung, selamat malam. Kemudian halo Pak Efrata Ketarin. Kemudian juga Horas Pak. Kemudian siapa lagi nih ya. Ya salam juga buat Ibu ya, yang pastinya mungkin bergabung juga malam hari ini. Kemudian ada Aan Muhammad, apa kabar ya. Lalu Meyer Lens, ini apa Bang Meyer kah? Kemudian ada Pung Gimpung ya, namanya unik sekali. Lalu ada Emi ya, dan Epran. Lalu ada Pargaulan ya, selamat bergabung. Terima kasih yang sudah like-like. Ada Jejen, ada Opung juga, Opung Aurel. Kemudian ini apa, siapa nih namanya nih? Ah, ada Pamungkas, selamat bergabung. Ada B ya, selamat bergabung juga B. Kemudian ada siapa ini? BSB ya. Kemudian ada Andrian, apa kabar? Cir Kaisar ya, selamat bergabung. Lalu siapa nih? Sederhana, salam kakak. Minggu kemarin saya lihat kakak senja di Clear House. Oh iya, kirain kakak Ayang. Ternyata kakak senja. Iya. Minggu kemarin ya, oke. Bagaimana kakak senja? Kemudian Enzo ya, selamat bergabung. Kemudian ada Esta, Ateng, Dharma, Ocha Immanuel, Viadeta, Fiska ya. Saya kalau sebut nama Ateng itu ingat salah satu ini Hasener. Apa ya? Pelawak ya, pelawak Indonesia yang terkenal, yang kecil-kecil gitu tapi lucu banget. Ya, beliau sudah bersama Tuhan ya. Kemudian ada Viadeta Diandra. Kemudian Fiska Azier, apa kabar? Yang kemudian YG ya, jadi saya panggilnya Yang. Nggak tahu benar apa enggak. Serasa manggil nama sendiri ya. Kemudian ada Meraru dan Gun Gunawan. Gun Gunawan apakah kita kenal? Kemudian ada Hermawati ya. Ini maaf ya, saya tuh kadang agak maju-maju karena nih kayaknya saya harus majukan kayaknya. Supaya enak bacanya ya. Ini mumpung sendirian nih, Bang Deddy belum bisa gabung nih ya. Jadi saya dekatkan aja gitu ya biar enak bacanya. Kemudian ada Pang Siamin, Botsi, lalu juga siapa nih? Sebentar. Helmi. Oh, ini pasti istrinya Pak Ketaren ya. Ayo, benar apa tidak? Halo Ibu, selamat malam. Kemudian ada Lia ya. A-nya double berarti harus manggilnya panjang ya. Ada Ekot Grazelin. Kemudian ada siapa lagi nih? Sebentar ya. Ya, Pak Efrata. Tepat sekali ya. Bener nih, berarti memori Ayang bagus ya. Muji diri sendiri. Oke, ya. Kayaknya sudah ya. Sudah di absen semua ya. Terima kasih yang sudah masuk. Kemudian Ibu Martina, Kak Ayang kok minggu lalu Kak Ayang gak siaran sama minggu. Oh iya, halo Bu Martina. Iya, mohon maaf Bu Martina. Ada sedikit kegiatan ya di minggu lalu ya. Saya juga lupa kita apa sih minggu lalu. Pastinya ada kegiatan sih. Kalau sampai Ayang berhalangan siaran, antara dua ada kegiatan yang memang kebetulan berbenturan dengan jadwal siaran. Kemudian yang kedua, kondisi lagi gak fit ya. Yang dua minggu yang lalu tuh dua-duanya ya lagi benturan jadwalnya dengan jadwal siaran. Jadi mohon maaf ya Ibu ya, nanti saya usahakan minggu ini untuk siaran anak. Ih, seneng banget loh Ibu Martina menantikan yang siaran anak-anak loh. Ya, jadi serasa dicari gitu kan. Makasih Bu. Tapi untuk malam ini jangan request lagu anak-anak ya Bu ya. Requestnya lagu penguat iman ya. Bukan penguat tulang, penguat iman ya. Oke, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Itu kata firman Tuhan ya kan. Percaya atau tidak? Percaya tidak percaya, kalau kita dalam kondisi semangat patah, pastinya kita ngerasa tidak ada harapan sama sekali dalam menjalani hidup ini ya. Tapi kalau kita dipenuhi dengan sukacita, semangat, pastinya meskipun kita kondisi sedang tidak prima, sakit gitu ya, kita akan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Oh, ini Salma. Oh iya, oke Salma. Oh, soalnya di sini namanya Ibu Martina. Mohon maaf ya, Salma ini anaknya Ibu Martina atau bagaimana? Kepo banget ya. Oke, baiklah. Saya kayaknya belum menyampaikan tema malam hari ini ya. Oke, jadi kita malam hari ini akan sharing tentang mencintaimu selamanya. Wih, apa tuh? Ya, Hasener, ketika Ayang bilang atau mengatakan ya, atau ketika Hasener mendengar Ayang bilang mencintaimu selamanya, hal pertama apa nih yang terlintas di pikiran Hasener? Apakah tentang kisah romantis di film-film? Kan ada tuh ya judulnya mencintaimu selamanya, wis. Atau kata-kata yang mengatakan aku akan mencintaimu selamanya, wis. Atau janji manis saat pernikahan gitu ya. Ketika menikah kemudian ada janji manis yang diucapkan oleh pasangan kita, sayangku, darling, wis, aku akan mencintaimu selamanya. Nah, apakah itu yang terlintas atau ada hal lain? Atau mungkin sebuah impian yang rasanya sulit untuk diwujudkan di dunia nyata gitu ya. Tentang mencintaimu selamanya. Gak tahu ya, Ayang tuh sore tadi ya lagi mikir aja sih, lagi merenung. Kira-kira malam hari ini kan, udah siaran aja gitu kan. Enaknya siaran apa ya gitu ya. Tuhan kira-kira siaran apa nih malam hari ini gitu ya. Dan gak tahu ya, terlintas aja gitu ya, tentang mencintaimu selamanya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang mau kita sharingkan tentang mencintaimu selamanya ini? Ya, jadi jangan kemana-mana listener ya, tetap bersama yang sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Timur boleh lah sampai jam 12 ya. Dan Ayang mau ngajak listener untuk merenung dulu nih, mikir dulu nih ya, sebelum nanti telepon aja Ayang di 0811 nomor siapa tadi ya, 0811 5830944 ya. Silakan telepon di situ atau chat di WA-nya saja, nggak apa-apa. Kalau misalnya malu, suaraku terlalu merdu gitu ya, boleh deh WA aja, atau pengen ngobrol secara lebih apa ya, terasa dekat gitu ya sama Ayang yang jauh mungkin ya, jauh di mata dekat di hati, gitu ya. Boleh ya, boleh telepon ya, dan pasti Ayang akan senang sekali mendengar suara listener menelpon Ayang ya. Dan listener, sambil menunggu listener untuk berpikir, merenungkan, atau mungkin mau nyatat dulu nih, kayak Pak Ezra biasanya ini buat presentasi nih. Boleh ya, nanti yang tunggu, kita sama-sama muji Tuhan dulu dengan beberapa pujian berikut ini. Dan bagi yang mau request, silakan nanti ketik aja, baik di TikTok maupun di Facebook atau di WA atau telepon ya, mau request lagu apa atau mau doakan apa, silakan saja. Jadi kemana-mana, yang akan segera kembali setelah beberapa pujian berikut ini.
1: Sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya, aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

kembali lagi bersama Ayang di sini di 94.4 Heartland FM, Your Family Station, ya, dalam program Heartland Sharing. Nah, Hasner, bagaimana? Apakah Hasner sudah ada yang mau diceritakan nih malam hari ini terkait mencintaimu selamanya? Kalau ada, silakan saja ya, telepon di 0811-5830-944 atau ketik di TikTok. Cuma kalau di TikTok kayaknya bakal terputus-putus ya kan. Kayaknya lebih enaknya nelfon deh. Dan ada satu pesan yang masuk di WA ya. Kita baca dulu dari siapakah dia. Oke. Ini Salma Kak, mau berbagi satu ayat. Ya Salma, halo. Mau berbagi satu ayat yang diambil dari kitab 1 Korintus 10 ayat 10 dan ayat 13 dari terjemahan baru. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mau request lagu Hosanna Singers, judulnya Kevin dan Karen, judulnya Oh Rukun Cinta Satu Sama Lain. Oh, maksudnya ini ya, judulnya Rukun Cinta Satu Sama Lain yang dinyanyikan oleh Kevin dan Karen gitu kah? Dari Salma, makasih. Shalom, Tuhan Yesus berkati. God bless you tuh Kak Salma, terima kasih ya sudah berbagi firman Tuhan pada malam hari ini ya. Firman yang sangat menguatkan kita ya, bahwa memang kita tuh gak boleh bersungut-sungut gitu ya, seperti yang dilakukan orang kebanyakan ya. Kita harus percaya bahwa ketika kita mengalami ujian-ujian dalam hidupan kita ini, itu hanyalah pencobaan biasa. Dalam arti segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita lewati itu tidak pernah melebihi kekuatan kita ya. Karena Tuhan tahu ya, kita itu kekuatannya gak seberapa. Karena itu Tuhan gak meninggalkan kita sendirian. Dia setia ya. Dia akan menolong kita, memberikan jalan keluarnya, sehingga kita bisa menanggungnya atau melewatinya, menghadapinya ya. Dan benar banget ya sebenarnya ya. Kalau kita rewind gitu ya, flashback lah ya.

kita alami secara pribadi gitu ya, dia menjadikan sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi you listener, mari gabung bersama Ayang di sini untuk sharing ya, dan silakan sharingkan pencobaan apa nih yang sedang listener alami saat ini, yang mungkin membuat listener merasa berat merasa berat hati, merasa berbeban berat gitu ya, merasa pengen bersungut-sungut tapi kok ya takut gitu kan. Boleh sharing bersama Ayang di 0811-5830-944. Dan secara khusus Ayang akan mengajak listener sharing tentang mencintaimu selamanya. Ya, listener, ketika kita mengucapkan kata selamanya, itu kan kalimat yang sangat terkesan panjang ya dan berat gitu ya. Saat kita merasa suka sama seorang atau jatuh cinta gitu ya, ketika kita bilang aku cinta kamu selamanya, mungkin terdengar atau terasa begitu mudah gitu kan. Kenapa? Karena saat itu perasaan kita itu sedang bahagianya gitu ya, sedang membumbung tinggi lah istilahnya gitu ya. Tetapi kalau kita jujur sama diri kita sendiri gitu ya, perasaan manusia itu kan seperti cuaca ya kan, kadang cerah, kadang mendung, kadang ada badai ya. Ada hari-hari di mana pasangan kita itu terasa sangat menyenangkan, tapi ada masa-masa di mana terjadinya perbedaan pendapat gitu kan, ada rasa lelah kan, dan kekurangan masing-masing membuat cinta itu terasa berat. Jujur saja, kalau cinta itu selamanya hanya didasarkan pada perasaan, pastinya perasaan itu akan mudah pudar ya kan, listener. Kasih itu akan ikut berakhir gitu kan. Dan disitulah kita akan bertanya-tanya gitu ya, bagaimana caranya gitu ya, agar kita itu bisa benar-benar mencintai sampai selamanya gitu kan. Apakah listener sudah menemukan jawabannya, bagaimana kita bisa mencintai pasangan kita sampai selamanya? Kalau listener sudah menemukan jawabannya, boleh sharing ya bersama yang di sini di 0811-5830-944. Karena akhir-akhir ini banyak sekali listener ya yang mendapati di kehidupan pernikahan gitu ya, banyak yang mengalami akhirnya memutuskan untuk tidak bertahan, memutuskan untuk berpisah itu lebih baik. Lebih baik mencari kebahagiaan masing-masing, atau kalau itu membuatmu bahagia sudah kita pisah aja, dan berbagai macam hal. Tapi mungkin ketika kita teringat di masa dulu, ketika pasangan kita mengatakan aku akan mencintai selamanya, itu kayaknya maaf kata gitu ya, mungkin bohong banget gitu ya. Kata anak zaman sekarang, maaf ya agak kasar, mungkin bullshit gitu ya. Tetapi itulah yang terjadi gitu ya akhir-akhir ini gitu ya. Dan jujur Ayang sendiri meskipun belum menikah gitu ya, tapi ketika melihat itu sedih ya sebenarnya. Apalagi mereka misalnya nih ada pasangan yang memilih untuk berpisah dan mereka masih punya anak gitu kan. Kayaknya tuh kasihan gitu dengan anaknya, apalagi kalau anaknya masih kecil ya, yang masih belum tahu apa-apa, ditinggal gitu ya dalam kandungan atau masih bayi gitu ya. Kayaknya tuh sedih banget gitu ya. Hati ini rasanya ikut ngerasain duka juga gitu ya. Dan selain itu Ayang bisa bisa ngerti sih apa yang dirasakan, dalam arti perasaan itu memang bisa berubah. Ayang gak perlu jauh-jauh sih untuk memberi contoh gitu ya. Memang selama Ayang hidup wis, saya emang lama-lama sih. Kurang lebih 46 tahun ya sebenarnya. Itu masih jauh ya bagi Hasan yang lebih di atas Ayang. Salam senior. Ayang tuh malah yang kayak paham gitu ya. Karena kan orang meskipun Ayang ini belum married, memang ada beberapa teman yang sudah menikah tuh sharing gitu ya. Dan kenapa yang bisa memahami apa yang mereka rasakan? Karena Tuhan itu uniknya Tuhan gitu ya. Supaya Ayang bisa memahami, Ayang tuh punya banyak teman listener, dan itu teman yang berbeda jenis kelamin gitu ya. Pure kita berteman gitu ya. Mungkin orang bilang, masa sih? Tapi Ayang tuh suka menjalin pertemanan gitu ya. Ketika teman-teman ini kemudian cocok sama Ayang, Ayang juga cocok sama mereka, kemudian kita

makin dekat gitu ya. Dan kemudian yang punya namanya sahabat atau kadang kita sebutnya bestie gitu ya. Dan yang punya yang paling dekat banget nih di antara banyaknya teman itu ada 3 gitu ya. Dan di antara 3 itu ada satu yang sangat dekat banget. Dan di situ Aang tuh mulai ngerti gitu ya apa yang dirasakan oleh para pasangan gitu ya. Kami kan memang berteman gitu ya, karena ya sama-sama mungkin karakternya kurang lebih gitu ya. Terus juga cara berpikirnya, terus juga kegiatannya ya kadang, kalau dulu sering banget bareng, kalau sekarang gak terlalu banyak sih. Tetapi Aang tuh ngerasain gitu ya, dimana dulu tuh awal-awal teman tuh kayak wih apa ya, kayak senang banget gitu ya, semangat banget ya, segala sesuatu tuh kayak cocok gitu. Tapi ada masa di mana kayak kita tuh berteman tuh kayak boring banget gitu ya. Kayak mulai muncul beda pendapat, mulai ngerti ih kok ternyata kita ini ya ada bedanya di sini gitu kan, kayaknya males banget gitu ya. Kemudian mulai muncul rasa lelah gitu ya. Terus apalagi mulai lihat kekurangan masing-masing. Tapi khususnya ini Aang ya. Untuk Aang, kalau teman sendiri kurang tahu ya dia memandang seperti apa. Tapi Aang sendiri kayak pernah nih, pernah di masa dimana kayaknya tuh kayak berteman itu apa ya, kayak males gitu ya, kayak nggak mau deket, nggak mau terlalu berteman deket banget lagi gitu ya. Kayak apa sih, pokoknya kayak mulai capek aja, lelah aja, pergi bareng, apa ngobrol gitu. Padahal sih sebenarnya banyak aja omongan, tapi kadang-kadang itu tadi tiba-tiba nggak ada lagi bahan yang mau diomongin gitu ya. Tiba-tiba kayak nggak cocok aja, mulai nggak nyambung aja gitu ya. Bahkan pernah suatu ketika Aang tuh bisa kesel loh dengan cara dia jalan, kesel dengan cara dia makan gitu ya, sampai kau bisa ya. Dan itu yang mulai kayak kan banyak nih teman-teman yang udah nikah sharing gitu ya, bagaimana mereka kesel dengan pasangannya dengan hal-hal yang mungkin sepele aja gitu. Dan yang ngerasain oh gini tuh maksudnya gitu ya, walaupun memang kita hanya statusnya berteman gitu kan, tetapi rasa gini ya rasanya, berteman aja gini ya gak enak, apalagi jadi pasangan seumur hidup gitu ya, gimana ngatasinya gitu ya. Tetapi ada momen dimana Tuhan ngajarin Aisner, kan itu udah masa-masa kayak itu tadi ya, perubahan cuaca lah, cuaca hati. Dan tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, ada beberapa peristiwa yang gak terlalu ingat banget, tapi peristiwa itu membuat Aisner tuh bisa ngelihat sosok teman ini berbeda lagi gitu. Dalam arti Aisner bisa menerima setiap kekurangannya dia gitu ya. Aisner bukan lagi tipe teman yang menuntut kamu harusnya gini, gini gitu ya, seperti yang mau, tapi yang belajar memahami, menerima karakternya dia, kelemahannya dia gitu ya. Seperti dia juga menerima kekurangan Aang, kelemahan Aang juga gitu kan. Jadi dimana sampai di titik Aang bisa memahami gitu ya, bisa menerima, bisa mengerti gitu ya. Dan itu bukan Aang buat apa ya, bukan Aang yang mengusahakan, tetapi ya itu tadi lewat kita bergesekan, sempat kayak berbeda pendapat. Ya memang nggak sampai kita bertengkar hebat, tetapi pasti ada hal-hal yang bagian tuh prinsip banget dan nggak cocok sama dia, tapi akhirnya yang bisa belajar memahami, mengerti gitu ya. Bahkan ada masa dimana kayak kesel, nggak suka gitu, tapi yang belajar bisa mengasihi, mengampuni sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat ya. Jadi kayak yang tuh belajar, kan kita sahabat gitu ya, seorang sahabat tuh ya seharusnya kita bisa belajar memahami gitu ya, menerima gitu ya. Dan kemudian ketika teman-teman yang sudah nikah sharing dengan pasangan mereka gitu ya, setelah yang bisa semakin memahami apa yang mereka rasakan gitu kan. Dan memang gak mudah ya sebenarnya ya, ketika kita harus menerima dan memahami, bahkan mengampuni ya pasangan kita, itu butuh sebuah komitmen, sebuah keputusan yang tidak mudah tentunya. Dan disinilah Aang akan mau ngajak listener sharing lebih dalam lagi ya terkait mencintaimu selamanya. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang sharing ini, Aang mau ngajak kita memuji Tuhan lagi. Dan ini Aang mau putarkan salah satu request dari teman kita ya, yaitu Salma ya. Jangan kemana-mana, Aang akan kembali lagi dengan tema mencintaimu selamanya.

0: Kembali lagi bersama Ayang di sini di 94.4 Heartland FM, Your Family Station, dalam program Heartland Sharing. Ya, selamat bergabung yang baru saja bergabung di Facebook maupun di Dalur Hati dan TikTok ya. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati ya. Tetap fokus pada jalan ya. Dan kalau ingin mendengarkan dengan lebih serius, boleh menepi dulu. Atau kalau misalnya bisa, apa nama istilahnya ya? Apa istilahnya tuh yang bisa multifungsi apa? Kok multifungsi sih? Pokoknya itulah ya. Multi-multian lah ya. Jadi boleh sih ya, sambil denger radio di mobil sambil nyetir ya, enggak masalah. Dulu mamanya saya itu senang banget denger radio Hasnar. Oh ya, sebelum saya cerita lebih lanjut, kita terima dulu penelpon satu ini ya. Sebentar. Sabar Pak, sabar. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam. Selamat malam Pak Ezra, apa kabar? Ni hao ma?
1: Tuhan baik. Kurang fit.
0: Oh, kurang fit. Iya, terdengar dari suaranya ya.
1: Bukan cuaca misalnya.
0: Oh iya, benar banget Pak.
1: Karena biasanya panas, begitu hujan ya.
0: Iya Pak, kita doakan nanti ya untuk kesehatannya.
1: Bagaimana biasanya saya. Mohon doanya juga tentang peneguhan ini saya.
0: Peneguhan apa itu Pak?
1: Saya membaca ketika Yesus bertemu dengan orang buta itu nggak sih saya. Kemudian dia kan Yesus kan bertanya, apakah yang kau kehendaki yang aku perbuat kepadamu kepada orang dia bertanya kepada orang. Jadi kan orang buta itu menjawab, Rabu. Lihat, saat ini pun saya membayangkan Tuhan itu bertanya kepada saya, Ezra, apakah yang kau ingin aku perbuat kepadamu? Apa yang aku perbuat kepadamu? Saya akan menjawab. Saya ingin disehatkan jiwa dan raga saya. Saya saya bisa kuat dalam menghadapi pergumulan. Saya ini. Jadi peneguhan misalnya, peneguhan perkataannya sendiri kepada saya.
0: Iya Pak.
1: Ketika dia mengatakan kepada orang buta, dia juga mengatakan kepada saya.
0: Benar banget. Rema ya berarti Pak ya.
1: Nah, berarti kita selalu juga misalnya. Kuat dalam pergumulan, dalam apapun. Misalnya. Itu doanya yang bisa fit. Setiap hari tetap semangat ya.
0: Iya. Siapa?
1: Kemudian lagunya ini rasanya yang cocok dengan tema mencintai selamanya nih ya misalnya.
0: Apa Pak yang cocok?
1: Saya mau minta lagu Tulang Rusuk aja misalnya. Dari Stephanie, untuk Stephanie P dan Romy.
0: Oh gitu ya Pak ya.
1: Kayaknya agak mirip-mirip lagunya ini.
0: Ya, boleh lah ya. Coba saya cari dulu.
1: Cintai selamanya nih, bagus tema ini saya menarik nih.
0: Yang Sami Simorangkir itu, oh Stephanie dan Roni ya? Oke.
1: Ya.
0: Kita kan misalnya. Ada Pak, siap. Nanti diputarkan ya.
1: Gak ada ya, misalnya aja yang nyanyi.
0: Aduh, nantilah Pak. Next ini ya, next siaran ya, disiapin dulu radionya, gitarnya, lagunya.
1: Kalau misalnya nyanyi, tambahnya nyak tidurnya misalnya.
0: Kenapa Pak?
1: Kalau misalnya nyanyi, tambahnya nyak tidurnya.
0: Iya, Amin lah ya. Makanya biar nggak terlalu nyenyak Pak. Utarin lagu ini aja ya.
1: Jadi mencintaimu selamanya ini kan love you forever.
0: Ih mantap bahasa Inggrisnya.
1: Loving you forever. Atau endless love. Atau everlasting love. Kayaknya mirip sebenarnya. Jadi kalau secara rohani atau kekristenan, selamanya ini adalah komitmen ini misalnya.
0: Ah, luar biasa Pak Ezra, memang suhu banget nih. Iya ya. Iya gimana Pak?
1: Tanpa syarat nih misalnya. Ya ini kita menangani perubahan yang Yesus itu sendiri di atas kayu salib.
0: Betul banget.
1: Ini secara rohani ya misalnya.
0: Iya ya.
1: Secara manusiawi ini. Everlasting love ini atau mencintai selamanya ini menggambarkan perasaan cinta yang sangat kuat misalnya.
0: Benar banget.
1: Terus dan dapat bertahan melewati berbagai ujian, waktu atau jarak maupun keadaan ya misalnya. Jadi hubungan ini abadi biasanya dibangun lewat komunikasi yang jujur misalnya. Kemudian selanjutnya rasa saling percaya, serta perlakuan kecil-kecil setiap hari misalnya. Jadi itu membangunnya itu mengujung hubungan kita tadi nih. Hal kecil itu kita lakukan itu. Jadi mencintai selamanya berarti mengasihi kepada orang lain, bukan bantu orang lain itu sempurna, orang lain itu baik kepada kita, tetapi karena Tuhan telah mencintai kita lebih dahulu, jadi seandainya terjadi pernikahan itu kan ada berjanji misalnya, berjanji untuk mencintai selamanya sampai maut yang memisahkan. Inilah keinginan dari perjanjian suci di hadapan Allah ini kayaknya mengingat masa lalu.
0: Iya. Gak bikin sedih kan Pak?
1: Jadi pasangan ini dilihat sebagai titipan Tuhan misalnya.
0: Benar banget.
1: Jadi kita bisa merawatnya, kita mencintainya. Adalah bentuk ketaatan kita dan ungkapan syukur kepada Sang Suci. Kita tahu nobody perfect misalnya.
0: Iya betul.
1: Gak ada yang manusia sempurna kan.
0: Bener banget.
1: Kekurangan pasangan kita itu kita anggap sempurna bagi orang yang ditakdirkan untuk bersatu misalnya. Jadi mencintai selamanya itu misalnya. Kan waktu menikah itu kan saya ingat masa lalu nih misalnya.
0: Iya, nggak apa-apa Pak. Yang penting nggak bikin ini ya mewek ya.
1: Bikin baper juga.
0: Nggak baper juga ya. Aduh maaf ya Pak ya.
1: Nah, pasangannya sudah nggak ada misalnya.
0: Ya nggak apa-apa kan sudah bahagia ya di sana.
1: Jadi kan ketika kita ditanya nih saya, apakah Anda mencintai pasangan Anda di hadapan Anda seumur hidup, suka dan duka, dalam dan malang, dalam sehat dan sakit. Nah, kita menjawabkan, ya saya mencintai. Dan ditanyakan lagi balik kepada pasangan kita misalnya, apakah engkau mau mencintai pasanganmu seumur hidup, dalam dan duka, dalam untung dan malang, dalam sakit, dan dia menjawab juga, saya mau, ini komitmen saya sayang. Kemudian Romo atau pendeta atau pastor itu kan, saya sebagai wakil Tuhan meneguhkan Anda di hadapan para yang hadir pada saat itu misalnya dari keluarga, dari kerabat semuanya di hadapan ini. Ya benar, kita sudah berjanji misalnya. Yang kita dipasangkan di menyelesaikan cincin perkawinan itu. Nama kita kan ada di cincin pasangan. Nama di cincin kita, nama pasangan kita. Itulah, inilah tanda pengikat. Lagi berat ini saya.
0: Iya.
1: Jadi nggak ada lagi rumput tetangga hijau ini saya.
0: Terus Pak?
1: Pakai kacamata kuda nih saya ini saya.
0: Hah? Kenapa Pak?
1: Pakai kacamata kuda.
0: Iya, betul banget.
1: Nggak ada di sana misalnya, nggak ada, itulah sudah yang dititipkan Tuhan saya. Ya, jadi saya ini membongkar masa lalu ini misalnya.
0: Wis, nggak ada niat loh Pak.
1: Ya, tapi ini bagus nih misalnya, jadi
0: ya.
1: Cintai semua hidup ini penuh dengan sayangnya.
0: Iya.
1: Ada Tuhan dan mencintai pada sesama. Terutama pasangan kita ini sayangnya.
0: Iya.
1: Ini lagu yang saya pesan ini, request ini misalnya.
0: Iya.
1: Menjadi doa juga bagi yang sudah berpasangan.
0: Betul.
1: Ataupun yang masih belum ada pasangan misalnya.
0: Amin. Saya aminkan.
1: Bisa apa namanya? Saya sayangnya ini bagus nih misalnya tulang usapun.
0: Kenapa Pak?
1: Sayangnya bagus.
0: Ah iya.
1: Saya teringat ini, wah ini apa ya mencintai selamanya ini apa lagu? Kan di Kidung Agung itu kan juga dibilang misalnya.
0: Betul.
1: Kita kuat seperti maut.
0: Benar banget.
1: Kita kuat seperti maut. Apa itu artinya misalnya? Tolong dijelaskan.
0: Waduh, ah Pak Ezra ini pura-pura nggak tahu, kasih PR lagi. Aduh.
1: Ya.
0: Oke siap Pak. Ya, ditunggu ya Pak penjelasannya. Kalau nggak lewat jamnya.
1: Salam-salamnya ini sayang.
0: Silakan Pak.
1: Bang Prata ya.
0: Ya.
1: Bang Prata apa?
0: Ketarin. Ketarin.
1: Ya. Bang Prata ditunggu juga sharing-sharingnya nih misalnya.
0: Bener banget. Ditunggu. Nah sudah di ini ya. Dicowel sama Pak Ezra.
1: Penguatian kita yang masih muda-muda nih misalnya. Saya kan masih muda juga nih misalnya.
0: Iya. Kapan sih Pak Ezra tua?
1: kan usia itu kan cuma angka kan.
0: Benar.
1: Jiwanya sih.
0: Masih berjiwa muda Pak ya.
1: Ibu ya, ibu siapa? Ibu Helmi ya misalnya.
0: Yang mana Pak?
1: Ibunya.
0: Oh Henny Purba.
1: Ibunya Prata siapa?
0: Iya Ibu Henny Purba.
1: Hilmi.
0: Ya, Henny Purba.
1: Oh iya, itu Hilmi ya. Paham, buat tadi ada Mbak Salma ya.
0: Iya.
1: Bang Enkut. Yang ada di Parangan, yang ada di Kota Raja. Bang Erik, Yawan.
0: Iya.
1: Yang ada di Semarang ya, misalnya.
0: Betul banget.
1: Salam. Juga untuk dengar yang ada di konser Hasan, semuanya misalnya dapat kecuali ya, itu ada Ibu Nona, Ibu Febe, semuanya yang ada di situ saya nggak hafal itu banyak sebenarnya,
0: iya,
1: semuanya, kan ditunggu gabungannya nih misalnya, tak lupa juga itu Oma Eka, Kedengaran mereka ini saya.
0: Nanti saya cowel. Mereka dicari Pak Ezra.
1: Sudah senggol-senggol saya.
0: Biasanya dengar aja sih beliau.
1: Biasanya sebelum gabungan di RI kan saya sudah sering di RI. Dia tuh masuk di sini dulu biasanya.
0: Oh gitu ya.
1: Ya suaranya itu kan khas gitu misalnya.
0: Iya. Sampai ya. Terngiang-ngiang Pak Ezra ya.
1: Harapannya sehat-sehat saja misalnya.
0: Amin.
1: Juga untuk semuanya yang di TikTok ya misalnya. Buat TikTokers.
0: TikTokers.
1: Juga yang pokoknya ada yang di apa misalnya. Ya kan akhirnya ada di mana lagi misalnya.
0: Bali.
1: TikTok.
0: Oh maksudnya apa Pak? Di mana kota atau jalur hati maksudnya?
1: Di siaran apa lagi maksudnya di siaran FB?
0: Oh oke oke.
1: Nah, semuanya lah misalnya. Lewat live streaming lah apa misalnya?
0: Iya. Gak usah diapalin Pak, nggak ada ujiannya.
1: Semuanya ditunggu gabungannya misalnya.
0: Siap.
1: Dalam sehat semuanya. Jadi, saya kira itu aja misalnya.
0: Ya, siap. Makasih loh Pak Ezra untuk sharingnya.
1: Nanti kepanjangan, misalnya.
0: Iya.
1: Lagunya ada misalnya.
0: Ada. Nanti saya putarkan ya Pak ya. Sabar ya Pak, jangan tidur dulu.
1: Iya. Ya, masih kayak tinggal 10 watt nih misalnya.
0: Waduh. Sabar.
1: Misalkan sampai jam berapa? Jam 12 malam kan misalnya?
0: Jam 11 Pak, waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Timur jam 12.
1: Oh iya.
0: Jangan sampai bablas. Ntar kemalaman saya pulang. Gak ada yang nganterin soalnya.
1: Iya. Saya mau kirim ayat juga misalnya.
0: Oh silakan.
1: Tuhan kasih setiap Tuhan yang habis-habis rahmatnya selalu bagus setiap pagi. Sekian ini ayat yang saya kirim ini ya.
0: Iya.
1: Tolong dijawab juga pertanyaan saya tadi.
0: Oh iya, yang cinta kuat seperti maut gitu ya, artinya apa? Siapa?
1: Nggak, pakar nggak yang menjelaskan ini?
0: Nggak juga ya.
1: Ya, makasih ya misalnya.
0: Ya, dan senang hati Pak. Makasih juga sudah bergabung malam hari ini.
1: Ya, semangat.
0: Ya.
1: Dan
0: berkati.
1: Layanannya.
0: Amin.
1: Ya, semakin peka misalnya terhadap lingkungan dan sesama misalnya.
0: Amin.
1: Makasih
0: Pak Ezra. Selamat malam. God bless you too. Ya, terima kasih sekali lagi buat Pak Ezra yang sudah gabung. Ya, sangat menarik ya sharingnya Pak Ezra tadi ya. Jadi yang belajar banget nih ya bahwa untuk komitmen itu kita butuh komunikasi ya kan. Perlu ada rasa saling percaya juga. Dan yang paling apa ya, perlu kita garis bawahi adalah pasangan itu sebagai titipan Tuhan. Ya, jadi terima kasih sekali lagi Pak Ezra untuk sharingnya. Ini suhu nih ya, bukan cupu. Jadi itu tadi ya sharing dari Pak Ezra terkait tentang mencintaimu selamanya. Dan ada satu pertanyaan dari Pak Ezra tentang apa tadi ya? Cinta kuat seperti maut ya yang ada di kitab Kidung Agung ya. Sebentar saya taruhlah. Aku seperti pada meterai hatimu, seperti meterai pada lenganmu karena cinta kuat seperti maut. Itu ya. Ya, jadi berdasarkan primbon ya. Ya, karena saya bukan pakarnya ya, tapi berdasarkan primbon yang saya baca gitu ya. Jadi bisa dikatakan kenapa di situ digambarkan cinta itu kuat seperti maut gitu ya. Berarti kan cinta itu kuat banget, setara dengan maut ya. Jadi maut itu kan gak bisa kita tolak ya. Kalau sudah waktunya mati ya mati gitu kan. Sudah waktunya pulang ke rumah Tuhan ya pulang. Kita gak bisa nolak, jangan gitu ya. Tapi itulah cinta gitu ya. Dia juga seperti itu. Kekuatan cinta yang sejati tidak dapat dihentikan ataupun tidak dapat dihindari ya. Jadi kematian itu cukup kuat untuk membuat setiap orang itu tunduk padanya. Begitu juga dengan cinta ya. Jadi kenapa dikaitkan tentang dengan maut ya itu tadi karena cinta itu digambarkan setara ya hubungannya dengan maut, di mana kita nggak bisa menolak kematian, gitu juga kita nggak bisa menolak cinta ya. Maksudnya menolak perasaan cinta itu muncul gitu ya, kekuatan cinta itu tidak bisa dihentikan ya. Bukan berarti menolak pernyataan cinta seorang, bukan itu maksudnya ya. Beda konsep. Jadi maksudnya ketika ada kekuatan cinta sejati itu enggak bisa ada satupun yang bisa menghentikannya. Kalau kita ketika orang itu sudah cinta banget dengan seorang seperti siapa tuh? Yakub ya. Cinta banget kan sama, duh kok jadi lupa ininya, siapa ya. Jadi cinta banget dia ya sama bapaknya, sama mamahnya Yusuf ya kan. Soalnya saya agak lupa, kok jadi lupa ya. Rahel ya, saking cintanya sama Rahel, meskipun dia ngerasa ditipu awalnya harus nikahi Lea, tapi akhirnya dia tetap bekerja giat supaya bisa bekerja giat selama 7 tahun lagi demi mendapatkan Rahel. Nah itu kan kekuatan cinta ya yang tidak dapat dihentikan. Jadi ya seperti itulah hubungannya ya dengan maut. Maut pun juga kita nggak bisa menghentikannya. Kalau sudah waktunya ya sudah, gitu kan. Dan yang turut berempati buat keluarga yang mungkin saja pada hari ini baru saja kehilangan keluarganya ya, kehilangan orang yang dikasihi, entah itu ayah, entah ibu atau anak atau siapapun, dan itu rasa sangat dekat dan mungkin rasa sangat-sangat kehilangan. Semua ada waktunya. Kalau memang merasa dengan menangis itu bisa melegakan, gak apa-apa, it's okay, menangislah. Karena itu bisa membuat kita lebih relax pada akhirnya. Dan ketika sudah selesai menangis, mari bangkit lagi, mari berjalan lagi, mari melangkah lagi, karena mereka sudah bahagia ya bersama sang pencipta. Sedangkan kita masih harus berjuang ya supaya kita pun bisa sampai ke tujuan yang sama kepada sang pencipta. Jadi tetap semangat, tetap kuat ya bagi yang merasa kehilangan atau mungkin merindukan orang yang pernah sangat cintai dan sudah pergi untuk selamanya. Tetaplah semangat bersama Tuhan ya. Oke, kita kembali lagi dengan tema Mencintaimu Selamanya. Hanya nama Yesus, hanya nama ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ezra tadi ya, ketika kita bicara tentang mencintaimu selamanya, itu berarti berkaitan dengan komitmen Hasener. Ya, jadi Alkitab mengajarkan pada kita bahwa kasih yang sejati itu bukan sekedar emosi, melainkan sebuah keputusan. Jadi bagaimana supaya kita bisa benar-benar mencintai sampai selamanya, entah itu mencintai pasangan kita atau mencintai keluarga kita ya, atau mencintai orang-orang yang dipercayakan pada kita gitu ya, mencintai anak-anak kita atau anak-anak asuh kita ya selamanya, yaitu adalah komitmen ya. Jadi kita diajarkan oleh firman Tuhan di 1 Korintus pasal 13 ayat 7-8a. Demikian bunyinya. Ia menanggung segala sesuatu, mempercayai segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nah, di sini dikatakan kasih tidak berkesudahan. Mengapa kasih bisa bertahan tanpa akhir? Karena kasih yang diajarkan Tuhan itu didasarkan oleh komitmen untuk tetap bertahan bahkan di saat situasi sedang tidak mudah ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri dia sudah memberikan teladan kasih yang berkomitmen. Hasner bisa baca di Yohanes 13 ayat 1 ya. Yohanes 13 ayat 1 di situ dikatakan, sama seperti ia telah mengasihi miliknya yang di dunia ini, demikianlah ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Jadi kasih Kristus sendiri kepada kita itu gak naik turun Hasener. Tidak berdasarkan, oh ini anakku sedang baik. Ya, kalau misalnya berdasarkan kebaikan, wah habis sudah ya kita ya. Karena kita kan juga gak selalu baik-baik selalu kan. Kemudian justru kasih Kristus itu dia berdasarkan pada komitmen janjinya. Jadi mencintaimu selamanya bukanlah janji bahwa kita itu tidak akan pernah bertengkar atau kecewa, Hasner. Mencintaimu selamanya itu adalah janji bahwa kita akan tetap memilih untuk mencintai, memperbaikinya bersama, dan tidak menyerah pada hubungan yang sudah dibina, ya. Jadi ketika kita bicara tentang mencintaimu selamanya, ketika Tuhan juga meminta kita untuk mencintai selamanya, itu bukan sekedar omong-omong, ya, bukan sekedar omon-omon, ya, tetapi sesuatu yang memang harus disertai komitmen bahwa dia yang kita pilih, berarti bersama dia juga kita harus memperbaikinya dan tidak menyerah dengan hubungan yang ada, ya. Memang nggak mudah ya sebenarnya, karena kompleks banget ya kehidupan relationship itu, ya, baik itu antar sahabat, antar teman, ataupun dengan pasangan, itu kompleks banget. Yang itu aja menemukan ketika orang sharing gitu ya tentang masalah kehidupan pernikahan mereka, atau yang baca-baca gitu ya tentang kehidupan pernikahan itu, yang pusing sendiri ya. Kenapa? Karena kompleks banget. Dan yang itu bertanya sama Tuhan, kayak apa caranya ya menyelesaikan masalah yang ini gitu ya. Padahal kan Tuhan pengennya tuh mencintai selamanya, tapi kan dia ada masalah ini tambah ini, ya, pokoknya lengkap banget, kompleks banget. Gimana nih dengan Tuhan gitu ya? Untungnya bukan saya yang jadi Tuhan ya. Kak, untungnya ada Tuhan yang bijak gitu ya. Tuhan yang tidak pernah bertentangan firman, tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Tapi dia juga Tuhan yang penuh kasih. Dia Tuhan yang tegas, tapi juga Tuhan yang penuh kasih ya. Jadi Tuhan selalu punya banyak cara sih kalau yang lihat dalam menyelesaikan masalah-masalah orang-orang yang sudah menikah ya. Dan yang melihat bahwa ketika pasangan itu atau salah satu saja berkomitmen untuk mencintai selamanya, yang melihat Tuhan akan bekerja di situ. Tetapi jikalau kedua pasangan atau salah satunya itu udah menyerah ya, udahlah gitu ya, nggak mau meneruskan ya, Tuhan pun bukan Tuhan yang otoriter gitu ya. Tuhan ngerti kok perasaan setiap anaknya. Kalau kamu memutuskan lanjut, Tuhan akan tolong gitu kan. Tapi kalaupun kamu memutuskan tidak lanjut, Tuhan akan apa ya, saya itu tetap bersamamu, tidak meninggalkanmu, karena dia tahu kondisi hatimu. Dia tahu bahwa kamu mungkin gak mudah gitu ya melewati hal ini ya. Jadi ketika ada pro dan kontra gitu ya, ketika orang bicara tentang pro dan kontra, seharusnya selalu sama-sama dan semacam, kembali lagi ke Tuhan sih. Kalau ayang, Tuhan mau apa dalam hidupmu? Kalau berdasarkan firman Tuhan, Tuhan maunya A, ya udah ikutin. Yang penting kamu punya pegangan firman Tuhan untuk melangkah. Jadi kalau kita berjalan menggunakan ego kita, jadi yang itu ngeliat sebenarnya ketika kita sudah belajar, dilatih, diproses dalam hal bertahan ya, dalam relationship, dalam pertemanan, persahabatan, itu kita akan semakin apa ya, memahami juga gitu ya, bahwa memang nggak mudah untuk bertahan, untuk memperbaiki keadaan, apalagi kondisi sedang terluka gitu ya. Tetapi percayalah, ketika kita meletakkan ego kita, Tuhan akan mampukan. Tuhan akan membuat relationship kita itu dengan pasangan kita atau dengan orang-orang yang kita sayangi, kita kasih, itu akan tetap bisa berlanjut gitu ya. Ya, hanya yang membedakannya adalah ketika kita dalam posisi belum sah dalam sebuah ikatan pernikahan dan sebuah komitmen selamanya, kita kan lebih mudah gitu ya untuk mengambil keputusan, okay, aku menjaga jarak nih sama orang ini, teman satu ini, karena aku gak bisa nerima kekurangan dia, aku gak bisa nerima sikap dia, prinsipnya dia, dan segala macam. Kita masih bisa untuk menolak, menjaga jarak, dan segala macam hal. Tetapi ketika kita sudah dalam sebuah komitmen, ya memang di dalam sebuah pernikahan itu yang dibutuhkan adalah kekuatan doa. Makanya kenapa sebelum kita menikah kita harus melatih kehidupan doa kita, supaya ketika kita masuk dalam sebuah pernikahan yang sah, pasti kan banyak hal yang gak mudah ya kan. kita akan dimampukan lewat doa, doa yang kita naikkan. Kenapa yang menyampaikan hal ini? Karena yang belajar ya dari sharing berapa teman itu, yang lihat ketika orang ini memilih komitmen untuk mendoakan pasangannya, Aing melihat memang Tuhan pulihkan Asinar. Tapi ketika orang itu menyerah untuk mendoakan pasangannya, cara Tuhan memulihkan memang berbeda ya. Mungkin Tuhan pertama memulihkan hatinya dulu ya, karena dia masih sulit untuk menerima pasangannya. Tapi yang pastinya ketika kita berkomitmen untuk hal yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan, maka kita akan menyaksikan bahwa Tuhan tuh mampu kok memulihkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi bagi Hasener yang mungkin merasa sendirian saat ini, masih bergumul dengan kehidupan pernikahannya atau dengan pasangannya, back to God, kembali kepada Tuhan, minta pencerahannya kepada Tuhan ya. Memang ada orang-orang yang bisa kita minta tolong untuk sharing, mendoakan kita. Tapi kita juga harus menyaring ya, lihat-lihat juga ya. Pilihlah orang yang dia juga punya kedekatan dengan Tuhan dan bisa menjaga mulutnya ya. Karena banyak nih juga orang yang udah terluka, terus cerita sama orang yang salah, tambah terluka gitu kan. Ya jangan ya kan, sayang banget ya. Jadi kembali lagi belajar kepada Yesus sendiri ya. Jangan belajar kepada saya atau kepada orang lain yang mereka memilih untuk lu ngapain gitu ya, kamu harus mencari kebahagiaanmu. Banyak kan yang kata-kata seperti itu, ya gak salah juga sih. Tetapi kembali lagi, ketika kita memilih mencintai selamanya, itu sudah melibatkan Tuhan di dalamnya ya kan. Jadi yang kita pilih adalah bukan mencari kebahagiaan kita sendiri, tetapi apa nih yang membahagiakan Tuhan, apa nih yang menyenangkan hati Tuhan. Ya memang gak mudah ya kan, sekali lagi yang bilang gak mudah ya, makanya kita perlu Tuhan. Kembali lagi ya, dan kita akan kembali lagi setelah beberapa pujian berikut ini, karena kita mau putarkan request dari Pak Ezra sebelum Pak Ezra tertidur ya. Ya inilah dia tulang rusuk, request dari Pak Ezra. Jangan kemana-mana, Ayang akan segera kembali setelah beberapa pujian berikut ini. Hanya.

0: kembali lagi bersama Ayang di sini ya, sebenarnya di 94.4 Heartland FM Your Family Station. Tadi barusan Ayang putarkan request lagu dari Pak Ezra Tulang Rusuk dan juga ada lagu bagus ya yang terkait tentang tema ini, When God Made You ya. Siapa tahu malam hari ini ada yang lagi marahan, ada yang lagi ngambek-ngambekan ya. Ayo rukun kembali ya. Dan kira-kira lagu ini menguatkan ya, menenangkan. Oke, kita angkat dulu pen 81 ini. Sabar. Halo, selamat malam. Shalom.
1: Shalom, selamat malam Bapak Ayang.
0: Halo Pak Keteren, panggilnya apa nih? Pak Keteren ya?
1: Pak Keteren aja, Pak.
0: Keteren ya? Oke.
1: Udah bawa bapak
0: ya? Udah, ya, siap. Gimana Pak Keteren?
1: Ini waktunya udah mendesak nih, berapa? 42 menit,
0: berapa? Oh, masih bisa Pak, aman.
1: Bisa ya?
0: Iya, silakan Pak, mau sharing apa?
1: Ya, tegera aja tadi setelah Pak Ezra menjelaskan, seperti yang Ayang bilang, suhu kita ya.
0: Ini suhu kedua ini.
1: Iyalah, kemudian kan Ayang jelaskan sedikit. Kemudian saya ini sama ini, saya suami istri juga lagi nih.
0: Oh, pas rumah banget ya.
1: Nah, ini hari ini di tempat kerja.
0: Oh.
1: Emang jualan.
0: Oh,
1: jualan
0: gitu. Dimsum. Oh, dimsum. Wah, sayangnya enggak di sana ya.
1: Terus ini ya kan, hari Sabtu kemarin tanggal 26 pas genap pula hari usia pernikahan kan.
0: Wah, pas banget. Sama congratulations.
1: Jadi apa yang mau sharing ya?
0: Nah, silakan Pak, perjalanan cinta.
1: Sharingnya gini aja lah apa ya. Sharingnya gini aja lah apa ya. Ayang ya, saya ambil garis besarnya aja lah.
0: Iya boleh, silakan.
1: Bahwa intinya itu asal kita menatap salib Kristus, salibnya. Itulah kasih yang benar-benar kasih yang selama-lamanya.
0: Oke.
1: Mintalah hikmat dari sana. Dulu waktu bukan dibilang pacaran, masih teman-teman ya dulu. Tadi kan kamu udah jelaskan juga teman-teman.
0: Iya.
1: Sebenarnya saya tuh paling nggak suka sama didekati orang banyak, khususnya wanita gitu. Kan. Apalagi saya pemain organ pula kan di gereja.
0: Wah, itu biasanya banyak fansnya tuh.
1: Kan mau bilang, pasti kan banyak juga fansnya. Kan?
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya saya paling jengkel gitu, berganti gitu. Saya mau fokus ke musik. Jadi saya terangkan siapa diri saya. Saya nggak tahu, saya katakan, saya ini sudah pernah masuk rumah sakit jiwa, dia tahu kan. Usebutkan lagi nama penyakitnya. Ada yang menarik ya, di sini adalah hikmat Tuhan tadi. Ya. Dari sekian banyak cewek, mundur satu-satu. Mundur teratur ya. Lebih dari itu, aku jelaskan lagi bagaimana keluarga saya. Jujur ya, waktu itu saya tidak mau didekati cewek. Tetapi ada satu yang masih bertahan.
0: Wih, nah,
1: ini dia ya.
0: Ini dia di samping ya Pak.
1: Itu di samping saya. Artinya apa kalau kita lihat di salib? Karena saya orang hamba Tuhan juga, pendeta. Karena saya kan sekolah teologi, tadi bukan Pak. Dia yang membuka pikiran saya. Udahlah, itu pasti tulang rusuk itu. Apa alasan Bapak? Semua mundur, dia tinggal tetap. Kalau kau melihat kepada salib itu, siapa yang bertahan? Itu Rasul kasih. Siapa? Siapa lagi orang Yohanes? Petrus nggak ada. Yakobus, ini kan orang ring satu ini. Siapa yang bertahan? Yohanes. Makanya Rasul kasih bilang Rasul kasih. Demikian juga

0: dengan perempuan yang di sekitarmu tadi, siapa yang bertahan? Istrimu. Oh iya. Itulah yo apa ya. Makanya saya ambil keputusan, wah ini sih saya. Saya mulai kami pacaran sampai di pasu-pasu ya kan. Nah, di pasu-pasu kan juga ada itu kan, ada empat yang diucap. Kita berjanji di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaatnya loh.
1: Betul.
0: Itulah yang memang tadi komitmen kan. Apa komitmen? Saya setuju dengan seorang pendeta yang cukup viral. Tidak ada istilah perceraian.
1: Yeah.
0: Mau dia selingkuh, mau apa, nggak punya anak apa, tidak boleh cerai kecuali kematian.
1: Yeah.
0: Artinya di sini kan Tuhan Yesus mau menunjukkan kasihnya kepada dunia melalui keluarga ini. Iya, bagaimana ada gereja yang memasu-masu yang masih hidup ya, itu urusan dia lah, tanggung jawab dia.
1: Betul-betul.
0: Tapi yang namanya kasih selamanya itu. Makanya kan dulu kan yang lama kan nabi-nabi ada disuruh menikahi gadis pelacur itu kan. Itu kan menunjukkan kasih Tuhan kepada Israel yang suka selingkuh.
1: Betul-betul, iya.
0: Demikian juga Yesus. Kan demi kasih kita, kalau kita mau ada seorang hamba Tuhan, dia menjelaskan bagaimana pertemuan Yesus di Taman Getsemani dengan Allah Bapa. Itu udah mirip kayak Musa, di mana Yahweh mau memusnahkan orang Israel. Tapi situ Musa tampil melunakkan hati Tuhan. Lebih bagus ku hapuskan namaku dari kitab kehidupan daripada saya. Itulah dia, itulah kasih suami terhadap istrinya. Sama seperti kasih Kristus. Saya percaya bisa kita kerjakan, bisa, karena ada Roh Kudus dalam diri kita.
1: Amin.
0: Ya, makanya saya juga bilang juga ya, apakah tadi temanya kasih selamanya?
1: Mencintaimu selamanya.
0: Iya bisa. Ketika Kristus kita undang hadir, dia jadi kepala dan firman-Nya bisa dibicarakan. Umpamanya kayak kami ya, apa ya, yang ya. Itu setiap pagi itu ya, kita boleh ibadah sama anak-anak. Enggak hanya banyak kali kok, 10 menit aja lah.
1: Iya, betul banget.
0: Tapi yang perlu disiplin loh.
1: Iya, benar-benar.
0: Ya, kalau gereja di tempat saya digembala kan memang diwajibkan walaupun awalnya jengkel. Ya, setiap pagi kan dibuat perjamuan kudus.
1: Iya.
0: Menceritakan kematian Tuhan sampai ia datang kan itu kan. 1 Korintus pasal 26 itu. Setiap kali kamu makan roti ini, minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah ini kan harus setiap hari diucap-ucapkan, diingatkan. Sama seperti orang Israel juga kan, di keluarganya. Dia harus setiap pagi orang sebagai bapak menceritakan kepada istri sama anaknya bagaimana darah anak domba itu membebaskan mereka dari tanah Mesir. Sudah berapa ribu tahun itu sekarang. Oh, ini ada yang pasti bisa. Bisa, saya bilang bisa. Kalau dari diri kita nggak bisa, nggak mungkin.
1: Betul.
0: Kita ini orang berdosa.
1: Satu-satunya
0: jalan adalah suami istri datang ke kayu salib setiap hari, setiap pagi. Kalau kami itu bangun tidur langsung udah dengan tangan berdoa bersama.
1: Wow, luar biasa, Pak.
0: Ingatkan akan darah Yesus, ingatkan akan kasih Yesus. Karena menyadari dengan kasih kita tidak. Itu saya yakin. Itulah yang bisa saya bilang ya, yang kasih selamanya. Saya langsung pada kesimpulan aja lah.
1: Iya, siap, Pak.
0: Hanya bisa ketika kita datang ke kayu salib. Di gereja juga gitu. Pasti dikasih Tuhan itu orang-orang yang susah. Ini kami suami istri aja ya. Ini saya dapat lagi hikmat lagi. Jadi saya tambah sikit lagi ya.
1: Boleh, Pak, boleh.
0: Kayak mana kasih suami istri itu seperti apa? Saya dapat inspirasi yang menarik itu seperti kayak dua sepasang landa di musim salju. Itu dia harus berpelukan. Kalau enggak nanti mati orang. Ya, mati kan dinginnya salju tadi. Cuma masalahnya ada duri dari pasangannya ini pula.
1: Iya.
0: Kan harus tertikam dia dengan duri pasangannya.
1: Benar banget.
0: Betul enggak, Yang?
1: Benar.
0: Jadi kalau dia berpisah, pasti mati dua-duanya. Kena salju, mati kedinginan. Jadi apa jalan ceritanya? Ya belajar menerima duri dari pasangannya. Sakit ya, apa boleh buat? Belajar. Itulah salibmu, itulah salib kita. Yang harus kita pikul bersama. Nah, itulah saya tanggap ya. Jadi bisa gak kasih selamat? Bisa. Hanya ada satu jalan. Datang ke kayu salib.
1: Wow.
0: Dengarkan firman-Nya. Udah? peka dengan suara Roh Kudus.
1: Yeah.
0: Setelah itu juga nanti waktunya yang ya, kan kamu kan mau jelaskan juga, ya kan? Mungkin ada juga yang mau kasih kesaksian juga.
1: Yeah.
0: Sorry lah, saya agak terlambat.
1: Iya, nggak apa-apa, Pak.
0: Semoga Tuhan Yesus berkati. Salam, salam.
1: Oh, salam. Oke, okay. Makasih ya, Pak Ketan. Wah, langsung ini ya selesai. Padahal yang udah nanti-nantikan kata selanjutnya. Oke, okay, terima kasih Pak Ketan untuk sharingnya ya, luar biasa sekali. Jadi kita kalau ditanya bisa gak sih kita mencintai selamanya pasangan kita, jawabnya bisa, asalkan menatap salib Kristus, maka Tuhan akan memberi kita hikmat ya. Dan yang ingat banget itu ini ya, apa yang dilakukan oleh Pak Ketarin bersama istri ya, datang bergandengan tiap pagi kepada salib Kristus ya, karena hanya dengan datang kepada salib Kristus bisa menghadapi semuanya. Dan yang luar biasa banget yang ceritanya landak tadi ya, sepasang landak tadi ya, benar banget ya. Jadi kita harus mulai belajar menerima duri dalam pasangan kita. Seperti landak tadi, kalau mereka pisah kedinginan gitu kan, ketika mereka di musim salju ya, mau gak mau ya mereka harus berpelukan ya, harus menerima durinya itu ya, duri sesama pasangan mereka itu ya. Jadi makasih sekali Pak Ketan untuk pencerahannya ya, terkait tentang mencintaimu selamanya.
2: Yesus ada di sana.
1: Ya, jadi berdasarkan sharing nih ya, dari dua suhu kita nih Wis. Suhu Semarang dan suhu Medan ya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk sharingnya. Eng sangat ini ya, terberkati sekali ya. Bagaimana sebenarnya yang lainnya? Pastinya juga ya. Dan ini yang mau kita sama-sama ini ya, sama-sama kita praktekkan nih ya. Bagi yang sudah menikah maupun yang mungkin sedang persiapan nih. Bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih yang berkomitmen dalam kehidupan sehari-hari, baik kita kepada pasangan, keluarga, ataupun dengan sesama kita ya. Kalau yang kan dengan teman, sahabat gitu ya, sahabat dekat gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa tetap berkomitmen mengasihi mereka gitu ya. Ya, pastinya kita harus selalu memilih untuk mengampuni ya, Senar. Ya, komitmen berarti mau melepaskan pengampunan setiap hari. Mengampuni itu bukan berarti kita memaklumi kesalahan mereka, bukan, tetapi memilih untuk tidak menyimpan dendam ya. Dan kita baru bisa mengampuni itu tadi ketika kita memandang salib Kristus ya, kembali lagi ke situ. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk prakteknya? Hadir di masa sulit ya. Saat mudah kita mencintai saat semuanya berjalan baik, ya kan? Tetapi komitmen diuji saat ada badai ekonomi, kesehatan, atau tekanan hidup yang datang gitu ya. Ketika kita pun dalam persahabatan ya, pertemanan, kita pun juga menghadapi masa sulit. Tapi bagaimana di masa sulit itu kita bisa tetap setia sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman gitu ya. Jadi yang bisa kita praktikkan adalah yang kedua selain memilih untuk mengampuni adalah hadir di masa sulit ya. Kemudian yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Gak banyak-banyak kan sebenarnya ya, cukup tiga saja. Memilih untuk mengampuni, hadir di masa sulit, dan mengandalkan Tuhan ya. Jangan andalkan kekuatan sendiri untuk mencintai ya. Kalau kekuatan kita sendiri gak bisa sebenarnya ya. Saya pun untuk mengasihi sahabat saya pun, kalau dengan kekuatan sendiri gak bisa. Muncul egonya ya kan, harusnya gitu kan. Tetapi ketika minta tentang Roh Kudus, Tuhan akan memenuhkan hati kita ini dengan kasih agape, yaitu kasih yang tanpa syarat. Dulu saya mikir kasih agape itu hanya dimiliki Tuhan gitu ya, hanya Tuhan yang punya kasih itu. Ya memang benar, hanya Tuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita membangun persatuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih agape-nya itu kepada kita juga, sehingga kita bisa mengasihi orang di sekitar kita tanpa syarat ya. Jadi apakah saat ini hasilnya sulit untuk mencintai, mengasihi seseorang selamanya? Ya, datang kepada Tuhan, datang kepada salib Kristus untuk bisa mengasihi mereka kembali ya. Jadi Hasener gak terasa ya, waktu terus berjalan dan sepertinya gak sempat lagi nih untuk terima telepon ya. Bentar, yang baca dulu, siapa tahu ada yang masuk lagi. Mungkin ada request lagu, gak ada ya, aman ya, aman ya. Semua request sudah yang putarkan ya, gak ada utang ya. Oke, sekali lagi yang mengucapkan terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Makasih Pak Ezra, makasih Pak Teren juga, makasih Salma dan juga para pendengar lainnya yang mungkin gak bisa yang sebutin satu-satu ya, karena ini ayam nyekrolnya banyak banget ya sener. Ntar bisa lewat jamnya ya, bisa jam 12 malam deh seperti harapannya Pak Ezra ya. Tapi ya mohon maaf karena siarannya hanya sampai jam 11 malam, mau gak mau ayam harus undur diri. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya sener ya. Kita mau berdoa supaya kita ini bisa memiliki kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan ya. Bisa memiliki kasih yang tidak hanya bergantung pada perasaan, tapi berakar kuat pada komitmen dan firman Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Bagi listener yang sedang bersama pasangannya, boleh bergandengan tangan ya. Bagi yang belum ada pasangan, sabar ya. Pegangan bantal. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik. Kau sudah mengajarkan kami bagaimana caranya mencintai selamanya. Tuhan, secara manusia kami sulit sekali Tuhan untuk melakukannya. Apalagi kami berada di tengah dunia yang mungkin memandang hal itu bukanlah sesuatu yang perlu dilakukan lagi. Tapi kami berdoa kiranya seperti Engkau yang memiliki kasih yang tidak berkesudahan dalam hidup kami, kami pun mau Tuhan punya kasih seperti itu. Terus ajari kami Tuhan lewat perantara kudusmu dan mampukan kami untuk bisa mengasihi orang-orang sekitar kami dengan tulus hati dan terkhususnya buat pasangan kami, buat orang terdekat kami. Bantu kami untuk bisa mengasihi mereka kembali. Bantu kami untuk bisa mengasihi mereka untuk selamanya seperti Engkau mengasihi kami. Berikan kami kasih agape itu Tuhan, kasih yang tanpa syarat, yang tidak menuntut mereka jadi seperti yang kami mau, tapi mengasihi mereka dengan tulus hati, menerima setiap kekurangan yang ada, memandang itu sebagai berkat yang membuat kami akan semakin berproses menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk sharing pada malam hari ini. Kami berdoa khususnya Pak Ezra untuk rema yang didapat Tuhan. Mampukan Pak Ezra untuk terus memperkatakannya sampai rema itu jadi dalam hidupnya Tuhan. Dan kami percaya ketika rema itu berasal daripada-Mu dan Pak Ezra tetap memegang teguh rema itu sampai waktu genapannya terjadi, hal itu pasti akan terjadi. Kami juga berdoa kiranya Kau mampukan Pak Ezra untuk tetap bertekun, mengenal Engkau lebih lagi, dan mengabarkan kabar baik-Mu dimanapun Pak Ezra berada. Berdoa juga buat Pak Kateran dan istrinya Tuhan yang baru saja merayakan hari pernikahan mereka. Kiranya Kau tambah-tambahkan keharmonisan buat mereka berdua Tuhan. Dan juga buat pasangan-pasangan yang juga baru saja merayakan pernikahan mereka. Kiranya Kau tambah-tambahkan anggur manis-Mu Tuhan dalam pernikahan mereka Tuhan, agar mereka semakin saling mengasihi, semakin saling menyayangi dan menjadi berkat buat rumah tangga lainnya Tuhan. Kami juga berdoa buat keturunan mereka agar semakin diberkati dan juga menjadi berkat buat orang sekitar mereka. Berdoa juga buat para wanita ataupun pria yang belum menikah Tuhan, yang sedang menanti-nantikan pasangannya, menantikan tulang rusuknya. Kiranya Kau mampukan mereka untuk bersabar menantikan waktu yang tepat yang daripada Tuhan. Pertemukan mereka dengan orang yang tepat, yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Agar ketika mereka membangun hubungan rumah tangga, mereka merupakan pribadi-pribadi yang siap untuk rumah tangga. Dan biarlah lewat pernikahan yang akan mereka arungi bersama pasangan mereka, mereka menjadi berkat buat orang sekitar mereka juga. Tuhan, kami berdoa biar semakin banyak rumah tangga Kristen dipulihkan Tuhan. Agar semakin banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus melihat bahwa ada perbedaan antara pernikahan yang didasarkan oleh salib Kristus dengan yang bukan. Biar semakin banyak orang yang menyadari betapa baiknya kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, terkhususnya bagi setiap pasangan. Tuhan, ini doa kami. Biar Engkau Tuhan yang berasal lebih lagi buat setiap para pendengar yang mendengarkan malam hari ini. Kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi ada suatu rencana yang hebat, suatu rencana yang luar biasa yang hendak Kau kerjakan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah ketika Engkau menolong mereka, menjadi sumber jawaban untuk mereka, mereka menjadi saksimu yang hidup, mengabarkan kabar baik tentang Engkau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, teruslah beracara dan setiap kami pribadi lepas pribadi, biar kami semua mengalami pembaharuan dalam kehidupan kami, dengan orang sekitar kami, keluarga kami, pasangan kami, maupun anak dan juga orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, listener, terima kasih sekali lagi bagi listener yang sudah bergabung malam hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang mungkin sempat terlontar ya. Kiranya tidak menyinggung apa ya, tidak membekas di hati listener. Tapi jikalau ada hal-hal yang memberkati, yang turut senang, dan kiranya hal-hal baik yang listener dengar lewat program ini dapat listener bagikan juga kepada orang di sekitar listener yang listener kasihi, agar mereka juga terberkati. Oke listener, sampai jumpa lagi, sampai jumpa minggu depan ya di Selasa. Keep on growing and never give up. God bless you. Teruslah mencintai sampai akhir. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Bye-bye.

0: Allah itu kasih adanya. Ia bermurah hati dan penuh kebajikan. Ia tidak pernah menahan kasihnya, karena ia sendiri adalah kasih. Kemurahannya selalu melimpah di dalam hidup Anda, dan kemurahannya tidak memandang siapa Anda dan tidak memandang situasi Anda. Percayalah, seberapa buruk pun keadaan Anda, Ia selalu menunjukkan kemurahannya kepada Anda. Jika Anda ingin mengalami kemurahannya, berlakulah murah hati terhadap orang lain. Orang lain akan melihat kasih Allah ada di dalam hidup Anda. Dan dengan demikian, Anda akan membuka pintu hati Allah, sehingga kemurahannya akan semakin mengalir kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Setiap kali sesuatu terjadi atas diri Anda, perhatikanlah pernyataan berikut ini. Tuhan mengizinkan hal ini. Lalu Anda tidak lagi merasa terganggu atau jengkel oleh sesuatu yang terjadi atau apa yang orang perbuat terhadap diri Anda. Rendahkanlah diri Anda di hadapan Tuhan dan ketahuilah bahwa hatinya yang penuh kasih bermaksud melakukan hal-hal yang baik saja bagi Anda. Percayalah akan hal ini, maka sebagian besar dari kesusahan dan pencobaan dalam hidup Anda tidak menjadi masalah lagi, dan Anda dapat mengatasi pencobaan-pencobaan itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Sahabat Yaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
4: Ketika saya masih kecil, saya selalu senang mendapatkan pensil kuning baru yang diasah runcing sempurna dan duduk dengan buku tulis baru. Entah bagaimana, tampaknya ada banyak potensi dalam pensil dan kertas yang orisinil itu. Apa yang seharusnya saya tulis? Apa yang bisa saya gambar? Seperti itulah rasanya tahun baru, suatu permulaan baru. Saya ingat, pada suatu kali saya duduk di awal tahun dan berdoa. Ya Tuhan, aku mau sepanjang tahun ini menghasilkan perbedaan bagimu. Doa yang lumayan tidak bertele-tele. Namun, masalahnya adalah bahwa setiap tahun datang dalam 365 bagian. Masing-masingnya terdiri dari 24 jam atau 1440 menit. Kecuali saya jadikan hari-hari dan jam-jam individual itu berarti bagi Allah. Ketika bulan Desember tiba lagi, tidak ada yang berubah. Mungkin kita takkan pernah sampai berkomitmen 24 jam sehari seumur hidup kita terhadap kehendak Allah. Dalam realitanya, mungkin komitmen kita datang hanya dalam ungkapan-ungkapan ketaatan sesaat. Secara pribadi, saya tidak bermasalah menyerahkan sepanjang tahun saya atau bahkan seumur hidup saya kepada Allah. Namun, momen-momen itulah yang menyusahkan saya. Keputusan-keputusan kecil soal pemakaian waktu saya, uang saya, dan energi saya. Secara umum, saya mau melakukan kehendak Allah. Namun pokoknya, hari ini saya sedang malas bekerja. Malas memblokir waktu untuk berolahraga. Malas menghabiskan waktu dengan tetangga baru saya. Malas makan makanan yang sehat. Setidaknya, jangan sekarang lah. Saudara sendiri mungkin juga punya momen-momen seperti itu, bukan? Pertanyaannya adalah, apa yang Allah mau saya kerjakan sekarang? Maukah saya mengerjakannya? Ya Tuhan, mulai hari ini, tolonglah aku memandang setiap momennya sebagai penting bagimu. Bukannya berarti bahwa engkau mengharapkan aku untuk terus bekerja, sebab aku ingat bahwa engkau sendiri mengatakan kepada murid-muridmu, marilah ke tempat yang sunyi, dan beristirahatlah seketika. Markus pasal 6 ayat 31. Namun pokoknya, tolonglah aku lebih mementingkan apa yang engkau inginkan daripada apa yang aku inginkan. Terima kasih atas pensil dan buku tulis baru, suatu permulaan baru.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Engkaulah Tuhan yang bertahta di hidupku. Engkaulah Bapa yang menjaga dan mengasihiku. Ku ingin lebih dekat tinggal di dalam-Mu.

0: Mungkin Anda sedang menanggung beban yang berat, yang tampaknya sebesar gunung. Anda sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana gunung itu dapat disingkirkan. Akan tetapi di dalam kasih-Nya, Allah telah merencanakan suatu cara yang akan menolong Anda. Galilah terowongan-terowongan di bawah gunung itu. Galilah sedikit demi sedikit. Akhirnya akan terdapat banyak terowongan di bawah gunung itu, sehingga gunung itu runtuh. Apakah yang dimaksudkan dengan terowongan-terowongan di bawah gunung itu? Tiada lain daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan iman. Langkah-langkah itu akan mendatangkan kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Hartanya Sang Berenang. Senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa tanggal 29 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak, Ibu, Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 hingga yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya, hidup kita bukan berjalan sendirian. Tuhan hadir dan berkarya di dalam diri setiap orang yang percaya kepada-Nya. Paulus juga berkata bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Harga itu bukan dengan uang atau sesuatu yang sementara, melainkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu, hidup kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak perlu merendahkan diri atau mengukur nilai diri hanya dari penampilan, kesehatan, usia, maupun pencapaian. Tuhan mengasihi dan memanggil kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Menghormati Tuhan dengan tubuh kita dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Merawat diri dengan bijaksana, menjaga perkataan dan tindakan, serta memakai waktu dan kemampuan untuk melakukan yang baik. Saat kita lemah atau sedang sakit, kita tetap berharga. Kita dapat datang kepada Tuhan dan memohon kekuatan-Nya sambil menerima pertolongan yang kita perlukan. Kiranya hari ini kita menjalani hidup dengan kesadaran bahwa diri kita milik Tuhan. Biarlah melalui setiap pilihan, perkataan, dan perbuatan, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi dan menebus hidup kami. Tolong kami menghargai diri sebagai milik-Mu dan memakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Teguhkan kami dalam setiap keadaan. Amin.

Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Jikalau ada di antara pendengar yang sedang bergumul malam ini oleh karena sakit atau masalah keuangan, mungkin karena bergumul masalah pekerjaan, studi, atau kehidupan rumah tangga, jikalau malam ini rindu ingin didoakan, mari kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp. Atau Bapak Ibu ingin juga berbagi kesaksian hidup atas segala kebaikan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, silakan berbagi untuk saling menguatkan dan memberkati. Kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Yesus, Engkaulah segalanya harta yang kupunya. Pujian yang sangat sungguh indah menemani kita malam ini. Dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan kita angkat telepon dari Kosani. Shalom, selamat malam Kosani.
1: Kosani, Pak, lagu Pak Bentar saja, Pak. Udah lama gak dengar.
0: Gimana?
1: Lagunya buat Hana.
0: Lagu apa, Kosani?
1: Tuan Bentar Saja.
0: Oh.
1: Pak, semua tolongin Mama ya, Pak, sama Mama Monica. Tolong itu, Pak. Usaha bosku saya, Pak, biar diberkati Tuhan, Pak Istinus, Pak Edward, Pak Ateng, Pak Budi Darko, Pak Paul, Pak Omar, Pak Randy. Siapa banyak, Pak?
0: Iya.
1: Tadi bagi-bagi, Pak, puji Tuhan lancar, Pak.
0: Puji Tuhan. Kira. Puji Tuhan.
1: Masih, Pak.
0: Sama-sama, Kosani. Dari Kosani, ya. Baik, kita akan dukung dalam doa. Dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Pak Pampang di Samarinda. Selamat malam Pak Pendeta, mohon doakan saya, pinggang saya sakit bagian kanan. Dari Pampang di Samarinda, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Baik, Pak Pampang kita akan doakan, mujizat Tuhan dinyatakan buat Pak Pampang ya. Kita akan doakan. Dan juga dari Ibu Ave Maria Emanuela, mohon doa kepada yang terhormat Bapak Pendeta yang baik. Saya mempunyai permohonan yang penting. Saya sedang merasa ketakutan sekali dengan keluarga adik saya. Saya memohon perlindungan dari darah Jesus Christ yang kudus, karena saya membutuhkan ketenangan, ketentraman dan rasa aman untuk menjalani hari-hari saya. Apakah saya boleh memohon lagu? Judulnya Seorang Mendoakanmu. Shalom dan salam hormat dari saya untuk yang terhormat Pak Pendeta, operator dan kru teknisi. Dan selamat malam dan selamat beristirahat seusai acara ini dalam naungan kasih dan damai sejahtera dari Jesus Christ. Shalom. Baik, kita akan dukung dalam doa buat Ibu Ave Maria Emanuela. Tetap percaya dan tetap tenang ya. Roh Kudus ada dalam tubuh kita, dalam hidup kita, dan dia berdaulat ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Sani yang saat ini Tuhan sedang bergumul dalam berbagai perkara. Kiranya Tuhan tolong mampukan hamba-Mu agar ia boleh juga mengalami sukacita dan iman yang terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan yang membukakan berkat-berkat baginya dan juga mencukupkan segala kebutuhannya. Dan biarlah ia boleh melayani Engkau melalui kesaksian hidupnya. Nama-Mu Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk orang tuanya, mama yang dikasihinya. Kiranya Tuhan jamah dan lembutkan hati untuk tetap setia dan mendengarkan firman-Mu. Di umur yang sudah lanjut, Engkau yang beri kekuatan baginya dan ia boleh mengalami kebahagiaan di masa tua, melihat segala perbuatan ajaib yang Tuhan karyakan, kerjakan, baik dalam kehidupan anak-anaknya. Dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera-Mu tercurah atas hamba-Mu ini. Dan juga kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Monica, Tuhan jamah dan Tuhan berkati. Tuhan memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Tuhan juga yang menyembuhkannya dari segala sakit penyakitnya. Dan juga Tuhan yang memberikan dia, oh, jawaban doa atas segala kerinduan hatinya, agar anak menantu cucunya boleh sehati. Mereka juga boleh bersama-sama saling berfellowship setiap hari. Tolong Tuhan, Engkau yang melembutkan hati-hati dari setiap anak-anak dan menantunya, agar mereka mau datang dan juga membesuk hamba-Mu Ibu Monica. Berkati hamba-Mu Ibu Monica. Engkau yang memberi dia ketenangan jiwa dan juga memberikan kesembuhan, sehingga setiap hari ia penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan oleh karena kemurahan hati-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu ia boleh mengalami kesembuhan dan tercurah buat hamba-Mu Ibu Monica malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Pampang yang ada di Samarinda. Kami mohonkan doa buat hamba-Mu kalau saat ini dia mengalami sakit pinggang sebelah kanan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan mengalir, tercurah buat Pak Pampang. Pulihkan otot-otot pinggangnya, saraf-sarafnya, dan kedua ginjalnya boleh sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kesembuhan itu ia boleh terima, karena dia milik-Mu, anak-Mu, darah-Mu telah menyucikannya dan menguduskannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa kesembuhan buat hamba-Mu Pak Pampang pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Kami mohonkan perlindungan ajaib Tuhan tercurah atasnya. Segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang mencoba mencuri damai sejahtera di hatinya, kami berdoa dan mengusir kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapa. Biarlah ia boleh mengalami kuasa itu, bahwa Roh Kudus ada di dalam dirinya, menjaga, melindungi, memimpinnya, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang mencoba mengganggu kehidupannya. Tuhan, kami berdoa, biarlah damai sejahtera yang melimpah-limpah dari sorga memenuhi hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel saat ini, dan ia boleh menikmati malam untuk beristirahat dan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Kami berdoa untuk rumah keluarga adiknya saat ini. Tuhan, Engkau yang memberi damai, Engkau yang memberikan ketenangan, Engkau yang memberikan keharmonisan. Dan biarlah mereka satu sama lain boleh saling mengasihi, saling menghormati, komunikasinya kuat. Dan juga kalau ada di antara mereka yang saat ini berbuat yang tidak-tidak, Tuhan tolong Engkau meredamkan semua emosi, dan Engkau yang mengubah kedua suami istri dan juga keluarga ini agar sungguh-sungguh hidup takut akan Engkau. Mengalir kuasa-Mu dalam nama Yesus, pulihkan.
dan izinkan mereka boleh bersuka cita, karena Engkau sangat baik. Haleluya. Amin.

Baik, dan pokok-pokok doa selanjutnya, pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama, juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pak Pendeta IP Education dan Pak Pendeta Juli Widodo. Selamat melayani sharing and prayer. Mohon bantuannya, doanya untuk ipar saya. Setelah selesai operasi melalui proses kesembuhan bagi ipar saya, itu Yaya Kurniasi Markum. Terima kasih untuk doanya Pak Pendeta IP Education. Doa orang benar besar kuasanya, kiranya menjadi kesembuhan bagi saudara kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan boleh minta lagu Selalu di Hatiku, Maria Cindy. Baik, kita coba carikan Ibu Rita Mutiara. Juga datang dari Oma Yati di Batam. Shalom, selamat malam Pak Pendeta IP. Mohon doakan Oma lagi sakit lambung. Terima kasih Pak Pendeta, selamat malam. Baik, kita akan doakan Oma, Tuhan pulihkan jamaah, sehat-sehat ya, tetap semangat. Dan juga dari Andrew dari Lampung ya. Shalom, selamat malam tim Radio Heartline. Saya Andrew dari Lampung. Mohon doanya untuk saya yang telah berulang tahun beberapa hari yang lalu, serta untuk adik saya Axel yang sedang mengikuti ujian tengah semester di sekolah SMP-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat ulang tahun buat Mas Andrew di Lampung ya. Tuhan berkati, sehat selalu dan tetap semangat ya. Terus berkarya, Tuhan berkati ya. Baik, kita akan doakan untuk Axel. Tuhan perlengkapi Axel dengan hikmat. Juga datang dari Ibu Matilda. Shalom, selamat malam Pendeta Julius, Pendeta Epi. Semangat melayani dan mohon doanya untuk Adi Mesia Ponakan dan Opung Kista. Ya, Opa Kista. Opa ini ya. Oke. Sorry. Dan operasi kista nempel dinding di usus halus tahun yang lalu, Tuhan jamah berkati berhasil. Kiranya kesembuhan Tuhan tetap bekerja sampai dengan akar-akarnya. Minggu yang lalu hasil dokter USG kista mesia tumbuh lagi 6 cm. Tuhan tolong berikan belas kasihan pengampunan bagi keluarga Pak Richard Mesia dan Ibu Bidari, dan mohon hikmat bagi dokter yang tangani untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih. Dan juga mohon doanya untuk Pak Stephen, kiranya

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami naikkan syukur kami atas pertolongan yang ajaib buat hamba-Mu ipar dari Ibu Rita Mutiara yang bernama Ibu Yaya Kurniasi Markum. Kalau ia sudah menjalani operasi, kami percaya bahwa proses pemulihan hingga kesembuhan boleh ia alami. Terpujilah Bapa yang Maha Agung, Maha Mulia, Raja di atas segala raja. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu terus melimpah-limpah, tercurah buat hamba-Mu Ibu Yaya Kurniasi Markum, dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir karunia kesembuhan dan memulihkan keadaannya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Omayati yang ada di Batam. Kalau saat ini dia mengalami sakit lambung, kami berdoa dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir kuasa kesembuhan buat Omayati. Oh, segala penyakit yang mengganggu di bagian lambungnya, kami berkata-kata dalam kuasa nama Tuhan Yesus, disembuhkan. Segala penyakit dicabut kuasanya sampai ke akar-akarnya, dalam nama Tuhan Yesus. Dan karunia kesembuhan dicurahkan buat Omayati malam ini, sehingga hamba-Mu boleh menikmati malam untuk beristirahat. Ketenangan hati dan batin Tuhan berikan baginya. Terima kasih Tuhan, penyakitnya sudah dibuang ke dalam jurang maut. Dalam nama Yesus kami mengimani hal itu. Kami juga berdoa buat anak-Mu Andrew yang ada di Lampung. Tuhan telah tambahkan umurnya, dan di umur yang Tuhan berikan, biarlah kiranya hamba-Mu ini boleh terus berbahagia dan juga bersuka cita dalam segala perkara. Ia juga boleh mampu berkarya bersama dengan Engkau. Tuhan berkati masa depannya, dan apapun yang ia cita-citakan, rindukan ke depan, Tuhan kami mohon keterlibatan-Mu. Berikan dia hikmat yang dari sorga dan kekuatan yang baru mengalir tercurah buat anak-Mu Mas Andrew. Kami juga berdoa buat Axel. Tuhan berkati adiknya ini yang saat ini sedang menjalani ujian tengah semester di sekolahnya SMP. Tuhan berkati Axel, beri ketenangan jiwa baginya, ketenangan hati supaya boleh fokus belajar dan juga mengisi setiap lembaran jawaban dengan benar. Berkati dalam nama Yesus, hikmat yang dari sorga memenuhi Axel dan memberikan hati yang cinta akan Engkau, bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu Mesia. Kalau kami mendengar Tuhan, kistang yang pernah diangkat dari tubuh Mesia, Tuhan tumbuh lagi 6 cm. Kami mohonkan doa belas kasihan-Mu. Kuduskan Mesia dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Layakkan ia boleh menerima kesembuhan total, dan semua akar-akar kista yang ada di dalam perutnya Tuhan. Kami bersatu hati berdoa dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Dihancurkan, dicabut sampai ke akar-akarnya. Dibakar dalam nama Yesus. Dibuang ke dalam jurang maut. Oh, tidak boleh kembali. Dan biarlah kuasa kesembuhan itu boleh dialami anak-Mu Mesia yang masih kecil ini. Tuhan jamah dia, Tuhan berkati dia dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dia dengan kuasa nama-Mu ya Bapa. Mengalir kasih karunia dari sorga, memenuhi Mesia malam ini. Bahkan juga kami berdoa, Tuhan berkati kedua orang tuanya, agar mereka tetap mengandalkan Engkau, karena Engkau satu-satunya pertolongan yang tidak akan pernah mengecewakan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Stephen. Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan hamba-Mu ini. Sembuhkan dia dari segala gangguan sakit autoimun dan psoriasis Tuhan. Dan juga pulihkan dia Tuhan keadaannya, supaya ia tidak

mengalami Tuhan operasi hernia, sakit penyakit yang dialaminya. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkannya dan bangkitkan roh-Mu atas Pak Stephen. Biarlah ia boleh mengalami firman-Mu dan memperkatakan bahwa Engkau telah menyembuhkannya. Kami bersatu hati berdoa, biarlah kiranya Engkau menjamahnya, menguduskannya, memulihkan keadaannya dan menyembuhkan dia. Oleh belas kasihan-Mu, darah Tuhan Yesus yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus, karunia kesembuhan boleh dialami anak-Mu, Pak Stephen, pada malam ini. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Hardenes baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia dan bersuka citalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya, Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali di program yang sama besok malam. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Richard Abanes menulis sebuah lagu cinta yang indah, yang dimaksudkan untuk dinyanyikan pada waktu pernikahan. Lirik bagian refrennya mengatakan, "Dan aku akan menghormatimu, aku akan menghiburmu, tinggal bersamamu selamanya. Aku akan setia kepadamu, tetap dekat denganmu, tak pernah meninggalkanmu. Aku akan tertawa bersamamu, menangis bersamamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu." Mempelai perempuan mana sih yang tidak mau mendengar calon suaminya menjanjikan cintanya dengan demikian indahnya, menjanjikan untuk selalu mencintainya, selalu hadir baginya, menjalani pengalaman-pengalaman hidup bersamanya? Mau tidak mau saya membayangkan demikian jugalah hubungan yang Allah inginkan dengan kita masing-masing. Lebih dari apapun, Allah telah mendemonstrasikan bahwa Ia menginginkan ikatan dengan kita. Untuk apa lagi Allah menyebut dirinya Bapa kita? Atau untuk apa lagi tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan Kristus? Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Alkitab mengatakan, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia. Markus pasal 3 ayat 14. Oh ya, setelahnya Ia mengutus mereka untuk berkhotbah. Namun pertama-tama Ia memanggil mereka untuk menyertai Dia. Demikianlah kita mengenal Tuhan dengan menyertai Dia. 2 orang dalam Alkitab, demikian kita diberitahu, bergaul dengan Allah, Henok dan Nuh. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Kejadian pasal 6 ayat 9. Pantas saja mereka demikian mengenal Dia. Kalau saja kita menghabiskan waktu berjalan dan berbicara dengan Allah, kita pun akan bertumbuh menjadi lebih seperti Dia. Kedengaran seperti pernikahan, bukan? Di mana semakin pasangan suami istri menghabiskan waktu bersama, semakin mereka tampak mirip. Berikut satu lagi renungan. Suami saya tahu, tanpa keraguan sama sekali bahwa saya mencintai dia. Namun, ia tetap ingin mendengar saya mengatakan demikian setiap harinya. Demikian juga Allah. Bagaimana kalau saudara menyanyikan suatu lagu cinta bagi Allah, di mana saudara berjanji, Aku akan menghormatimu, aku akan setia kepadamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saya. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Api yang Padam. Saudara pendengar, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16 mengatakan kepada kita bahwa karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mengapa Tuhan mengatakan ini? Sebab banyak orang yang dulunya begitu cinta Tuhan, sekarang sudah terjatuh di dalam sikap suam-suam kuku. Anda mengerti tentu arti suam-suam kuku, yaitu tidak dingin dan tidak panas. Sikap seperti apakah ini? Suam-suam kuku itu adalah tidak pernah mengambil posisi untuk suatu hal. Dalam hal mengikut Kristus, maka Anda selalu bermain di dalam posisi yang aman. Banyak orang Kristen yang sekarang sudah jatuh ke dalam sikap malas dan acuh tak acuh. Orang-orang seperti ini tidak memperhatikan lagi apa yang ada di sekitarnya, sehingga selalu bersikap netral dan tidak menunjukkan keteguhan hati di dalam suatu masalah. Padahal jelas, Tuhan selalu membutuhkan murid-murid yang militan dan bisa berkata tegas kepada suatu kesalahan atau dosa. Orang yang suam-suam kuku hanya hidup untuk diri sendiri dan tidak mau lagi berdoa untuk keselamatan orang lain. Saudara pendengar, jika Anda mengalami tanda-tanda seperti tadi, nyatalah Anda sedang terjebak pada sikap suam-suam kuku. Hal ini sudah hampir sama dengan kematian rohani, akan tetapi kita jarang menyadarinya. Kita masih terus melakukan pekerjaan pelayanan, tetapi semangat dan perhatian kita sudah tidak lagi tertuju pada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita lebih banyak mengurusi persoalan administrasi daripada persoalan kekekalan. Padahal sikap-sikap seperti ini sangat mendukakan hati Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mati untuk dosa seluruh umat manusia? Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup hanya untuk diri sendiri? Padahal sewaktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, kita begitu berapi-api untuk kerajaannya. Ingat, bahkan pada waktu itu Anda siap mati untuk kerajaannya. Anda tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk bersekutu dengan Dia dan mencari kehendak-Nya. Anda tidak pernah membiarkan ada orang lain yang tidak menerima Injil dan hidup di dalam dosa. Anda begitu hangat bagi Tuhan dan membuat garis yang tegas untuk Tuhan dan untuk dosa. Tetapi di mana semua itu? Api telah redup dan hampir mati. Api itu tidak lagi bersinar terang di tengah kegelapan dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Dorongan Anda itu dapat membuat perbedaan. Nats Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Pada Olimpiade 1996, pesenam Kerry Strack memikul beban berat untuk memenangkan medali emas bagi timnya. Yang harus dilakukannya hanyalah melakukan lompatan yang sukses dan Amerika Serikat akan memenangkan medali emas. Namun saat melakukan lompatan pertamanya, pergelangan kakinya terkilir dan hampir tidak bisa berjalan. Ia jatuh dan tidak memperoleh skor yang dibutuhkan untuk menang. Duduk di atas matras dengan air mata mengalir di wajahnya. Ia menangis karena dua alasan. Pertama, ia kesakitan. Kedua, ia tidak dapat melihat cara untuk mengejar skor yang dibutuhkan untuk menang. Namun ia harus melompat lagi. Ia merasa ingin menyerah. Tetapi pelatihnya yang berdiri di pinggir lapangan berkata, "Kamu bisa melakukannya, Kerry." Sambil tertatih-tatih saat mencoba mempersiapkan diri untuk melompat, ia merasa sulit untuk bergerak. Setelah melompat, ia menjelaskan kepada seorang pewawancara bahwa yang dapat ia lakukan untuk bertahan adalah terus memperhatikan pelatihnya. Pelatihnya mencegahnya untuk fokus pada rasa sakit di pergelangan kaki. Ia kesakitan. Ia menangis. Tetapi pelatihnya percaya kepadanya. Dan dia menemukan kekuatan dari dorongan sang pelatih yang tidak dimilikinya sendiri. Bahkan dengan pincang, dia mulai berlari dan melompat. Dia harus mendarat dengan benar agar menang. Dia harus mencoba melakukan ini dengan satu pergelangan kaki yang sehat dan satu pergelangan kaki yang cedera. Dan dia berhasil. Dengan dorongan pelatihnya yang mendukungnya, dia melakukan hal yang mustahil. Dia memperoleh skor yang cukup tinggi bagi tim Amerika Serikat untuk memenangkan medali emas. Dorongan Anda itu dapat membuat perbedaan.
2: kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: buat Tuhan.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda lebih berharga dari berlian. Di mata Allah, apakah Anda lebih berharga dari berlian? Benarkah? Mari kita merenungkan sejenak tentang berlian. Berlian adalah salah satu benda ciptaan yang paling berharga, langka, indah, dan mahal. Namun berlian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berharganya kita di mata Allah. Ya, betul. Kita yang tersandung dan jatuh, dan begitu sering gagal. Baiklah, jika kita ingin membandingkan diri kita dengan berlian, sebetulnya berapa harga berlian itu? Pada tahun 2013, sebuah berlian tak bercacat seberat hampir 60 karat yang dinamai Pink Star dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's sebesar $83.2 juta. Wow, itu membuatnya menjadi batu permata termahal yang pernah dilelang. Namun, menurut orang, berlian yang paling mahal adalah Koh-i-Noor, yang sekarang menjadi bagian dari koleksi mahkota kerajaan Inggris. Para ahli berkata bahwa berlian ini tidak bisa dinilai harganya. Perkirakan harganya 3,5 kali dari seluruh kekayaan dunia. Berlian-berlian itu sangat berharga bagi kita. Namun bagi Allah, berlian tidak begitu berharga. Begitu juga dengan batu permata yang mahal-mahal, atau bahkan emas. Bukankah di surga dia memakai emas untuk membuat jalan, mutiara untuk pintu gerbang, menggantikan besi? Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan permata untuk menghiasi dasar-dasar tembok kota kudusnya. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 19. Tapi Anda berbeda. Allah menciptakan banyak berlian, namun Dia hanya membuat satu Anda. Anda unik, tidak sama dengan siapapun yang pernah atau akan hidup. Dia menciptakan Anda karena Dia ingin seseorang yang tepat seperti Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Mungkin sekarang Anda merasa tak berharga, terpuruk, dilanda oleh masalah-masalah yang tidak mampu Anda hadapi. Anda merasa lebih tidak berharga dari beling, apalagi berlian. Ingatlah, engkau berharga di mataku. Demikian Allah berfirman di kitab Yesaya pasal 43. Dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 4. Allah tidak pernah berkata bahwa Dia mengasihi berlian, namun Dia sungguh berkata bahwa Dia mengasihi Anda. Jangan tunggu lagi. Berlarilah. Ya, berlarilah ke pelukannya sekarang juga. Biarkan Dia membisikkan perkataan itu kepada Anda. Aku mengasihi engkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle!

A Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: bersedih hati? Mengapa? Oleh karena Anda hidup di dalam diri Anda sendiri dan tidak di dalam Tuhan. Inilah hidup di hadapan hadirat-Nya. Anda harus menyadari bahwa Allah itu ada. Anda tidak sendiri, sekalipun sedetik saja. Ia mengelilingi Anda. Ia melihat Anda. Ia menanggung segala sesuatu bersama dengan Anda. Ia ingin menolong Anda. Maka hiduplah selalu dengan keyakinan bahwa Allah itu ada. Kesadaran akan kehadirannya akan mengubah segala sesuatu bagi Anda. Kesedihan Anda akan lenyap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Haleluya, haleluya. Sedang kembali hadir di ruang dengar saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya selalu mengungkapkan di berbagai tempat, dalam seluruh perjalanan aktivitas orang percaya, tidak ada perkara yang bersifat kebetulan. Termasuk saudara hadir dalam program ini, sedang menikmati siaran radio ini, saya meyakini bukan peristiwa kebetulan. Saya meyakini hal itu karena saya terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Di setiap kesempatan yang Tuhan izinkan saya menyampaikan firman, sekiranya yang lemah dapat dikuatkan, sekiranya yang susah memperoleh penghiburan, sekiranya mereka yang sedang sakit oleh kebenaran firman-Mu mereka dengar, kesembuhan keajaiban itu terjadi. Mereka yang sedang dalam menghadapi berbagai bentuk problem hidup, yang rasanya sulit, yang rasanya tidak mungkin, sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita berdoa. Sebelum jauh kita mendengar firman, kita berdoa. Pagi yang berbahagia ini, kami bersyukur sebelum kami jauh melangkah melaksanakan suatu aktivitas di sepanjang hari ini, kami mohon kekuatan Roh-Mu menuntun kami. Dan biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan. Biarlah firman-Mu menuntun jalan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu mengarahkan langkah kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu mampu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu dapat mendatangkan keajaiban. Firman-Mu dapat memulihkan kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Urapi hamba-Mu secara khusus. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, bukan bersumber pada perasaan, bukan datang dari pikiran-pikiran manusia, akal dan kecerdasan manusia. Hamba memohon Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu, agar supaya setiap kata dan kalimat, oleh karena kuasa Roh-Mu bermanifestasi, membukakan hal-hal yang selama ini tertutup, belum dapat kami pahami. Di kesempatan ini kuasa rahasia firman dibukakan, agar kami yang lemah boleh dikuatkan, yang kami yang susah boleh memperoleh penghiburan. Bahkan kami yang sedang menghadapi berbagai bentuk tekanan hidup ini, firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-41, ayatnya yang ke-38 berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah firman Tuhan, berkatalah Firaun. Sekali lagi. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu kunci keberhasilan dalam perjalanan kehidupan pribadi yang bernama Yusuf adalah karena Yusuf dikuasai, dipenuhi, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Pengagungan seorang Firaun terhadap pribadi yang bernama Yusuf karena sebuah penilaian yang dia temukan dalam kehidupan pribadi, bahwa pribadi Yusuf ini memiliki keistimewaan tersendiri yang menjadi catatan dan perenungan bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, yaitu di mana Yusuf dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini di berbagai bidang kehidupan kita, baik dalam menjalani aktivitas keseharian kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bergereja, kita menemukan hal-hal yang terkadang di luar jangkauan. Kita menghadapi peristiwa-peristiwa di luar kemampuan kita. Kita dihadang, dihambat dengan berbagai hal. Pada akhirnya, pribadi Yusuf dapat melewati semuanya itu. Mimpi yang indah pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Mimpi yang sulit dicerna secara rasio, secara akal pikiran kita, akhirnya menjadi sebuah realita dalam kehidupan Yusuf. Saya meyakini impian harapan yang sama dapat menjadi bagian kehidupan kita. Untuk itu apa yang harus kita upayakan? Agar kita menjadi pribadi yang terus dipimpin, terus dipenuhi. Seperti ungkapan seorang Firaun. Firaun memberikan sebuah ungkapan yang sangat-sangat luar biasa. Orang yang seperti ini jarang sulit kita temukan. Sebab kehidupannya dipenuhi oleh roh Tuhan. Firaun berkata kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh, haleluya, haleluya. Sekali lagi, seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Saudara, tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan apa-apa. Sadarkan dirimu, bagaimana supaya roh Tuhan dapat memenuhi kehidupanmu. Bagian yang pertama yang harus kita jalani adalah kita jangan mudah tersinggung. Haleluya, haleluya. Kata ketersinggungan ini sering hadir bukan cuma di kalangan tertentu. Terkadang di kalangan kehidupan kita sebagai orang percaya yang katanya sudah percaya Yesus, ketersinggungan itu masih sangat dominan. Jangankan di tengah kehidupan jemaat, di tengah komunitas kita pun sebagai yang mengaku sebagai hamba Kristus, hamba Tuhan, ketersinggungan itu masih terlalu nampak. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang sangat luar biasa di tengah kehidupan keluarga, kakak, adik, bahkan orang tua, mereka tersinggung. Jadi kalau saudara terus memelihara ketersinggungan di dalam kau menjalani kehidupanmu, baik kau sebagai pelayan Kristus, baik kau sebagai aktivis gereja, ataupun mungkin engkau hanya sebagai seorang jemaat biasa, kalau engkau masih terus memelihara ketersinggungan, akan sulit Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyakit ketersinggungan membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya membawa dampak-dampak yang negatif dimanapun kita berkomunitas. Sekali lagi dengar baik, dampak dari ketersinggungan yang sangat-sangat dominan dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang membawa dampak-dampak yang sangat-sangat negatif. Mendatangkan situasi yang tidak kondusif. Membawa suasana yang sangat-sangat tidak harmonis. Orang kalau sudah tersinggung, ada banyak hal yang boleh dia lakukan tanpa dia sadari. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kata ketersinggungan itu, dia terus berupaya untuk dikendalikan dan akhirnya menguburkannya. Biarlah kebenaran ini menyadarkan saya dan saudara, siapapun saudara yang sedang mendengarkan program ini, termasuk pribadi saya. Sampai hari ini pun saya terus berupaya untuk menaklukkan ketersinggungan yang terkadang merusak hubungan saya, merusak kehidupan karakter saya, merusak komunikasi saya dengan orang lain, baik dengan istri, anak, saudara, keluarga, teman, tetangga, dan dimanapun Tuhan tempatkan saya berada. Jadi poin yang pertama, sadarkan dirimu, jangan memelihara ketersinggungan. Haleluya, haleluya. Ketersinggungan membuat Roh Kudus tidak bisa maksimal untuk terus memenuhi kehidupan. Seandainya Yusuf tersinggung dengan ulah-ulah dari kakak adik, bahkan keluarga besarnya, pada akhirnya dia menyerah untuk mewujudkan mimpi yang indah. Jangan menyerah, saudara. Yang kedua, bagaimana caranya agar supaya kita menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Terkadang kita terjebak dengan perkara-perkara yang tanpa kita sadari itu hanya sebuah casing semata. Banyak orang dia pikir dia sudah berbahasa roh, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum tentu, saudara. Salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satu, ini bukan satu-satunya, salah satu adalah dia tidak mudah tersinggung. Bagian yang lain, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia memiliki kepribadian Kristus yang seirama dengan Roh Kristus. Bagian yang kedua tadi yang saya ungkapkan, bagaimana supaya Roh Kudus terus memenuhi kita? Kita harus menjadi pribadi yang tidak cepat menyerah. Orang yang terlalu cepat menyerah akan sulit karya-karya Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya. Jangan cepat menyerah. Kalau engkau mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus, menyerahlah dalam tuntunan Tuhan. Menyerahlah dalam pertolongan Tuhan. Jangan menyerah dengan tekanan. Jangan menyerah dengan kondisi yang sedang kau hadapi. Jangan menyerah dengan berbagai hal yang sedang menghadang kehidupanmu. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya seperti Yusuf yang diungkapkan oleh Firaun, orang ini adalah orang yang penuh dengan Roh Tuhan. Untuk dapat dipenuhi oleh Roh Tuhan, jadikan firman ini bukan sekedar pengetahuan, tapi mari kita menghidupi firman ini dalam ungkapan kita, ucapan, sikap-sikap kita, biar firman ini kita hidupi. Satu ketika murid-murid Yesus ada di hadapan Yesus dan mereka mengungkapkan sebuah pertanyaan, dan Yesus menjelaskan bahwa apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat kamu praktikkan dan hidupi. Apa yang ahli Taurat lakukan, jangan kamu contohi. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kristus adalah orang yang terus mencontohi sifat-sifat Kristus. Haleluya. Hidupi kebenaran firman. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadi seperti pribadi Yusuf, dipenuhi dengan Roh Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, kita harus menjadi seorang pribadi yang memiliki sebuah prinsip, sekali lagi, yang memiliki sebuah prinsip dalam menjalani kehidupan ini. Bangunlah sebuah prinsip yang tidak didasarkan atas akal, perasaan, dan pikiranmu, tapi dasarilah segala sesuatu dengan kebenaran yang berdasarkan firman Kristus. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman, yang tidak berdasarkan kebenaran, di dalamnya ada sebuah dosa. Kenapa tangan Tuhan jadi pendek, telinga Tuhan tidak mendengar? Karena di dalamnya ada dosa. Bangunlah prinsip-prinsip hidup yang ada dasar firman-Nya. Karena ketika engkau membangun prinsip hidup yang berdasarkan firman, maka Roh Tuhan akan mengalir dan akhirnya engkau dipenuhi dengan Roh Tuhan. Bapa di sorga, kesempatan pagi yang berbahagia ini, hamba sudah menyampaikan apa yang engkau taruh untuk hambamu sampaikan melalui pewahyuan di kesempatan pagi ini. Penjelasan hambamu sangat terbatas. Kemampuan hambamu penuh dengan keterbatasan. Tapi biar kuasa Roh Kudus terus bekerja, khusus hamba berdoa bagi setiap pendengar, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hamba mohon dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami meyakini, ketika Roh Tuhan memenuhi kehidupan kami, maka perkara-perkara yang sedang kami imani dan gumuli, pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. terpuji namamu Bapa. Ini menjadi permohonan, harapan dan kerinduan kami. Kami memohon belas kasihanmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kami melakukan dan menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.
1: Di saatku tak berdaya.
2: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813 5563 3444.

dipancarluaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan. 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi Harlister, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ya, serah sekali saya Indra kembali hadir mencubai Anda semuanya, menyapa Anda semuanya, Harlister di 94.4 di Voice of Life edisi 30 September 2026. Yang ke pukul 9 pagi nanti, Harlister Indra akan bersama-sama Harlister semuanya pagi hari ini berbagi sukacita, berbagi semangat, dan berbagi cerita di awal hari ini. Harlister, sebelumnya apa kabar nih? Harapannya semuanya sehat, semuanya bersukacita. Harlister semua bisa menikmati kebaikan Tuhan dengan penuh rasa syukur, di mana kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita untuk sepanjang hari ini. Ya, di 0811-5830944 Indra buka untuk Harlister di line telepon dan juga WhatsApp di 0811-5830944.

Ya, listener bisa bergabung nanti ya di 0811 5830944 untuk line telepon dan juga WhatsApp. Listener bisa saling sapa dan juga request lagu rohani pilihan Anda. Sekaligus listener bisa berbagi ayat pilihan di pagi hari ini.

Ya, ditunggu gabungannya nanti setelah jeda beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Voice of Life. Jadi, listener, jangan kemana-mana. Stay tune terus di jalur hati Anda. Voice of Life balik lagi setelah yang berikut ini.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicin!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp.
5: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
4: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
3: Oh ya? Terus buat apa aja?
4: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
3: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
4: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
3: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
4: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Ya, balik lagi di Jalur Radializer di 94.4 Heartland FM, menit ke 46, lepas dari pukul 7 pagi. Alizer, selamat pagi buat Anda yang baru gabungan di 94.4. Selamat menjalankan hari terakhir di bulan ini. Sudah hari terakhir nih ya, udah cek rekening belum? Apakah bertambah atau malah tiris? Tetap suka cita apapun kondisi rekening Anda ya. Ya di 0811-5830-944 Idra buka untuk Alizer di line telepon dan juga WhatsApp. Ya 30 hari kita berjalan di bulan September, dan Indra percaya bahwa sepanjang 30 hari ini penyertaan Tuhan itu luar biasa atas hidup kita. Ada sedapnya, ada ngeri-ngerinya, jadi ngeri sedap dong. Ya apapun kondisinya, apapun yang kita alami sepanjang bulan ini, Indra terlalu percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu gak pernah gagal atas hidup kita. Kayaknya ada susahnya gitu kan, ngelihat semua berita-berita yang di televisi maupun di sosial media itu berseliweran. Kadang juga tarik nafas dalam-dalam gitu kan, when ya gitu kan, bahasa anak sekarang when ya. Kapannya semua ini lewat gitu kan. Tapi yang jelas bahwa apapun kondisi yang kita alami, saya percaya, bahwa Indra percaya kalau penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup atas hidup kita. Intinya kita tetap percaya kepada Tuhan, percaya bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, semuanya Tuhan izinkan untuk kebaikan dalam diri kita. Oke, selamat pagi buat listener yang lagi live streaming di www.heartline.co.id dan juga melalui aplikasi Jalur Hati, kemudian lewat Facebook dan juga live TikTok Samarinda di Heartline. Selamat pagi semuanya yang menyimak lewat jalur live streaming ya. Memang tiada. Lewat jalur udara. Jalur internet maksud Indra ya. Semuanya selamat pagi. Selamat hari Rabu. Semangat untuk hari ini. Apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan semuanya berhasil. Amin. Yang dalam perjalanan, hati-hati Heartlister di jalan. Sampai tempat yang dituju dengan sukacita. Ketemu teman-teman di kantor, ketemu ibu-ibu di pasar, ketemu bapak-bapak penjual ayam gitu ya di pasar, selamat berbelanja aja. Belanja yang perlu-perlu, Harlizer. Biasanya sih lihat sesuatu yang bagus, beli gitu ya. Dari rumah niatnya cuma beli kangkung, ternyata saya pasar kebeli ayam dan kangkungnya. Ya gak apa-apa, yang penting dinikmati sekeluarga. Jadi masakan terenak seharian ini. Ya masih di rumah, lagi prepare, lagi sarapan. Selamat sarapan aja. Sebelum ada melangkahkan kaki keluar rumah, perhatikan dulu barang-barang di rumah. Kompor, ya kan, yang nyolok-nyolok listrik, yang kayaknya berbahaya dicabutin semua. Kita udah beberapa hari ini cuacanya lumayan adem lah ya. Kena hujan beberapa hari ini sedikit-sedikit. Tapi puji Tuhan, Samarinda akhirnya hujan gitu kan. Dan bahkan kemarin sedikit tergenang tuh area pertigaan mana tuh Perjuangan dan Pramuka. Ya biasalah kalau di situ ya. Oke, tapi beberapa menit, beberapa saat juga surut kok. Yang jelas bersyukur karena hujan udah mulai ada nih. Mengurangi asap-asap yang ada di kota kita Samarinda. Oke, 3 Yohanes 1 ayat 11 berkata, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Tuhan. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Tuhan. Nah, itu dia. Usahakan semua yang baik-baik ajalah, yang lurus-lurus ajalah. Jangan sampai kita melenceng dari firman Tuhan. Perbuatlah yang baik, karena itu berasal dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk tujuan yang baik dan mulia. Jadi, pergunakanlah itu semuanya, hidup kita, untuk melakukan segala hal yang baik.